0: Saatnya Aksesa dan Ardi untuk move lagi nih ke Ngobras. Nah, yes. Hari ini menarik banget. Kamu juga boleh telepon boleh sih kalau mau.
1: Telepon boleh.
0: Jujur hati nih.
1: Benar.
0: Karena ini temanya benar-benar kayak
1: Ini pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinas Kesehatan.
0: Betul.
1: Di Ngobras kali ini.
0: Betul.
1: Iya kan? Kali ini kita ngobrasnya ada narasumbernya.
0: Benar.
1: Yoi.
0: Nah, kalau kamu ada yang dipertanyakan, kamu telepon boleh aja. Mungkin nanya apa, boleh nanti dijawab sama narasumber.
1: Boleh. Ya? Tuh terakhir tuh katanya Paet mau request lagu Kada Bebulikan. Game. Bemalam aja sudah, Pai. Bemalam. Hai aja sudah.
0: Ya udah ya.
1: Nah, let's go. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di
0: Suara Seru.
1: Yes.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat yep. Suara. Dan kita sekarang sudah ada di Ngobras. Dan hari ini kita sudah
0: Kedatangan
1: spesial juga ya. Ini salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Ini kayaknya cocok nih ngebahas nih buat aku.
0: Oh, kamu cocok.
1: Aku cocok banget.
0: Kayaknya semua cocok.
1: Iya.
0: Yeah. Karena hari ini kita kehadiran seorang narasumber.
1: Betul.
0: Ya, ada Kak Rizwan Iriandi, SKPSH MKES ya, selaku Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan.
1: Selamat pagi Kak Rizwan.
5: Selamat pagi, kehadiran yang kedua kayak.
0: Kehadiran kedua.
5: Yang ketiga jadi announcer nih.
1: Wadah. Asik nih. Asik.
0: Sidin bare announcer dua.
1: Oke.
5: Oke. Enggak usah lihat gitu dong.
1: Penyiar di mana?
5: Santai, santai.
0: Hey.
1: Ini. Apa tuh?
0: Masa sih?
5: Oh ya Allah.
1: Oh, ini.
5: Iya.
1: Oh, ini.
0: Oke.
1: Oh iya Kak.
0: Dia baru aja
5: kan. Baru nge.
1: Astagfirullahaladzim.
5: Oke, itulah ya.
0: Itulah.
5: Kok ketawa?
0: Dia baru ingat, baru mau ini.
5: Baru nggak, gitu ya. Udah, itulah yang terjadi di sini kan. Kadarullah terjadi.
1: Iya, kadarullah ya, luar biasa kita ketemu di sini. Apa kabar nih?
5: Baik.
1: Alhamdulillah. Wah, apa kabar? Kita resmi dikit dong nih.
5: Oh, oke. Okay. Jangan resmi, malah nggak suka yang resmi.
1: Oh gitu.
5: Kemarin kan udah santai ya.
1: Oh gitu.
5: Terus sebenarnya pembahasan hari ini itu juga janji yang kemarin gitu.
1: Betul. Ini sebenarnya Hirjan harus ada di sini nih.
0: Makanya. Dulu kali duduk sebelah situ ya.
5: Dia tokoh utama sebenarnya.
1: Oke, hari ini Kak Rizwan kita ngebahas tentang seberapa besar peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Nah, betul. Ini yang juga aku rasain saat ini nih. Apalagi juga sebagai seorang ayah gitu kan. Yang sekarang punya anak umur 5 tahun.
5: Oke.
1: Nah, jadi kayaknya juga tantangan banget nih. Karena kita kan di sela-sela kesibukan kita, kadang kita tuh gak bisa hadir gitu kan.
5: Nah, itu tadi.
1: Pada dalam untuk tumbuh kembang anak gitu kan. Pulang-pulang
5: capek.
1: Contoh berangkat kerja, anak masih tidur.
0: Benar. Pulang kerja
1: anak udah
5: anak
1: tidur
5: gitu ya.
1: Jadi kapan bermain bersama anaknya?
5: Nah,
1: gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang tumbuh kembang anak nih, sebenarnya seberapa besar sih peran seorang ayah di dalamnya itu Kak Rizwan?
5: Sebenarnya sangat besar ya. Kita kan selama ini budaya patriarkal itu kuat banget ya, dimana ayah itu bekerja, ibu yang mengasuh anak-anak.
1: Okay.
5: Gitu. Itu benar sesuatu yang sangat salah. Tidak ada istilah sebenarnya ayah membantu ibu untuk mengasuh anak. Itu sebenarnya tidak ada. Jadi ayah sama ibu itu sebenarnya tim ya. Yang mananya tim itu kan sama-sama ya. Bukan berarti siapa yang lebih banyak proporsinya gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan ya kan, malah banyak yang ibu gitu. Sebenarnya kan dari dulu kayak gini ya, sebenarnya ya enggak. Tapi kan kalau zaman dulu itu enggak ada pembanding ya. Dan berarti kata kan kalau kita lihat konten orang di media sosial, kok dia sama ayahnya dekat banget sedangkan aku enggak gitu. Muncullah ke paderless-paderlessan sekarang.

0: rumah tapi dia nggak hadir. Parah sih.
1: Iya. Tadi kan berangkat belum bangun. Datang bangun gitu. Di rumah main handphone lagi ayahnya.
0: Iya benar. Asik sendiri misalnya
1: asik
0: gitu.
1: Asik sendiri.
2: Itu kayak siapa ya?
1: Kayak siapa ya? Kok kayak bercermin gitu?
2: Kayaknya aku banget deh.
1: Enggak untuk orang gitu ya, tapi kalau ngerasa
0: betul. Nah,
1: ada yang
2: betul.
1: Gitu berarti iya gitu.
2: Iya. Nah, jadi ya karena kan memang selama ini kan anggapannya kalau ngurus atau ngasuh dan ngedampingin anak tuh lebih ke banyak ke tanggung jawab ibu kan.
1: Iya, benar.
2: Padahal sebenarnya nggak pasti juga
0: ya, karena kan keidentikan ibu yang waktunya bersama anak sehingga tanggung jawab itu ke ibu.
1: Yep,
0: tapi sebenarnya menurut aku pribadi ya kenapa juga ayah harus hadir ya di biar ibu nggak nyap terus gitu loh. Jadinya kan kayak selama ini yang dari zaman kita dulu ya jadinya tuh kayak ibu tuh dicap benar-benar kayak penyarikan karena semuanya tuh
1: ada ibu, di ibu
0: gitu. Jadi udah dia ngomel deh gitu. Ngomel mulu
1: mama aku bang Mayan ya.
0: Semuanya dia gitu.
2: Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa ibu biasanya suka marah-marah.
0: Benar.
2: Iya.
1: Pusing loh ya, enggak mudah loh ya.
2: Nah, itu. Tapi kalau apakah kehadiran ayah di sini cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi saja kah atau anak sebenarnya juga perlu membutuhkan keterlibatan ayah secara emosional?
1: Oke, betul. Nah ini nih ya kan memang selama ini kan namanya patriarkal tadi ayah itu bekerja gitu ya kan seolah-olah uang itu adalah segalanya. Tapi memang segalanya sih uang gitu ya kan. Yeah. Tapi jangan juga kita melupakan bahwa figur ayah ini juga sebagai role model bagi anaknya gitu ya kan. Bagaimana dia bisa meniru ayahnya mau kehidupannya seperti apa gitu. Mengatasi masalah seperti apa gitu ya kan. Memang sih kalau nyari uang tuh juga wajib gitu ya. Betul. Apa sih sekarang yang enggak butuh uang? Semua butuh uang ya kan. Salah juga nanti kalau full waktu untuk anak nyari uangnya enggak ada gitu. Itu juga salah yang sebenarnya. Enggak bisa kan? Inggris ekonomi gitu ya
0: enggak.
2: Nah, itu dia.
0: Bahkan sekarang masalahnya mulai bertambah lagi ya Karison, karena kan ibu-ibu sekarang juga bekerja.
1: Nah ini masalahnya juga gitu ya.
0: Jadi
1: kan
0: memang butuh tim
1: tim dan jangan sungkan untuk gantian gitu misalnya yang ngantar anak siapa yang jemput siapa
2: jangan langsung yang mantar pokoknya ikam yang memilih ikam aku pokoknya pegawai kan
1: aku pegawai nunjukin duit aja 200 juta sebulan.
2: Wah, misal oke jadi aja
0: banyak sih tapi
2: 200 juta
1: oke kita cari ayah yang lain. jangan nggak boleh
2: takut banget. Aduh itu tadi sedikit dulu ya ngobrol kita sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya tentang seberapa besar peran ayah dalam tubuh kembang anak, boleh bisa langsung aja komen di live TikTok kita di @iswara.bjm atau kamu juga bisa langsung wawa kita di 0811 9933 901 dulu ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih bersama saya Saputri dan juga Ardian Kama. Dan pastinya bersama dengan Karisman juga nih ya.
1: Yes.
0: Kita ngobrolin tentang peran ayah ya dalam tumbuh kembang anak. Untung banget ya kita sekarang udah ada awareness ini ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu tuh gak
2: biasa
0: ada
2: aja,
0: ya.
2: Biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Kayak
0: bener.
1: Tidak ada kayak apa ya, kayak ngobrolin tentang ini apa segala, semua berjalan bener semestinya aja gitu loh, ya kan.
2: Dan sekarang juga karena ilmu berkembang kan, mulai sadar nih, oh jangan-jangan karena ini akibatnya karena ini nih.
1: Iya,
0: betul.
2: Salah satunya adalah fatherless ini tadi.
0: Benar. Ya kan? Nah, kalau untuk fatherless sendiri nih, jenis-jenisnya kan tadi ada yang apa ya? Ada yang tidak hadir, tapi ada yang juga hadir tapi seperti tidak hadir.
2: Iya, benar.
0: Nah, jadi kalau yang harusnya nih gimana nih kalau ayah di rumah tapi mungkin kondisinya ya tadi kerjaannya tuh banyak banget ya kan. Ya ibaratnya dari pagi ketemu malam tuh enggak ketemu sama sama sekali, otomatis mungkin ada 2 hari libur ya. Sabtu Minggu misalnya ya. Baiknya kegiatannya apa tuh untuk bonding sama anak tuh?
2: Oke, kalau aku sih berprinsip gitu ya. Gini ya, setiap komunikasi itu yang paling baik adalah di meja makan. Itu paling bagus. Memang makan jangan bersuara ya. Bener. Tapi di sana kehangatan keluarga terjalin gitu ya. Dan kita setelah makan mungkin ngobrol sedikit. Gimana semingguan ini? Kada debat tamu Abah misalnya kayak apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan ringan ya kan. Supaya anak bercerita ya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Itu yang paling penting. Sebenarnya sih bukan seberapa banyak waktu kita gitu, tapi dari seberapa efektif waktu yang kita manfaatkan gitu. Kita tidak menutup kemungkinan kita enggak punya waktu 2 jam sehari atau 3 jam sehari ngobrol sama anak, tapi setengah jam pun atau ketika jemput atau ngantar anak sekolah misal ya di jalan kita ngobrol gitu yang santai-santai. Kemarin katanya ulangan matematika ya, kayak apa tadi, kayak apa belajarnya gitu. Dan jangan sekali-kali menjas anak gitu, jangan-jangan ketika sudah mulai bercerita, contoh aku ya, anak udah mulai remaja nih, udah galau ya, jadi udah mulai gitu, merasa remaja gitu ya, merasa remaja gitu.
0: Biasanya kalau ayah-ayah tuh di situ tuh
1: kami menunggu momen itu sebenarnya.
0: Ini belum remaja aja dia udah mikir.
1: Udah mikir banget ya.
2: Anak cewek nih.
1: Iya dong.
2: Udah remaja sama ya. Udah tetangga sama lagi ya.
0: Kalau dia anak cewek tapi masih kecil, cuman dia udah mikir nih kayak karena kalau biasa ada laki yang datangin
2: rumah. Nah, itu sama. Sama.
1: Iya.
2: Karena anak udah remaja, dia udah cerita yang suka sama cowok, udah dalam hati, aduh, ini apaan sih? Apa tuh anak? Tapi kan kita harus hadir tadi ya. Nah, harus hadir tadi kita, oh serius? Siapa? Kenal di mana gitu. Oh, dia pintar ya atau apa gitu.
0: Kenapa kamu suka sama dia tuh? Kita harus tahu juga enggak sih?
2: Harus. Gitu. Nah makanya juga di sini gitu peran ayah juga penting ya ketika dia menyukai cowok gitu. Dia paling tidak kriterianya seperti ayahnya deh. Makanya ayahnya itu harusnya jadi role model yang bagus gitu, daripada dia mencontohkan. Kalau sorry ya kalau abahnya buruk akhlak ya juga kayaknya dia mencari yang buruk akhlak.
0: Maksudnya jangan heran gitu ya. Tiba-tiba dia milihnya yang kayak yang sama juga.
1: Astagfirullah.
2: Itulah jadi kita memang kalau kata Rimar,
0: Widih
2: kita
0: langsung
2: beri jiwa-jiwa penyiar ini enggak bisa. Orang itu butuh waktu dan perhatian. Anak juga seperti itu, waktu dan perhatian gitu nih. Aku enggak butuh uang ayah, aku butuh waktu dan perhatian gitu. Nah, kita harus bisa menyempatkan diri deh. Kalau enggak bisa setiap hari pas makan atau pas ngantar anak, weekend deh 1 kali, tapi itu memang bermanfaat. Jangan weekend digunakan bapaknya ya main PS gitu ya kan. Tadi kan kita bahas PS ya enggak? Jangan-jangan jadi di rumah tapi dia tidak terlibat. Dia dicuek-cuek aja gitu. Tapi memang sebenarnya sebagai ayah juga kadang-kadang ego kita terlalu tinggi untuk ngobrol sama anak gitu. Karena dia sudah berpikiran ini urusan mamanya deh udah gitu. Padahal kita juga butuh, mereka juga butuh ayahnya untuk perspektif ayahnya gimana gitu. Mereka kan perspektif ibu nih. Ibu terus tapi sebagai dari segi ayah gimana nih gitu ya kan. Sehingga menjalin kepercayaan, wah aku merasa diterima nih di rumah. Kadang-kadang sikap merasa tidak diterima itu loh yang membuat dia melakukan hal-hal tidak bagus ke depannya.
0: Apalagi peran ayah untuk anak laki-laki nih.
2: Nah itu penting ya kan, sekarang lagi zaman juga nih.
1: Karena kan sekarang nih kalau yang kita mungkin saat ini dengerin adalah POV-nya kalau misalkan anak kita nih yang cewek. Nah sekarang kalau misalkan karena jujur nih kalau misalkan saya pribadi kan karena udah punya anak cewek ya
2: sama
1: kan
2: kita ya
1: dengerin kata-kata dari orang-orang juga di sosmed. Penuhi tangki cinta anak.
2: Nah, ini bener loh.
1: Iya kan?
2: Aduh, mau berkata sesuatu tapi nanti kita bicarain habis ini dulu deh.
1: Iya.
2: Gak boleh dikeluarkan kalimatnya ya. Karena tadi tangki cinta gitu kan, itu untuk perempuan. Akibatnya ke depannya apa sih gitu. Aku tanya dulu nih ke kalian, boleh dikeluarin apa enggak gitu nanti.
0: Nanti
2: ya. Okay. Tapi kalau untuk cowok juga sebenarnya hal yang sama gitu. Ayah itu adalah role model.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Ayah itu adalah role model. Bagaimana kita bertindak, berpikir, berperilaku itu dicontek oleh anak.
0: Benar.
2: Ya kan? Dan juga keluarga itu adalah struktur pemerintahan terkecil ibaratnya, ya kan, struktur masyarakat yang paling kecil. Dari sanalah lingkungan itu dimulai gitu. Jangan sampai dia percayanya ke lingkungan daripada kita ke lingkungan rumah gitu. Bener. Jadi kalau sebagai ayah yang punya anak cowok itu juga harus bisa mencontohkan cowok itu seperti apa sih gitu.
1: Ya.
2: Nah, tapi juga jangan yang resmi-resmi amat. Kalau anak zaman sekarang enggak bisa resmi-resmi amat.
1: Ya.
2: Jadi bagaimana kita memperlakukan sebagai teman?
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, kita harus sebagai teman sekarang, suka enggak suka. Memang kesannya nanti loh kok anak ini enggak sopan. Ya pikiran zaman dulu ya. Kok anak enggak sopan sih cerita-cerita gitu ke orang tua gitu. Padahal kan itu dalam rangka kita untuk merangkul anak gitu.
1: Betul.
2: Ya kan? Sama kalau untuk anak cowok juga harus kita penuhi tangkinya gitu.
0: Bener.
2: Dengan contoh-contoh yang baik tadi, bagaimana layaknya laki-laki berperilaku gitu.
0: Nah. Intinya tangki cinta harus sama-sama dipenuhi.
2: Sama-sama dipenuhi.
0: Tapi outputnya nih yang akan beda-beda ya. Beda-beda. Baik cowok sama cewek.
1: Yang cowok sama cewek.
2: Ada sama, ada samanya, ada bedanya nanti.
0: Ada outputnya. Bedanya. Nah, outputnya nanti kita off air dulu kita omongin.
2: Iya. Soalnya agak alam di mana gitu ya kan. Paham kali kalian udah paham gitu ya.
0: Paham. Kita mau tahu dulu nanti. Benar-benar sahabat suara ya. Wah, jadi memang sebenarnya menjadi orang tua itu memang tidak mudah.
1: Betul.
2: Benar, enggak mudah loh.
0: Jadi kalau kan sekarang dengan banyaknya info-info gitu ya, kadang-kadang anak-anak yang seumuran kita nih jadi nyalahin orang tua. Orang tua aku nih kayak gini-gini. Tapi sadarilah, mereka belum terpapar dulu ya.
1: Tapi
0: ada paparannya.
2: Standar sekarang dulu. Standar media sosial ya.
1: Betul. Tapi kerasa banget loh ketika misalkan nih ya, dalam satu keluarga nih.
0: Betul.
1: Ada anak, ada ayah, ada ibu.
0: Bener. Ya,
1: ibu ini kan berarti
2: Kenapa?
0: Dia inget apa gitu.
2: Dia inget apa gitu. Perlu konseling lebih mendalam.
1: Ibu ini kan bisa dibilang yang selalu hadir ya bersama si anak ini.
0: Membersamai.
1: Jadi tahu banget nih seluk-beluk si anak ya, seperti apa, sampai marah apa segala macam ini apa segala macam. Yang di saat ini juga yang menjadi, yang saat ini aku jalani juga, yaitu aku mencoba untuk menjadi seorang yang mengademkan si
2: mengademkan
1: si anak ini ketika si anak bahasanya dikasih masukan aja deh sama orang tua yang sama ibu sama ibunya gitu kan. Cuman kadang dia kan agak sebel juga nih.
0: Gak terima. Pasti gak terima tuh.
2: Jadi gini, kalau kondisi kayak gini sebenarnya itu adalah kita dengarkan dulu deh apa kata anak tuh. Full kita dengerin dulu, jangan langsung potong. Itu biasanya awal muasal terjadi pertikaian antara ibu dan anak itu adalah memotong.
1: Iya.
2: Ya kan? Dengerin dulu, kita juga harus jadi pendengar yang baik.
0: Betul.
2: Dengan kalimat-kalimat terbuka gitu. Paling kita, oh ya, terus gimana? Terus gitu dulu deh. Selesai. Jangan juga kamu ini salah. Misal ya kata anak gitu. Nih Age ini juga kayaknya udah berpengalaman nanti ya.
0: Enggak, kalau saya pengalaman, saya baru punya anak. Saya belum ngapa-ngapain anak saya ini, maksudnya
2: belum diintervensi gitu ya.
0: Cuman saya dengan pola asuh
2: orang tua,
0: ibu dan ayah gitu, saya benar-benar mempelajari ada yang ingin saya ulang dan ada yang ingin tidak saya ulang.
2: Benar.
0: Nah, itu aja. Iya benar kan?
1: Betul.
0: Itu doang. Jadi saya kalau begitu, oh iya itu terjadi pada saya, reaksi saya begini okay. Gitu loh kak.
2: Misal ya kan? Misal dia udah mulai cerita, aku naksir ini loh mak gitu. Wow, kamu itu salah kan, ngapain itu menurut gitu. Jangan itu dia nyawa justifikasi dulu gitu, dengerin dulu gitu, dia suka gimana nya dulu nih. Ya kan, nanti setelah saya baru, nah kita itu pacaran nanti ya, tunggu umur segini atau dalam misal dalam umat muslim gak boleh pacaran
0: ya,
2: itu nanti itu tapi nanti. Dengerin dulu
0: ya.
2: Kadang-kadang mamanya ini gak sabaran gitu, motong aja gitu.
0: Iya,
2: ya
0: bawaannya intervensi gitu.
2: Intervensi gitu ya kan.
1: Dangari itu.
0: Tapi memang ternyata ya, ternyata ya Karisman dan juga Ardi ya, yang saya pelajari selama ini ternyata memang komunikasi dari bagaimana setiap orang berkata-kata dan menanggapi dan bereaksi itu nggak semua orang bisa gitu.
1: Benar.
0: Ternyata ya.
1: Betul.
0: Kalau kita yang memang menguasai mungkin public speaking, kita tuh tahu banget cara nyampein, misalnya kayak muternya kesana dulu, kesini dulu, sampai kesitu.
1: Apalagi bagi kita-kita yang memang
0: dan kita udah tahu ya, maksudnya oh ini kalau di sini gini, kita sering ngadepin orang ngomong ya.
1: Betul.
0: Tapi ada beberapa orang tua yang memang jarang juga memiliki komunikasi yang mungkin baik gitu. Yeah. Jadi dia bawaannya ya udah kalau dilarang larangan langsung, nggak ada bridgingnya tuh, nggak ada.
2: Ada bridging ya, serius.
0: Akhirnya kayak males ngomong sama mama, sama papa kayak gitu.
1: Betul.
2: Takutnya. Kalau dilarang itu mungkin dia akan manut. Manutnya di depan kita.
0: Benar.
1: Tapi di belakang enggak.
2: Belum tentu gitu ya.
0: Belum tentu, benar.
2: Aduh, jangan sampai ini jadi alasan orang enggak mau punya anak ya nanti.
0: Benar,
2: ya.
0: Tapi ternyata orang kan kepengen anaknya nurut ya. Nah, ternyata nurut itu juga kalau dia nurut dia enggak tahu kenapa dia harus enggak ngerti apa yang disampaikan, ya dia nurut doang ya, akhirnya jadi kayak robot aja.
1: Robot.
0: Nurut-nurut tapi akhirnya endingnya nuntut orang tuanya di
1: iya. Ini gara-gara mama nih. Sekarang mah anak bisa
0: benar. Iya. Gara-gara mama sih kayak gini aku jadi begini katanya.
1: Iya. Oh, takut banget. Juga,
2: mereka
1: takut
2: kan dengan keasbunannya juga bisa nyautnya enggak?
1: Ya, apalagi dengan sekarang loh ya. Apalagi dengan sosial media yang sekarang juga mereka udah bisa nikmati, mereka sudah bisa lihat atau segala macam gitu kan. Agaknya makanya di yang aku pilih saat ini adalah aku menjawab untuk menjadi seorang penenang,
2: penengah gitu ya.
1: Dan penengah.
0: Kayaknya itu lebih aman ya.
1: Jadi kayak ketika dia dimarahin sama mamanya nih, dia datang, "Ayah, aku dimarahin mama." "Dimarahin kenapa?"
0: Nah, itu harus tahu dulu. Ya, kita,
1: tadi aku balikin air ke kasur. Terus gimana, basah dong? Iya basah. Terus tadi dimarahin mama kayak gimana? Dimarahin mamanya kayak gini-gini. Udah gak apa-apa. Yang pertama kan Marpella memang kasar aja ngebalikinnya. Udah gak apa-apa, nanti kita keringin sama-sama aja. Tapi jangan lagi ya, kalau misalkan nanti kalau bisa minumnya nanti jangan lagi di kasur. Minumnya di bawah aja.
2: Nah itu bagus gitu. Celakanya adalah setelah kejadian kayak gitu, nanti ayahnya lagi yang dimarahin mama.
0: Iya, biasanya gitu.
1: Betul.
0: Ini Pak, anu Jar, Pak ketujuh
1: belas melawan akan arus
2: terus nih Jar. Menyayangi anaknya terus ya.
1: Tapi entah kenapa ya namanya anak ya. Semarah-marahnya orang tua nih. Semarah-marahnya ibunya ke anaknya tetap disayang banget sama mamanya.
2: Ah benar.
1: Ketika saya balak sekali aja. Wah, saya satu hari tidak diheraninya.
2: Mamanya juga ngebela akhirnya ya.
1: Asli. Tuh udah ngari tuh mamanya tuh.
0: Yang boleh jadi
2: Dik. Iya benar nih kalimat Agi benar ya.
0: Yang tapi boleh memamai anakku tuh aku aja ya, bukan dia.
2: Itu yang lain enggak boleh termasuk ayahnya katanya.
1: Gim lah lu. Aduh. Tapi ini rame nih di TikTok nih. Everyday is happy day katanya. Muhammad mudahan Mamanda mendengari.
0: Bener. Tapi ya sahabat suara juga yang mungkin ya mengalami ketidaknyamanan mungkin karena dulunya orang tua belum terpapar hal kayak begini ya.
1: Betul.
0: Jadi saya tuh ada lihat konten di TikTok. Mamanya itu benar-benar kayak punya gangguan mental seperti itu. Tapi orang tuanya tuh nggak mau kayak apa ya dibawa ke psikiater atau nggak mau gitu. Jadi dari anaknya itu fasenya yang diam nurut, kemudian diam-diam menjadi durhaka sampai dia ternyata sekarang udah jadi dokter dan dia ngerti banget, bahkan jadi akhirnya dia itu nggak melawan lagi sama orang tuanya tapi mengelola emosi dirinya untuk ngadepin mamanya. Saya sih luar biasa sekali sih anak-anak seperti itu yang bisa mau mengerti begitu ya,
2: berdamai dengan keadaan
0: karena mamanya udah nggak bisa diapa-apain.
2: Bener gitu. Tuh, tapi untuk proses seperti itu tidak semua orang bisa gitu ya kan,
0: masalahnya celakanya nggak semua orang, takutnya justru mencetak ya generasi baru yang juga akhirnya sama seperti
1: betul.
0: Gak sedikit loh orang yang akhirnya meniru pola asuh lagi ke tidak memutus gitu.
1: Jadi
0: kayak begitu lagi gitu.
2: Memang kan seperti itu gitu ya. Karena kita tadi orang tua itu adalah role model.
0: Bener. Ya,
2: otomatis kita mencontek apa yang dilakukan orang tua untuk mengelola keluarga nih.
1: Yes.
2: Nanti kita secara tidak langsung ke anak juga kayak gini nih kalau kita enggak belajar di luaran.
0: Ih, seru banget ya podcast hari ini.
1: Ih, seru banget.
2: Tambah dari 3 jam.
1: Tapi ini seru juga nih di live TikTok kita bacain dulu nih. Ayo, sama tuh yang 4 ada dari kakak 14 sama anakku kelas 6 cowok katanya lebih suka curhat sama abahnya katanya gitu.
0: Bagus sih kalau cowok lebih suka.
2: Gak masalah
0: bagus
2: gitu. Ya. Gak masalah sebenarnya curhat sama siapa aja yang dia percaya gitu. Karena kan orang curhat itu juga harus karena rasa percaya gitu ya kan.
0: Betul.
2: Nah sebagai orang tua kita harus menumbuhkan hubungan saling percaya dulu dengan anak.
1: Benar,
2: ya kan. Benar. Bagaimana menjalinnya ya itu tadi dengan waktu, dengan perhatian.
1: Yes.
2: Ketika dia sudah percaya dengan kita maka dia tidak akan sungkan untuk bercerita. Bahkan hal-hal yang tidak penting sekalipun.
1: Nah itu. Ya kan?
0: Jadi kayak cara kita bereaksi juga penting.
2: Bereaksi gitu, bagaimana kita antusias. Kalau biasanya kita lihat film-film mancanegara, gitu kan, bagaimana mereka berekspresi. Beda ya ke anak gitu. Kalau mereka kan excited gitu.
1: Iya.
2: Coba lihat deh kalau film-film mancanegara.
0: Beda
2: dengan dengan kita yang agak ala kadarnya deh gitu, yeah, ekspresinya gitu. Padahal ketika, hah serius kah?
0: Oh iya,
2: gaya-gaya kayak itu.
0: Nah ternyata dari dia menanggapi itu pun ada contohnya.
2: Tadi oh dari ekspresi pun aku diterima nih, aku bisa lebih lanjut lagi nih cerita.
1: Iya.
0: Akarnya dari situ.
1: Betul. Eh ini seru banget loh. Ini buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget ya.
0: Ini ada bisa GT langsung. Nih
1: GT ada apa? Ada apa nih?
0: Kalau ulun kadang kada percaya lah, eh lawan bocil ulun 4 tahun nih.
2: Kenapa lagi?
0: Kadang inya asbun, jadi meragukan tuh aja.
2: Gak masalah asbun. Tapi gini loh, apapun yang diceritakannya, penting gak penting kita harus dengerin.
1: Oke
0: okay. Ya, kan? Kan itu tadi TG, TG GT.
1: Dengerin tuh GT.
2: Enggak benar, karena kan rasa percaya itu dari tadi oh didengerin terus kok gitu. Yang tidak penting aja didengerin.
1: Betul.
2: Apalagi yang penting-penting.
1: Yes gitu. Pada intinya kita harus menjadi pendengar yang baik dulu ya kak ya. Nah itu dia.
0: Nah ruang dari tumbuh sadar ya. Mudah-mudahan semua abah-abah mendengar. Jangan jangan mamanya aja berataan yang marah gue.
2: Hey. Bener-bener gitu. Termasuk juga urusan rumah tangga juga sebenarnya bukan cuma tugas seorang ibu loh ya. Bapaknya juga. Nah dari sana nanti anak ngeliat nih, oh ternyata bapak ini perannya tanggung jawabnya luar biasa loh. Selain nyari uang, dia juga aware dan sayang sama istri gitu. Wah,
1: salah banget.
2: Nanti dia akan sama memperlakukannya gitu. Apalagi anak cewek loh ya. Minta pertama dari siapa?
1: Ayah dong.
2: Ayah dong.
1: Masalahnya bang, setiap kali lu melakukan kegiatan-kegiatan membersih-bersih rumah, membasuh piring, betetapas, anak lu kadang melihat.
2: Kenapa?
1: Jadi kayak apa dong? Kenapa? Di dalam kamar.
0: Ini sedih. Berarti kamu bikin vlog.
2: Benar vlog. Bikin aja vlog gitu. Beres-beres rumah bersama anak.
0: Ya. Itu bonding. Bagus.
1: Boleh tuh. Nah itu jadi salah satu ini juga ya, biar bisa bonding ya.
2: Hal sederhana kayak gitu deh sebenarnya gitu.
1: Nah tuh sama tuh Kak Hair juga, anak ulun alhamdulillah selalu terbuka. Saking terbukanya asbun banar aja.
2: Mungkin, ya sama ya, Hair sama loh ya.
0: Mungkin karena sekarang orang tua juga sudah aware tadi ya. Jadi anaknya jadi keluar.
1: Iya
0: gitu. Karena memang masanya kalau asbun kita bisa tegur gampang lah.
2: Nah ya. Ini nih yang zaman-zaman old ya kan. Anaknya tuh kada sopan lawan abahnya ya. Itu kada sopan lawan mamanya. Padahal kan itu dalam rangka kita mencari informasi itu kan. Betul. Berbagai cara gitu. Tapi komunikasi setiap keluarga itu beda-beda. Ya kan, tapi kalau kita sebagai teman tadi dia akhirnya curhat apa aja mungkin kesannya tidak sopan, tapi itu ya terserah orang nilai apa, yang penting kan dalamnya kita gitu. Bener. Kita bisa tahu keadaan kondisi anak itu gitu.
0: Benar.
1: Wah, iya sih. Seru sekali obrolan kita.
0: Ini panjang lagi nih, apaknya ada lagi yang lain lagi.
1: Harus kita harus menghadirkan Hirzan Anggoro di sini.
2: Iya benar. Itu sebagai tokoh utama.
1: Tokoh utamanya tuh.
0: Sekedar testimoni enggak apa-apa.
1: Sekedar testimoni dulu kita pengen tahu gitu.
2: Tunggu, ibu produser juga kayaknya ada.
0: Aduh ya. Ibu produser dia mau curhat
1: nanti katanya. Oh, mau curhat juga.
0: Apa korban
1: utama juga. Oh, gitu.
0: Aduh.
1: Ih, raminya. Ayo aja sudah ya sahabat suara, buat kamu yang pengen nanya-nanya masih boleh di TikTok boleh ya, atau di Wawa juga boleh di 0811-993-3901. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras bersama Kariswan
0: dan Ardi juga.
1: Yeay.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru.
5: Baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Pencer Mesin 90,1 FM Solo Warga Indonesia. Masih yes. Di suara seru nih ngobras bersama Sisa dan juga Ardi. Dan pastinya bersama Karisman ya.
1: Betul.
0: Kita hari ini ngebahas tentang peran ayah dalam tumbuh kembang anak.
1: Nah
0: kita berbicara output.
1: Yes
0: ya.
1: Oke.
0: Ketika peran ayah atau ya pokoknya peran orang tua ya dalam memenuhi simpelnya adalah tangki cinta anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, boleh Kak Resman
1: dulu. Oke, baik. Yang pertama dulu kita yang dasar-dasar dulu ya.
0: Benar.
1: Kalau orang tersebut kekurangan kasih sayang ayah.
2: Yep.
1: Yang pertama dia tidak pernah merasa aman. Ya kan? Karena di keluarga aja tidak merasa aman, apalagi dia di luar gitu. Akhirnya dia orang yang menjadi yang gugupan, takutan.
2: Oke.
1: Yang kalau berbuat sesuatu takut salah gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian juga tadi tidak pede gitu ya kan. Kemudian juga dia merasa tidak berharga dirinya. Akhirnya dia tidak pede nih untuk berbuat apa-apa di luar gitu. Karena memang dari keluarga pun dia seolah tidak dipercaya gitu.
2: Okay.
1: Ya kan. Dia sudah kehilangan rasa aman di dalam keluarga itu sendiri gitu. Padahal sekarang ya, zaman sekarang lah ya, tempat yang paling aman itu adalah keluarga.
2: Oke.
1: Iya enggak?
2: Betul.
1: Pikir deh berita-berita sekarang.
0: Bener,
1: mau di mana?
0: Enggak
1: ada yang aman.
0: Benar.
1: Di sekolah? Belum tentu aman. Ada bullying.
2: Iya.
1: Ya kan?
0: Mau sebagus apapun sekolahnya.
1: Gitu. Nah, makanya juga jangan sampai anak kita itu jadi pelaku atau jadi korban. Kenapa aku kaitkan ke sana? Karena kadang-kadang kalau anak kita kan respon anak itu outputnya beda-beda ya.
0: Yep. Benar.
1: Kalau di rumah dia tidak dapat perhatian, dia akan mencari perhatian di luar. Salah satunya adalah dia harus nakal di luar agar dapat perhatian dari orang lain.
0: Kayak dorongan aja gitu ya.
1: Dorongan gitu. Jadi beberapa kasus bullying sebagai pelaku itu akibat dia di rumah tidak dapat kasih sayang orang tua gitu. Akhirnya dia mencari perhatian, oh aku harus
0: terekspos,
2: caper bahasanya jadinya. Benar. Ya. Jadi padahal sebenarnya itu hal kecil yang tanpa kita sadari kita membuat mereka menjadi seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak ada niatan seperti itu ya.
1: Sama karena, juga yang lain ya, dia tidak percaya sama orang lain.
2: Oke.
1: Dia akan kesusahan bersosialisasi.
0: Wah, iya lagi.
1: Dia, apalagi mencari pasangan gitu. Dia akan susah gitu.
0: Repot lagi.
1: Nah, tapi sisi lain ada nanti dia orang yang akhirnya berganti-ganti pasangan gitu. Karena dia ingin mencari perhatian di luar tadi.
2: Oke.
1: Ya kan, jadi banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Lebih jauh lagi. Hal-hal yang menyimpang sekarang dari segi laki-laki maupun perempuan itu salah satunya akibat tangki cinta yang tidak penuh.
2: Nah,
0: betul.
1: Ya kan? Coba korek deh. Misalnya profesi si A nih ini loh. Ya, tanya deh. Masa kejadiannya gimana?
0: Betul.
2: Oke.
0: Kayaknya dari inner child itu bisa ya, terurai semua ya.
1: Benar. Jangan kita selama ini menyalahkan lingkungan gitu. Jangan-jangan dia berkembang dengan lingkungan gara-gara pondasinya enggak kuat di keluarga.
0: Benar. Jadi kalau dia berada di lingkungan salah, emang cepet banget sih kayak sponge gitu ngeresepnya.
2: Benar.
0: Tapi karena pertahanan di dirinya kurang gitu ya kayaknya. Jadi dia masuk terus tuh apa?
1: Nilai-nilai hidup itu dimulai dari keluarga.
0: Benar.
1: Ya kan tadi orang tua sebagai contoh, role model gitu. Bener. Makanya kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang kita harus berpikir lagi nih.
2: Okay.
1: Arti kata kan banyak anak memang banyak rezeki, tapi makin tinggi juga peran seorang orang tua.
0: Betul.
1: Ya kan, satu aja bisa susah, apalagi lima, enam bisa.
0: Salut sih buat
2: Age, salut enam ya, Age mau enam ya. Salut buat orang tua.
1: Salut.
0: Maksudnya gitu. Kayak hebat banget gitu. Nah ini ada GT out of topic. Sekarang kalau ngebahas anak gak ada apa-apa lah. Kayaknya cocok nih tema parenting. Boleh aja.
2: Boleh dong.
0: Mau tanya apa?
2: Bebas. Boleh.
1: Kami aja gak ada materi.
0: Tapi ya kak, di sebuah keluarga ya. Jadi saya tuh kan ketemu juga nih. Ya mungkin outputnya yang lain ya. Misalnya kayak people pleaser.
1: Oh oke.
0: Orang yang gak enakan. Apakah itu juga dari treatment keluarga yang kurang gitu.
2: Benar. Oke. Itu berawalnya dari mana tuh? Kenapa jadi tumbuh
1: gitu ya?
2: Enggak enakan itu.
0: Kan. Di luar enggak enakan.
1: Karena dia di rumah merasa tidak enak terus gitu. Akhirnya jangan sampai orang lain seperti aku nih, ya merasa tidak enak. Jadi dia akan mengenakan orang lain dan tadi tanda kutip ya, bukan mengenakan.
2: Iya. Oke.
1: Hanya dia tidak enakan dengan orang lain.
0: Menolak tuh jadi gak bisa.
1: Gak bisa, karena dia merasa aku ditolak, sedih loh ya. Apalagi oleh orang tuaku sendiri aku ditolak. Jangan sampai si B ini yang minta tolong ke aku itu tolak-tolak gitu.
0: Betul.
1: Banyak deh, anak-anak kan setiap orang responnya itu beda-beda.
0: Beda-beda
1: gitu ya kan. Tapi ya tadi setiap respon itu ada positif ada negatif gitu ya kan. Seperti itulah.
0: Tapi ada contoh kasus juga ya. Apa tapi tuh? Ini dari pola asuh ya. Ini seru banget ya. Kalau di TikTok tuh banyak ibu-ibu yang nge-share.
2: Nah.
0: Dan akhirnya kita jadi tahu juga. Tapi ini tentang ibu yang pengen anaknya itu gimana ya? Maksudnya kita kan ada belajar toilet training ya. Kalau udah mulai
2: umur. Kalau udah mulai umur 3 bener. Tahun, 4 tahun gitu.
0: Nah, jadi dari kecil itu kalau pas udah dia lepas diapersnya itu si ibu ini itu kalau misalkan mau pergi kemana, ayo pipis dulu. Pipis dia kan. Ntar kalau udah sampai mallnya, pipis lagi ya. Ntar gak mau di jalanan kalau tiba-tiba kebelet pipis, aduh bakal dimarahin banget tuh di. Kalau misalkan tiba-tiba nih di jalan baru bilang kayak pipis, wah itu marah banget gitu. Oke, itu berlangsung mungkin lama sekali.
2: Dia udah tahu nih arahnya kemana nih.
0: Lama banget dia gini kan.
1: Arahnya ke dia gitu.
0: Tapi dia nurut aja, dia nurut terus gitu kan. Nah habis itu dia masuk sekolah udah.
2: Oke.
0: Nah dia bisa pipis itu di 4 kali dalam waktu yang
1: dalam rentang waktu sekolah.
0: Rentang waktu yang misalnya 2 jam bisa pipis 4 kayak gitu kan. Kalau kita kan ya mungkin pipis ya di masa yang tertentu aja. Kalau misalnya mau masuk kelas dia pipis, pada saat di kelas dia izin mau pipis. Pokoknya itu aja yang pikir kayak jadi kayak stres dia.
2: Perkara pipis doang nih.
0: Benar, perkara pipis doang. Akhirnya untungnya sekolahnya bagus ya. Jadi sekolahnya telepon ke ibunya. Kenapa ya kok pipisnya banyak banget gitu. Maksudnya kayak izin pipis terus kayak gitu. Ternyata awalnya dipikir mungkin ada ISK atau apa. Ternyata semua aman. Terus dokter anaknya bilang bawa ke psikolog aja. Terus psikolog di situ ternyata kelihatan di bahwa dia takut. Selama ini dia takut dimarahin kalau
2: enggak pipis.
1: Jadi ada emosi yang tertahan di dalam.
0: Bener. Tapi basic kayak karakter bawaannya itu Kak, nurut.
1: Iya, nurut di depan
2: orang tua. Ya,
0: jadi dia nurut aja gitu. Jadi kalau udah nurut jangan senang dulu.
1: Jangan senang dulu ya. Anaknya dulu kok pendiam gini loh. Anak kok pendiam banget sih di rumah gitu. Tapi ternyata di sekolah dia yang vokal banget lagi yang macam-macam kelakuan, macam-macam kelakuan pun jangan salahin anak loh ya. Jangan-jangan kita runut nanti ke belakang itu malah akibat pola asuh orang tua. Contoh harus pipis dulu atau kalau dia namanya juga anak baru belajar ya. Pipisnya di kasur misal dimarahin, benjamur tilang pulang aku ini.
2: Ya.
1: Hal-hal yang kayak itu ya mungkin secara tidak sadar itu melempar ke alam bawah sadarnya terjadilah tadi yang seperti itu tadi. Kencing dalam 2 jam pelajaran misalnya dia udah 4 kali kencing. Karena dia menyimpan rasa ketakutan di rumah, dilampiaskan di lain.
2: Betul.
1: Apalagi kalau sekolahnya yang bagus tadi kalau sekolahnya juga marah-marah dia akan kencing di lain lagi.
0: Iya benar.
2: Serius. Perkara kencing doang.
0: Itu pipis doang.
2: Nah, itu jadi bahaya juga ya guys ya. Makanya itu sahabat suara. Tapi kalau misalkan sekarang nih Kak, kan anggaplah kalau misalkan kita udah kan biasanya kalau anak nih ada yang namanya golden age-nya. Iya kan? Ketika kita di golden age itu kita bisa ngelakuin kayak memberikan tangki cinta kita secara full kah atau memberikan edukasi-edukasi lain kah agar dia nanti ketika dia berkembang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Nah, tapi ketika nih orang tua melewati masa itu, kemudian juga membuat bahasa ininya kerenggangan lah antara anak dan orang tua ini. Kemudian orang tuanya baru sadar ketika anaknya berusia nomor 8 atau 9 atau 10. Astaga, kayaknya aku selama ini salah deh. Selama ini kayaknya yang aku lakuin salah nih. Kenapa anak aku selama ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi, apakah hubungan yang bisa dibilang merenggang itu bisa dibangun kembali di umur dia yang kayaknya udah mulai grown up nih?
1: Nah, ya kita membangun chemistry dari awal lagi gitu ya ceritanya gitu.
2: Betul.
1: Ya, jadi enggak usah jauh-jauh deh contohnya aku gitu. Dulu kan kerjaanku itu berangkat pagi anak belum bangun gitu sampai datang anak sudah tidur gitu ya kan. Nah, itu sampai anakku itu bersikap bahwa enggak ada ayah pun enggak masalah gitu. Itu sakit hati banget sebagai seorang ayah gitu ya. Akhirnya setelah aku resign dari sana ya aku bangun dari awal lagi gitu. Dari awal tadi kita jangan langsung yang tiba-tiba ngasih perhatian full, jangan juga gitu, pelan-pelan gitu. Karena kan semua orang butuh proses gitu ya kan. Mungkin dari hari ini sekolahnya gimana nih gitu ya, santai-santai dulu, tipis-tipis dulu, jangan langsung blok gitu ya kan. Dia mulai cerita, dia mungkin gak akan langsung cerita karena kan rasa percaya itu harus dibina dengan baik. Gak bisa yang langsung kayak kita deh baru kenalan lagi sama orang. Gak mungkin dong kita yang langsung so asik, so akrab gitu. Apalagi dengan basic fatherless sebelumnya. Dia akan lebih introvert dulu ya kan. Kita pelan-pelan dulu deh. Atau pas makan besok ada ulangan ya, udah siapnya sampai mana gitu. Jangan, kamu belajar lah, ulangan esok jangan kada belajar. Awas dia bilang dapat 10. Itu makin gak percaya. Jadi chemistry itu bisa kita bangun lagi. Kayak kita deh, ya kan, baru putus sama pacar.
2: Iya.
1: Habis itu ternyata kita masih menyimpan rasa gitu sebagai mantan. Kita dari awal lagi kan
2: ya,
1: mengkomunikasikan.
2: Betul.
1: Sama seperti itu. Karena okay, tadi sama anak tuh juga kita harus relationship-nya itu harus benar-benar terbangun chemistry yang luar biasa gitu. Membangun chemistry di awal dari percaya dulu.
0: Betul.
1: Ya kan, kalau dia sudah percaya apa deh dia akan ceritain. Yeah. Sama tadi kalau kita sama pacaran ya. Kalau kita pacar sama percaya sama kita, uang pun ditransfer gitu ya kan. Ya kan, fenomena sekarang juga tuh.
2: Bisa
1: lagi tuh jadi bahannya nanti.
0: Tapi intinya ini ya Kak, gak ada kata terlambat untuk mulai
1: terlambat.
0: Semuanya untuk betul, menjadi lebih baik.
1: Lebih baik terlambat daripada tidak sama
0: tidak
1: sekali.
0: Sama.
1: Nah, kadang berpikir, aku ini sudah terlambat Pak, ada kawal lagi nih kira-kira.
0: Sudah
1: kira-kira
0: ini kejadiannya. Tenang.
1: Tenang, masih ada kesempatan gitu ya.
2: Jangan sampai menyesal di akhir.
1: Jangan sampai chemistry itu terbangun satu minggu sebelum ayah meninggal. Gitu. Jangan sampai. Kenapa?
0: Kenapa?
2: Sisi potret yang selalu ku benci.
1: Ya, kan sebelum itu mending dari sekarang. Gitu.
2: Betul.
1: Kita tahu ke depan. Besok pun kita nggak tahu.
2: Betul. Itu yang juga saat ini sedang saya coba.
1: Oke, kita sadar sama-sama
2: kita
1: ya,
2: sadar sama-sama.
1: Tobat sama-sama.
0: Ini mungkin terakhir ya, sebelum terakhir.
2: Bela.
0: Rizwania, sekarang juga banyak juga fenomena apa? Pedofil.
2: Oke. Okay. Nah,
0: katanya juga fatherless itu sasarannya para pedofil ini.
1: Oke, okay,
0: nah,
1: benar.
0: Benar enggak?
1: Jadi ya, nih respon yang lain lagi nih. Ini sebenarnya banyak sekali respon. Ya banyak banget.
0: Banyak.
1: Kenapa pedofil menyasar orang yang fatherless? Fatherless kan ibaratnya dia ada kekosongan di hati.
0: Iya.
1: Ya enggak, ada kekosongan yang di hati yang sebenarnya dibiarkan kosong, yang mudah terisi oleh orang lain. Pedofil itu kan enggak langsung blablabla.
0: Iya, ternyata prosesnya panjang juga ya kan si
1: pedofil ini. Mengamati dulu tingkah lakunya, tahu dia fatherless nih. Berarti aku harus masuk sebagai ayah nih ke dia.
2: Oke.
1: Itulah simpelnya, karena dia merasa jadi orang fatherless itu kosong hati. Ada satu, bukan kosong sama sekali sih, kan kasih sayang tuh banyak ya.
0: Betul.
1: Ada orang tua, tante, om gitu ya kan, dari keluarga kita itu udah terisi tuh. Tapi sosok ayah tuh kurang gitu, kosong. Masuklah pedofil sebagai ayah.
0: Betul.
1: Ya kan, sebagai pengganti ayah.
0: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Masuklah dia dengan cokokan-cokokan, kasih perhatian.
0: Muji-muji kamu cantik banget misalnya gitu ya.
1: Makin
0: deh. Aduh.
1: Lemes dia langsung meleleh gitu ya kan.
0: Melting dia.
1: Itu secara singkat ya. Jadi jangan dikira pedofil itu datang dengan mendadak tiba-tiba langsung gitu.
2: Oke. Okay.
1: Dia datang perlahan tapi menusuk nantinya.
0: Wah, wow. Hati-hati bahayanya ya. Tuh,
2: aduh
0: yang bertanya.
2: Ada bertanya nih, spesifik nih.
0: Tuhan. Gusti Atipa. Ya.
2: Oke. Okay. Dari Gusti Atipa.
1: Disebut lagi namanya gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini melanjutkan cerita di TikTok tadi kan dia ngomong ya. Jadi kan bocilnya GT nih, umurnya 4 tahun.
1: Oke, okay, 4 tahun.
0: Kadang dia tuh cerita, "Ma, tadi ulun sekolah ditinju-tinju kawan."
2: Okay.
0: Misalnya gitu ya. Abis itu geten jawabannya hasilnya. Abis itu kan mapai lagi.
2: Abis itu bang kan mapai lagi ya.
0: Aduh hai, ulun tinju balik lagi ya anaknya. Ya bagus balas aja.
2: Ya.
0: Salah kakak ini kak.
2: Ya.
0: Tapi kadang ragu. Bujur juga kak. Inya di bekisan nangka ini. Jadi rancak confirm dulu ke gurunya.
2: Okay.
0: Udah benar sih ya. Aku mau ke gurunya. Bujur lah kisah anaknya nih. Bujur jer ibunya aja. Tapi yang betinju kanakan yang lain di ring. Karena kanakan tadi bermainan sambil nah, kayak gitu. Jadi maksudnya dia udah confirm. Tapi yang betinju kanakan aja lain di ring. Oh betinju kanakan aja.
2: Oh oke, okay.
0: Mungkin gimana ya betinju kanakan, nah, betinju kanakan tuh gimana
2: kanakan
0: sih
2: yang, okay, yang kayak okay ini kah.
1: Abis itu 5 menit kemudian menukar teh es.
2: Iya. Entah yang betinju.
0: Nah kalau dia ceritanya kayak begini gitu, okay, ya nanggepinya nih bener gak? Mungkin GT ngerasa kayak masa sih gitu. Jadi dia juga nanggapinnya kayak gitu.
2: Oke.
1: Ya siap ya. Jadi memang setiap cerita anak itu tetap harus kita dengarkan baik dan buruknya
0: bener,
1: gitu ya kan. Sebagai
0: bener
1: tadi supaya dia percaya ke kita gitu. Contoh misalnya tadi Mai ulun disambati ini gitu. Oke, memang langkah yang tepatnya. Oh ya kah? Terus gimana? Apa yang Pian lakukan? Itu memang bener dulu
2: ya.
1: Sampai situ dulu ya. Tapi jangan juga ditinju.
0: Sampai situ bujur GT.
2: Sampai situ sudah bujur tuh.
1: tinju misalnya, kalau misalnya untuk menangkis boleh gitu, tapi nantinya mohon ya laporkan ke ibu gurunya. Gitu, itu yang paling bijak deh ya.
0: Gitu aja gitu.
1: Nah, sambil setelah itu terjadi, selesai dulu nih cerita anak dia sampai selesai banget, baru konfirm ke gurunya. Jangan ih kepang rambut nih, kada mungkin lah kayak itu. Itu mang cut dia gitu. Orang yang di-cut tadi dia enggak akan mau cerita lagi.
2: Jadi kalau misalkan udah tahu dia cerita kayak gitu, jangan langsung dihardik bahwa jangan dia
1: langsung di-just
2: dikasih. Jangan ya, jadi biar aja dulu ya. Yang penting kan dia masih tetap cerita, tapi tetap kita konfirmasi ke guru juga.
0: Dan kita kasih solusi ke dia. Solusinya, daripada kamu jadi berantem, kamu lapor aja ke guru. Itu lebih bagus. Iya, ya. Tapi katanya salam-salam katanya selajur untuk semua yang mendengarkan kawanan Dinkes Prof. Oh, sekalinya ikam dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
2: Tengah.
0: Pasti ngeten sekalinya.
2: Oh, iya.
1: Tapi surat tugasnya datang dari Dinkes.
2: Nah,
1: makasih Dinkes. Depan lagi ya Dinkes.
2: Ya, tuh kawanan semua RS nakes-nakes semangat lah, sehat lancar rezekinya katanya.
0: Sebenarnya tadi ada yang nelpon sih ya.
2: Iya benar.
0: Kita nggak tahu dia nelponnya mau gabung atau mau bertanya atau apa ya.
2: Tapi kayaknya waktu kita sudah
0: habis ya.
2: Iya, benar. Kayaknya kalau sama Kariswan ini harus extra time.
0: Enggak, harus podcast.
2: Ya, kita lanjutin di podcast boleh nanti deh.
1: Harus konsisten loh ya, enggak nampil wajah.
2: Iya.
1: Kita tuh paham agak ya.
0: Oke, Kariswan makasih ya.
2: Ya, thank you banget. Dengan
0: topik yang lain lagi.
2: Betul. Semoga aja sih dengan info tadi yang juga kita bahas ya, itu bisa memberikan insight yang luar biasa juga buat sahabat suara tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang ayah agar kita menjadi ayah yang membuat anak kita fatherless.
0: Betul. Baik. Nah, yang
1: ayah. Ada. Tunggu. Kita ulang.
2: Bentar.
1: Kita ulang.
2: Oke. Bentar.
1: 3, 2, 1.
0: Ini kocak.
1: Panselannya kocak ya.
0: Salah. Namanya itu tadi salah.
2: Namanya juga anak-anak stand up. Namanya juga stand up.
1: 3, 2, 1.
0: Perlu dikoreksi ya.
2: Gimana? 3, 2, 1. Aku tidak akan ingat lagi kata-katanya tulang tadi. Intinya jangan sampai membuat anak kita menjadi seorang fatherless.
0: Ini baru bener nih.
2: Tadi anak yang fatherless.
0: Iya. Kasian dong dibikin anak jadi fatherless.
2: Game.
0: Bercanda
2: ya Beb. Oke. Deh. Thank you banget ya sahabat suara tadi yang udah nanya-nanya juga di TikTok. Ih seru banget. Nah ya lo ada yang pinandu terus suara si Dini mirip seseorang ya.
1: Aduh.
2: Lo bang.
1: Lain.
2: Itu perasapian aja.
1: Ini ada 7 yang mirip.
0: Sahabat suara terima kasih udah dengerin. Habis ini kita lanjut lagi ngobrol lagi. Tapi Kak Rizwan pamit dulu ya.
2: Betul.
1: Ya, kita lagi ya. Tunggu undangannya lagi.
0: Oke, sahabat suara kita bakal balik lagi habis ini ya.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
2: Wah, seru banget ya obrolan kita.
1: Seru banget kalau ngomongin tentang ya ini kehidupan lah.
2: Betul, ya. Apalagi kita sebagai parents ya, juga ngerasain hal yang sama, punya anak cewek juga ya kan. Tapi beda POV-nya nih. Kalau Sesa kan POV-nya sebagai ibu. Kalau aku POV-nya sebagai ayah.
1: Ayah, dan kita juga pernah menjadi anak.
2: Betul, seperti itu. Betul, betul, betul.
1: Kalau kali ini nih sahabat suara, kita makin seru lagi obrolannya.
2: Ada lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Udah berganti pemain,

0: Dipanggil Chris, dipanggil Pio, dipanggil Zulfikar.
1: Wah, kayaknya kan
2: nggak boleh.
1: Aduh, unik banget. Kalau Pio kan gitaris padi. Kalau ya? Zulfikar, Zulfikar. Oh Chris ya. Oke, Kak Chris. Biar ini ya.
2: Keren gitu, international
1: ya. Ya, Kak Chris dan juga Kak Rani. Jadi ini dari Edu Banua ya. Dan hari ini kita juga pengen ngobrol-ngobrol soal komunitas Edu Banua. Jadi dengan tema kembali ke buku Banua membaca. Ah, ini nih yang jadi problematik sekarang. Kebanyakan orang-orang udah males buat baca buku.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Buru-buru baca buku caption aja enggak dibaca tuntas.
1: Iya.
2: Izin
1: banget nih. Banyak banget yang kemakan-kemakan hoax. Banyak. Padahal biasanya kita harus budayakan membaca terlebih dahulu.
2: Betul.
1: Oke, tapi sebelumnya kita pengen tanya-tanya dulu nih. Bisa diceritain sedikit enggak sih tentang komunitas Edu Banua ini dan kegiatan yang selama ini dilakukan? Boleh, silakan. Siapa yang pengen jawab dulu?
2: Boleh Karani, boleh Kak Chris, boleh.
3: Oke, terima kasih Kakak. Saya izin perkenalan lagi ya.
1: Boleh.
3: Rani, saya founder dari Edu Banua.
1: Baik.
3: Jadi Edu Banua ini sebenarnya sudah mulai diinisiasi itu dari 2024.
1: Dari 2024.
3: Iya,
1: okay.
3: Ketika saya belum di Banjarmasin tepatnya.
1: Oke.
3: Okay. Cuman yeah, ketika saya sudah pindah ke Banjarmasin di tahun lalu, akhirnya udah nih kayaknya memang harus diaplikasikan nih gitu. Jadi di November 2025 kita sudah langsung melaksanakan pengabdian pertama gitu ke guru-guru dulu.
1: Oke.
3: Okay. Itu. Kemudian dan di Edu Banua ini sebenarnya yang menjadi anggotanya itu yang pasti koordinatornya wajib adalah kami ada dosen dua orang, kemudian guru lulusan PPG,
1: okay,
3: dan bagian tim itu juga ada mahasiswa.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia ya. Jadi kalau boleh tahu nih untuk di Edu Banua ini berfokusnya emang di membacakah atau ada hal yang lain? Atau gimana gitu untuk komunitasnya sendiri?
3: Oke,
1: gerakannya?
3: Jadi kalau kita itu sebenarnya lebih ke pendidikan. Jadi bukan cuma membaca. Jadi awalnya itu kami melakukan riset dulu ya gitu. Bagaimana sih pendidikan di Banjarmasin ini di Kalimantan Selatan? Jadi kalau dari data yang kami peroleh itu bahwa katanya gitu ya bahwa tingkat membaca literasi di Kalimantan Selatan ini baik.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Sampai kami cari data, akhirnya sepertinya untuk menemukan data ini benar atau tidak, kami langsung terjun ke sekolah. Dan yang kami dapati gitu ya, ya mungkin kita tidak bisa langsung mengeneralisasi karena hanya beberapa sekolah yang kami temui, dan masih banyak masalah dalam hal literasi numerasi gitu. Bahkan itu hal-hal yang dasar.
1: Okay.
3: Itu itulah kenapa kami awalnya yaudah literasi numerasi dulu fokus kita gitu. Kemudian ternyata setelah terjun di literasi numerasi yang kami temui ada lagi masalahnya.
2: Apa tuh Kak?
3: Nah, masalah mulu ya.
2: problem.
3: Benar. Makanya kan hidup ini harus cari masalah ya.
2: Harus cari solusinya ya.
3: Nah, jadi masalahnya adalah ketika kami menemui anak-anak itu nih, kayak ada beberapa momen ketika kami memberikan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, mereka bisa jawab gitu, beberapa gitu. Terus kami tanya nih, kok bisa yang kalian ini gak bisa jawab, padahal gampang loh. Terus mereka bilang kayak, ya gimana lah Miss, ya kalau contoh belajar pun kadang gitu ya, kadang gurunya datang, kadang tidak gitu.
1: Okay.
3: Jadi saya tidak mengeneralisasi sekolah yang mana ya. Itu data gitu. Nah, kemudian ketika kami melakukan literasi dan numerasi di sana gitu, dan anak-anaknya antusias, kami pun jadi bingung. Kemarin katanya bermasalah gitu dengan merekanya sendiri gitu. Kok ini nilainya bagus gitu ya kan, setelah kami telaah gitu.
2: Betul,
3: terus mereka bilang bahwa ya Miss, jadi kalau contoh gurunya seperti Miss ini, kasih metode-metode kami pasti bisa gitu. Karena memang kami datang ke situ memang membawa persiapan, begadang untuk
2: nyiapin
3: mengkonsep, buat lesson plan gitu ya. Jadi di situ kami juga membuat model gitu.
2: Betul.
3: Jadi kami tidak asal-asal untuk datang ke sekolah, yuk ngajar aja gitu.
2: Betul.
3: Tidak. Kami menggunakan yang namanya metode, model dan juga strategi mengajar sesuai dengan teori-teori yang ada gitu. Jadi setelah itu kayak wah. Dan yang kami terima itu adalah apakah berhasil gak sih kegiatan kami ini gitu ya. Dan kami terima tuh yang kemarin dari kepala sekolahnya bilang kayak, terima kasih ya Bu, karena sudah datang ke sekolah kami. Terus kenapa terima kasih
2: Bu, ada
3: baik gitu ya kan. Jadi ternyata nilai TKA mereka itu di atas rata-rata Kalsel.
1: Wow.
3: Gitu. Jadi kayak tolong tetap di sini ya, tolong jangan pergi gitu.
2: Jadi terus kayak karena ini kayak maaf masih ada sekolah lain ya.
3: Iya.
1: Hajima. Anda.

0: Oh ya, jadi ternyata memang untuk metode pengajaran itu penting.
1: Betul.
0: Ya, untuk bisa membuat anak itu jadi yang pasti ada atensi, tertarik untuk belajar. Mm-mm. Tapi bukan berarti nanti mereka nggak bisa.
1: Betul.
0: Ternyata itu menjadi perhatian.
1: Berarti metode itu juga penting, Sa.
0: Kreativitas
1: juga penting, ya kan. Kadang juga ada anak yang nggak bisa masuk nih pelajarannya kalau misalkan nggak harus ada metode-metode lain lah, kayak misalkan yang membuat anak biar bisa lebih nangkep.
0: Bener.
1: Gitu loh untuk pelajarnya.
0: Kalau kita tanya nih ya, misalnya kayak gini ya Kak Rani ya, kenapa budaya membaca penting? Kita udah sama-sama tahu ya. Baca tuh penting banget. Cuman gimana sih kita buat bisa mendorong anak itu untuk rajin membaca gitu ya, bahkan dari usia sedini mungkin seperti itu. Biar nanti pas sudah sekolah ya kan, kita juga jadi guru-guru jadi lebih mudah.
1: Betul.
0: Untuk mengajari seperti itu. Kalau dari pandangan Kak Rani gimana nih Kak?
2: Nah, jadi gimana sih supaya mereka tuh minat membaca gitu?
0: Betul.
2: Nah, saya kutip dari perkataan quote dari Kak Najwa Shihab.
0: Okay.
2: Duta buku gitu ya. Dia bilang, jatuh cintalah pada satu buku dulu, maka kamu akan mencintai membaca. Dan itu memang benar. Saya tuh awalnya makanya suka membaca itu, saya jatuh cinta dulu dari satu buku. Yang okay lah itu memang non-fiksi gitu ya,
1: bukan
2: literalia gitu ya. Setelah saya baca, saya jatuh cinta, kayak wah, saya harus kembali lagi nih ke perpus. Akhirnya saya sampai bosan tuh, tukang penjaga perpus lihat saya, ini lagi yang datang.
1: Iya.
2: Jadi untuk anak-anak sebenarnya adalah jangan jadikan buku itu sebagai kewajiban. Baca, kalau nggak baca kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah ini orang tua kadang menggunakan verbal yang kurang tepat gitu untuk mengajak anak dengan kenapa sih harus membaca seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ruang untuk mereka. Kita maksa mereka belajar, apakah kita memberi ruang? Apakah kita memberi waktu untuk mereka? Yuk ini kamu membaca ini dulu ya, yuk seperti itu. Apakah kita sebagai orang tua gitu mempelajari gimana sih cara membaca? Bahkan cara membaca itu ada loh gitu, bukan sekedar buka buku. Karena kita pun kadang kok kayak ketika dibilang kalau mau kamu susah tidur, baca aja buku biar ngantuk.
0: Betul.
2: Mereka juga apa bedanya dengan anak-anak gitu, dengan konsentrasi mereka itu kan fokus mereka itu hanya 15 sampai 40 menit. Kalau anak-anak itu
0: benar.
2: Ya apa bedanya dengan itu berarti ya mereka itu harus disesuaikan dengan umur mereka. Ya di mana anak-anak itu kan berarti harus sesuai yang visual gitu ya kan, berarti gambar-gambar gitu. Berarti dari bukunya juga, apakah orang tua sudah memfasilitasi buku?
0: Lagi-lagi
1: kembali.
0: Benar.
1: Jadi ya itu tadi ya, kayak berarti harus disesuaikan juga. Gak mungkin dong kalau misalkan anak kecil kita suruh inya membaca seporsi mie ayam sebelum mati, kan nggak mungkin.
0: Terlalu berat
1: gak
0: dong. Nyampe juga.
1: Iya.
0: Jadi pendekatannya yang pertama dari verbalnya juga dulu ya.
1: Betul.
0: Membangun trigger membaca itu, jangan sampai dia merasa itu sebuah sesuatu yang menyusahkan dia.
1: Betul.
0: Sesuatu yang bikin dia jadi boring gitu. Jadi biarkanlah dia memilih dulu buku yang dia suka.
1: Betul.
0: Dan kita sediakan buku itu.
1: Iya.
0: Kalau bisa kita fasilitasi.
1: Betul, sahabat suara. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Jadi buat teman-teman, buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin kita dan juga nonton kita live di TikTok, boleh bisa langsung komen ya.
0: Bebas bertanya ya.
1: Gitu kan. Apalagi penting banget nih tentang edukasi juga.
0: Betul.
1: Pas gitu kan. Kita udah cocok banget nih paket komplit
0: hari ini tadi tentang
1: paket komplit banget, parenting sama edukasi. Cocok aja. Pokoknya.
0: Cocok banget pokoknya
1: cocok.
0: Hari ini ya.
1: Jangan kemana-mana sahabat suara, nanti kita akan kembali lagi. Kita pergi ke Tools dulu. Teh hijau spesial buat kamu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out Viva buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yes, ada Adrian Khalif, sahabat suara dengan 2001 kali menemani kamu di siang, pagi ini.
1: Menjelang siang
0: ya? Lebih tepatnya ya.
1: Dan hari mulai tinggi.
0: Betul, dan kita masih bersama dengan Edu Banua, yaitu ada Kak Rani, yaitu founder Edu Banua, dan juga ada Kak Chris dari tim PDD Edu Banua. Dan hari ini kita masih ngobrolin soal komunitas Edu Banua, yaitu kembali ke buku Banua Membaca.
1: Nah, benar. Jadi kayak ibarat tuh kayak membenahi lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dari awal gitu ya. Memperkuat basicnya gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Benar.
0: Dan kalau kita balik lagi nih ke obrolan kita pagi ini nih Kak, di tengah-tengah anak yang mungkin sekarang sangat dekat banget, hampir setiap hari pakai gadget nih. Mau makan, buka,
1: ada yang harus ngelihat gadget dulu, baru
0: harus ngelihat gadget dulu, baru bisa makan. Terus kalau misalkan lagi cranky apa segala macam, biasanya buka gadget lagi. Nah, menurut kakak-kakak nih, biasanya tantangan terbesar kita nih dalam menumbuhkan minat baca, apalagi
1: di era sekarang ya,
0: sebagai kami, apalagi kami nih sebagai
1: orang tua
0: ya kan, yang juga kayaknya pengen banget juga menumbuhkan minat baca nih untuk anak-anak di rumah.
1: Betul.
0: Apa yang harus dilakukan?
2: Mungkin kalau dari saya ya, anak-anak sekarang kan pasti tidak terlepas dari yang namanya HP.
0: Betul.
2: Anak sekarang mana sih yang nggak punya HP gitu?
0: Benar.
2: Jadi kalau dari saya ambil dari kasus nyata, adik saya sendiri itu memang selama ini terus main HP terus di rumah, dikasih tahu buat berhenti itu juga susah. Jadi mungkin masalah terbesarnya itu buat nge-stopin dia atau ngasih dia batas waktu buat main HP
1: gadget,
2: itu.
1: Ya.
0: Oke. Jadi main gadget boleh ya?
2: Ya, main gadget itu sebenarnya boleh, cuman ada waktu dan harus dibatasi.
0: Jangan sampai overtime.
1: Betul.
0: Iya kan? Bener-bener. Karena kalau misalkan udah kelebihan lagi, mereka konsentrasinya akan buyar.
1: Benar.
0: Nah, itu tuh sahabat suara.
1: Salah satu caranya. Jadi memang tantangannya kita enggak bisa iniin ya, namanya gadget, kemajuan kecanggihan teknologi era sekarang. Pastinya juga anak-anak perlu juga mengenal.
0: Betul.
1: Seperti itu. Cuman jangan kebablasan. Caranya kalau dari Kak Chris tadi adalah membatasi untuk penggunaan gadget, dan ya udah akhirnya ganti dengan buku juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Cari buku-buku yang menarik gitu. Nah, kalau untuk orang tua sendiri nih, Kak Rani dan juga Kak Chris, kira-kira bagaimana sih kita bisa membuat kegiatan yang mungkin simple aja ya, agar membaca itu terasa menyenangkan sehingga anak itu gak merasa membaca menjadi sebuah kewajiban. Boleh dijawab.
2: Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan membaca ini ya, kalau membaca ini kan mungkin pikiran anak itu yang pertama pasti membosankan.
0: Betul.
2: Dan kayak apa ya, seakan dipaksa buat menjadi pintar gitu dengan membaca. Jadi gimana caranya orang tua itu harus memberikan nuansa yang fun untuk mereka membaca. Atau yang membaca tapi asik gitu.
1: Betul.
2: Seperti yang kami dilakukan di pojok baca itu, mereka tidak cuma membaca, cuman setelah mereka membaca, mereka bisa bermain dengan teman sebayanya atau bahkan dengan kami sendiri. Kami bisa bermain, mereka bisa bermain puzzle, bisa main spin wheel gitu, dan lain-lain dengan teman-temannya.
1: Benar.
2: Jadi bukan membaca saja yang harus dia lakukan, cuman cara dia membuat pola mereka itu memikirkan kalau membaca itu seru.
1: Benar. Jadi orang tua di rumah ya ciptakan suasana yang seru untuk membaca.
0: Betul.
1: Karena membaca dari dulu ya, identiknya tuh kayak baca dan belajar dulu. Nah, belajar tuh bawaannya kayak tekanan ya buat anak-anak ya. Padahal membaca itu bisa apa aja.
0: Betul.
1: Baca komik bisa.
0: Nah, itu ya dia
1: kan? Kan baca komik bisa, baca buku bergambar bisa.
0: Tapi kan tadi juga kata Karani kan, kalau misalkan kita pengen suka baca buku, yaitu adalah membaca buku,
1: setidaknya
0: mencintai satu buku. Nah, kayak aku nih misal ya, dia aku
1: contoh kasus.
0: Aku contoh kasus nih, contoh kasus nyata ya kan. Karena aku adalah orang yang suka banget baca komik ya.
1: Spesifik komik.
0: Hampir semua rak buku aku tuh penuh dengan komik-komik sampai sekarang gitu kan. Dari dulu waktu zaman SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang masih ngoleksi komik. Nah, kalau menurut Karani sendiri, kalau misalkan orang yang baca komik itu bisa dibilang orang yang gemar membaca juga nggak sih gitu? Yeah. Loh. Nah, dari komik dulu nih.
1: Karena komik ya kan.
0: Komik.
1: Kan sifatnya seperti hiburan.
0: Betul. Gitu, ya. Nah.
3: Oke. Nah, apakah itu gemar membaca? Pertanyaannya sama abang, gemar gak bacanya?
1: Gemar
0: dong.
1: Gemar ya.
0: Kan udah satu lemari itu di rumah.
3: Senang. Ya. Betul. Nah itu juga bisa disebut dengan gemar membaca ya. Karena sebenarnya tujuan membaca itu kemana? Itu dulu artinya. Okay.
1: Nah, ya benar-benar. Gitu.
3: Jadi kan kalau abang nih bilangnya mau membaca itu untuk have fun. Tetapi setidaknya ketika kita membaca ada sesuatu yang mengubah pola pikir.
1: Betul.
3: Jadi mindset kita itu akan ada perubahan nih. Contoh ketika mungkin baca komik apa nih contohnya bang?
0: One Piece.
3: Oke. Oke. Oke.
1: Itu sih ya yang dibaca.
3: ingin menyelamatkan dunia gitu. Tapi sampai sekarang episodenya enggak selamat ya.
1: Selesai. Ya, ada terus ya.
3: Ada terus. Nah, jadi sebenarnya itu tapi kan dari One Piece itu akan mengubah sedikit demi sedikit mungkin mindset dari abang ini sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya membaca itu ke mana arahnya seperti itu. Contoh ada yang bahkan sampai sekarang ada orang yang memang dia bilang kita harus jatuh cinta pada satu buku dulu gitu. Dia bukunya di non fiksi. Pada akhirnya dia tetap akan di non fiksi dan tidak bisa berubah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa udahlah jatuh cinta, kita kan jatuh cinta gitu ya. Memang manis ya. Pokoknya manis-manisnya aja gitu ya. Udah saya enggak mau putus dari ini. Akhirnya dia fokus di situ seperti itu. Nah, cuman dari segi apakah itu akan berguna? Seperti itu. Salah satunya bisa dibilang berguna. Saya bikin contoh salah satunya di pojok baca gitu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Edu Banua gitu. Ada anak membaca nih. Buka buku sendiri dia membaca nyaring.
1: Nyaring.
3: Mereka kemudian pergi. Di manakah semuanya ini berada? Udah banyak nih. Dia baca nyaring. Kemudian saya datang. Tadi adik baca apa nih? Suaranya nyaring banget. Gak tahu. Dia enggak tahu, dia hanya membaca.
1: Membaca gitu. Saja.
3: Nah, itulah kenapa kita membaca itu sebenarnya harus ada tujuannya. Yeah. Jadi kan for fun ya, tapi ketika kita memang for fun, itu ada juga yang namanya membentuk comprehend. Jadi sebenarnya comprehension kita itu dibentuk gitu. Tetapi ada orang yang membaca, tidak ada, dia hanya asal berbunyi aja.
0: Asal berbunyi baca aja gitu.
3: Iya, penting baca aja. Nah, itulah kenapa sebenarnya itu sebenarnya kenapa bisa terjadi itu sudah ada dari sononya. Kalau kita lihat dari data nih, data PISA gitu ya, Program of International Student Assessment di 2022 itu kita poin literasi kita itu berapa persen? 27% aja gitu yang literasinya bagus gitu. Saya pikir pas baru keluar nih di tahun 2025 nih September gitu, saya pikir akan bagus nih gitu. Rupanya cuma naik 7 poin. Ya, tetap juga kasusnya sama. Padahal kalau kita bandingkan ya, yang kemarin yang kejadian itu ya COVID menjadikan itu membaca agak susah ya. Gara-gara ayo COVID gini-gini. Tapi ternyata sekarang enggak ada COVID juga membaca jadi tetap juga jadi masalah
1: jadi
3: seperti
1: masalah.
3: Itu. Jadi kayak kalau beritanya masalahnya di mana? Saya pun enggak tahu masalahnya.
1: Karena memang benar ya. Satu orang baca buku yang sama aja, outputnya bisa beda ya, Kak. Ada yang bisa mengambil hikmahnya misalnya. Ada yang cuman kayak rami ini serap, rami tapi enggak ada pesannya. Yang diambil juga ada. Jadi mungkin tergantung juga, mungkin kalau misalkan di rumah bagaimana orang tua mengulas juga kali ya, mungkin apa yang dibaca anaknya kali kayak.
3: Benar.
1: Jadi kayak udah anaknya baca buku apa nih, Di? Mungkin kayak ya kita latih dia lah untuk bisa menemukan maksud yang dibacanya ya gitu.
3: Benar-benar. Seperti kan di zaman dulu ya mendongeng.
1: Mendongeng
3: sebelum tidur itu benar-benar efektif loh. Salah satu contohnya Raditya Dika. Itu kan dia memang membaca ya pada akhirnya awalnya tuh membaca itu untuk terpaksa aja gara-gara ditinggal kerja sama
1: orang tua
3: gitu ya. Pada akhirnya jadi kutu buku gitu. Ya karena ya udah enggak apa-apa baca aja dulu. Cuman kita harus batasi orang tuanya kan. Kita bisa bilang smart ya, memberi buku yang sesuai umurnya. Gitu. Jadi orang tua juga harus gitu.
1: Jangan asal-asal kasih fasilitas juga, lihat juga buku-bukunya seperti yang karena dibilang tadi sesuaikan dengan umurnya gitu ya. Langsung beli seporsi mie ayam ya, Di.
0: Iya, karena jujur nih, karena jujur nih, aku baru aja beli buku itu kan, karena filmnya mau tayang. Cuman pengen tahu ceritanya, tapi aku tuh kayak menurut aku cerita buku ini cerita ini kayaknya asik nih kalau kita baca dulu. Aku pengen membangun teater of mind aku dulu. Walaupun sebenarnya udah ngelihat teaser filmnya kan. Jadi aku bisa bikin teater of mind aku jalan, terus juga kira-kira cocok enggak nih, bener enggak sih sama alur ceritanya.
1: Ya kita kan nonton film bakal kayak gimana nih lagi.
0: Itu buku yang terakhir yang saya beli itu baru aja tuh kemarin. Beli buku itu langsung saya.
1: Iya.
0: Ya itu tadi karena gak kapan, kenapa ya? Maksudnya sekarang tuh emang kalau untuk membaca tuh kayak, apalagi gak usah jauh-jauh deh, gak usah buku deh. Mm-mm. Caption-caption aja tuh yang biasanya di Instagram.
1: Gagal paham terus ya kayaknya.
0: Banyak yang gagal-gagal paham, ya. Betul. Karena gak selesai membaca, bener. Gitu loh.
1: Udah gak selesai, gak ngerti juga, jadi susah ya.
0: Betul.
1: Jadi inilah yang berusaha sama tim dari Edu Banu untuk memperbaiki gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, tadi kan bagaimana cara orang tua membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan.
0: Nah, gitu. Selain, tadi udah dijelaskan juga sama Kak Kris.
1: Nah, kalau untuk selain membaca, kemampuan apa aja sih Kak yang sebenarnya bisa berkembang ketika anak sering berinteraksi dengan buku dan kegiatan literasi?
2: Oke, jadi sebenarnya mereka selain membaca, mereka juga bisa berteman kan ya. Di pojok baca itu mereka ada dapat banyak kenalan. Karena saya ada dengar juga kalau bahwasanya salah satu pengunjung anak dari pojok baca itu memiliki teman baru saat membaca buku di sana.
0: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya kemampuan mereka tuh bukan hanya meningkat di pada literasi saja, cuman dari segi sosial mereka itu memiliki atau memiliki komunikasi baru dengan rekan sebayanya gitu.
1: Iya, jadi manfaatnya tuh banyak banget sebenarnya. Apalagi dengan artinya pojok baca ini. Tadi kan Kak Kris sudah bilang nih kayak pojok baca. Nah, kita pengen tahu nih pojok bacanya.
0: Pojok baca.
1: Masuk kita ke pojok baca
0: ya. Tapi kalau boleh tahu nih pojok baca ini apa nih Kak? Apakah sebuah kegiatan yang ada di Edo Banua Kak atau apa?
1: Sebuah tempat, sebuah ruang, gitu.
0: Boleh dijelasin, silakan.
3: Oke, jadi kalau pojok baca itu kegiatan.
0: Oke.
3: Sebuah kegiatan di Edu Banua. Kenapa namanya pojok baca? Awalnya kami mau di pojok aja gitu ya. Dan rupanya dari Dinas Pariwisata Siring memberi beneran pojok.
0: Serius diberi pojok.
3: Lalu di Taman Bungas Siring.
1: Oh, Siring.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya biar sesuai aja mereka bilang kayak ini untuk anak-anak ya. Jadi cocok banget nih kalau kalian di Taman Bungas itu memang untuk anak-anak main-main di sana gitu. Jadi bisa langsung targetnya dapat gitu. Jadi kegiatan di sana setiap hari Minggu jam 8 sampai
1: pagi.
3: Jam 11 pagi.
1: Oh. Okay.
3: Gak mungkin malam. Siapa yang diizinin malam?
1: Ada yang mikir gitu tuh. Ya jam 8 pagi sampai jam 11 malam.
0: Nah, tuh kan.
3: Okay.
0: Jam 8 pagi sampai jam 11 malam agak kayak buka toko aja
1: ya,
0: tuh.
1: Ngantuk kita.
0: Ngantuk banget.
1: 8 pagi sampai jam 11 siang
0: gitu.
3: Benar.
1: Okay. Di Taman Bungas.
0: Ya, bukan ya. Taman Bunga.
1: Ini mana?
0: Kalau
1: Taman Bunga.
0: Taman Bunga.
1: Iya, Taman Bunga. Eh, saya enggak kurang denger ya? Oke, lanjut Kak.
3: Oke, jadi kegiatan di sana itu tuh bersama para volunteer dari Edu Banua yaitu kita menyediakan buku. Dan buku itu ada dari donasi, buku yang kami beli juga sesuai umurnya pasti. Kemudian dari donasi dari Dinas Perpustakaan yang ada di Pelnamkas. Itu kami dapat juga donasi dari mereka. Kemudian awalnya kan memang cuma untuk baca nih. Makanya tugas kami nambah. Apa nih? Kan makanya kami selalu dapat masalah.
1: Masalah baru lagi gitu.
0: Apa tuh Kak tambahannya?
3: Jadi kan kami kan selalu evaluasi. Rupanya pas kami di sana tuh, pas kami ini baca bukunya, ayo gitu. Kayak bisa baca kelas 4 SD.
0: Kok bisa seperti itu?
3: Dan memang enggak mau baca. Yaudah akhirnya kami kayak yaudah beri sesuatu yang interaktif dulu. Main puzzle dulu. Setelah main puzzle kami kasih hitung-hitung dulu gitu. Dia bisa hitung, ayo baca, belum mau baca. Udah sampai pertemuan gak mau baca gitu. Jadi kayak jangan dipaksa dulu gitu. Karena dia belum jatuh cinta dengan pojok baca. Dulu dia jatuh cinta dengan pojok baca. Apapun yang kita suruh pasti mau. Nah itu. Dan memang beberapa ada yang seperti itu gak pernah baca. Dan dia gak punya buku. Kemudian ketika datang di situ kami beri sesuatu yang bikin dia fun dulu. Dengan media-media yang kami bawa. Medianya banyak, kebetulan tugas-tugas mahasiswa dimanfaatkan gitu ya. Jadi ada banyak di situ yang mereka gunakan. Akhirnya ketika mereka sudah menggunakan itu gitu ya, ih fun nih. Ketika ada spin wheel ya, dikasih soal gak bisa jawab, saya kasih PR. Terus mereka bilang, ini kayaknya udah ganti deh Kak namanya, bukan pojok baca, jadi pojok PR. Tapi tetap datang. Nah itu dia, jadi sebenarnya kegiatannya itu bukan cuma baca lagi, menggambar
0: macam-macam ya,
3: menciptakan ya. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan aja.
1: Benar.
0: Jadi
1: menciptakan dulu kenyamanan.
0: Benar, karena kalau misalkan yang pertama dulu yang kita ciptain adalah kenyamanan dulu.
1: Bener.
0: Yang penting, dan si anak-anak ini kan biasanya agak sulit ya kak. Bener. Ya apalagi kalau misalkan dia merasa kayak aku gak nyaman nih, kayak misalkan dengan ininya apa ya, segala macam
1: kan secara ininya gak terbiasa.
0: Betul.
1: Ya
0: betul
1: ya,
0: apalagi kalau misalkan suruh langsung membaca kan kadang mungkin ininya.
1: Bener.
0: Pasti main-main dulu,
1: main-main dulu
0: bener-bener. Ibarat mesin tuh dipanasi dulu boy.
1: Bener.
0: Nah kalau sudah panas hanya kayak kita membaca. Gitu.
1: Sebuah alur
0: begitu. Karena itu yang saya lakukan di rumah.
1: Bener,
0: ketika untuk menyuruh ya anak saya. Ya.
1: Nah ini kan tadi kalau yang kita pas omongan yang pertama ya, obrolan pertama kan datang ke sekolah-sekolah ya kak ya. Nah kalau untuk yang pojok baca ini, ini biasanya anak-anaknya ini harus daftar dulu kah? Daftar lewat mana?
0: Betul, gitu ya. Atau tinggal datang aja?
1: Atau tinggal datang aja dari jam operasional kayak gitu.
3: Mereka bisa langsung datang aja sebenarnya. Karena kan kegiatannya dari jam 8 sampai jam 11.
1: Okay.
3: Jadi bisa datang ke Taman Bungas langsung gitu. Atau bisa juga cek di Instagram kami, itu ada di Edu Banua.
0: Oke.
3: TikTok juga ada Edu Banua, tapi kurang berfungsi. kurang konten.
0: Berarti harus ada tim kontennya lagi nih, ada tetap ide Edu Banua. Boleh nanti.
1: Usia termuda dari usia berapa? Bebas.
3: Dari TK. Ada juga yang berapa tahun kemarin ya?
2: Kemarin itu TK sih, seingat saya.
3: Yang TK ya, 5 tahun.
1: Oke.
0: Bisa tuh
1: nanti kita bisa ada buat kegiatan.
0: Betul.
1: Gitu.
3: Atau yang 10 tahun lewat 399 bulan.
1: Agak fosil.
0: Lebih ke boomer ya. Lebih ke boomer berarti. Atau orang tuanya sudah dipastikan adalah orang tua dari anak itu sendiri ya. Oke, jadi aman ya. Siapa aja boleh ikut hari Minggu tuh di Taman Bungas tadi ya. Betul. Di Siring.
1: Dari jam 8 pagi sampai 11.
0: Betul. Kan habis Car Free Day bisa tuh melipir ke situ. Benar banget. Iya enggak sih? Oke, deh, sahabat suara. Nanti kita bakal balik lagi buat kamu juga yang pengen nanya-nanya boleh banget, masih bisa aja langsung wawa juga di 0811 11 33 901, atau kamu bisa langsung komen juga di live TikTok kita di @iswara.bjm ya. Jangan kemana-mana.
4: Cinta masih sama jika kau tahu ujungnya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh. Yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
10: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
10: Check out Viva buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
15: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
16: Ibu, adek, ayah pulang.
17: Yeay, ayah pulang.
18: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
17: Iya, kotor.
18: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
16: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
18: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
16: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
18: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
14: Lebih hemat.
19: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi ya, sahabat suara ya, masih bersama Ardian Kama.
1: Yes, dan juga Aksesa Putri.
0: Betul, oh saya lupa
1: nyebutkan. Dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Edu Banua. Ada Karani sebagai founder dari Edu Banua, dan juga ada Kak Kris dari tim PDD Edu Banua.
0: Tadi sudah kita spill alamat ya.
1: Betul.
0: Pojok membaca ini, siapapun boleh kesana. Betul. Selama jam operasionalnya berlangsung.
1: Oke, selama ini Kak, kalau kita lihat nih anak-anak yang tadi kan salah satunya juga di yang sudah dibilang sama Kak Kris tadi, juga salah satu manfaatnya adalah mereka mendapatkan teman baru. Tapi kalau misalkan dari secara ininya ya, perubahan ataupun pengalaman yang lain gitu, selain mereka punya teman, setelah anak-anak ikut kegiatan di pojok baca, apa yang ingin
0: dicapai
1: kalian atau teman-teman dari Edu Banua capai juga, selain mereka punya teman, mungkin selain mereka juga nantinya akan mencintai buku, untuk membaca, ya, mencintai buku. Selain itu apa lagi Kak harapannya, atau mungkin yang pengen kalian lihat banget nih setelah mereka udah masuk berkegiatan di pojok Banua ini?
2: Jadi
1: pojok baca dari Edu Banua.
0: Izin. Maaf ya Kak.
1: Maaf
0: Kris,
1: banget dipotong. Kak Kris. Lanjut Kak Kris.
2: Kalau harapan ya, yang paling besar dari saya itu pengetahuan umum mereka itu meningkat.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
2: Ya, karena ada saya dengar di lirik sebuah lagu dari
1: Asik
2: Gemar Membaca, bacalah buku agar bisa melihat isi peta dunia.
0: Betul.
2: Nah, itu
0: betul.
2: Mungkin dimaknai dengan pengetahuan yang luas dari isi peta dunia itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi harapan saya besar di pengetahuan mereka itu semakin meluas. Jadi semisal ditanya apa presiden pertama, presiden kedua, dan pengetahuan umum lain, mereka itu bisa jawab. Jadi pengetahuan mereka itu luas dan kreativitas mereka juga.
1: Betul. Nah, itu.
0: Jadi lebih pede aja. Wah, ibu saya tahu semuanya.
1: Betul. Karena tuh aku jujur ada beberapa ngelihat di reels Instagram, ada tuh kan salah satu mungkin selebgram ya.
0: Betul.
1: Yang bikin pertanyaan, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Prabowo Subianto. Kan salah. Iya.
0: Paling sering tuh kayak ibu kota di Indonesia aja.
1: Bener.
0: Tuh kalau sering salah.
1: Ibu kota ini apa? Palembang, Pepe.
0: Aduh itu barang bojor ya. Itu.
1: Sampai
0: aku pikir kan settingan kalau lajarku ternyata benar.
1: Memang benar. Ya itu berarti
0: emang
1: kan
0: ada,
1: emang ada gitu. Oke, jadi bagus tuh pengetahuan umum. Bener. Karena itu juga penting ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kayak presiden contohnya presiden hafal aja presiden-presiden tuh insyaallah. Dapat sepeda.
0: Ah itu sih yang kemarin.
1: Nama-nama ikan.
0: Nama-nama ikan dapat sepeda. Oke, lanjut.
1: Lanjut. Tapi juga ini ya, kita balik lagi nih. Kalau menurut kakak-kakak nih, kalau sebagai orang yang juga bergelut di bidang edukasi nih ya kan. Kalau kita balik lagi nih ngomongin orang tua, kalau kita ngomong lagi balik ke orang tua, seberapa penting sih peran orang tua, terus juga sekolah, apalagi komunitas dalam membangun budaya literasi anak ini.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Atau mungkin ada harapan ya buat para orang tua di rumah,
1: yes,
0: gitu ya, untuk bisa membantu tercapainya semua ini, gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apa tuh Karani boleh dijawab?
3: Oke, jadi kalau ditanya mengenai peran gitu ya, apalagi orang tua, rumah adalah pendidikan pertama, gitu. Jadi bagi orang tua sebenarnya ciptakanlah ruang yang nyaman bagi anak untuk membaca. Bimbing mereka. Mereka tuh tidak tahu apa-apa, gitu ya. Mereka tuh tidak tahu masa depan. Mereka kayak mau jadi pilot, astronot. Kan enggak jadi-jadi astronot gitu ya.
0: Yeah.
3: Jadi astronot ya. Astronot pun enggak tahu banget gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ibaratnya jadikan itu adalah habituasi, kebiasaan di rumah bahwa yuk kita tuh membaca setiap hari jam sekian, itu setengah jam harus ada baca ya.
1: Okay.
3: Anak gitu. Jadi dijadikan itu sebagai kebiasaan. Betul. Karena itu sangat penting bagi mereka. Karena itu kan untuk fokus anak itu juga ya.
0: Yes.
3: Itu untuk orang tua. Kemudian untuk sekolah, apalagi sekolah ya, ada aja yang memang kita tidak bisa pungkiri yang sekolah yang penuh dengan administrasi gitu ya. Tetapi ya, tetapi kalau kita lihat-lihat dari segi fundamentalnya, teoritisnya, kenapa itu harus ada? Karena orang yang bisa melakukan administrasi berarti adalah orang yang rajin dan ulet, itu pasti. Berarti kalau dia suka mengeluh, jujur ya saya bukan anti guru atau anti apa seperti itu, karena saya juga guru gitu. Cuman itu penting banget, evaluasi, refleksi itu sangat penting. Jadi untuk sekolah, kita itu jangan hanya ingin memberikan buku, nih baca gitu. Tapi ada metode-metode yang harus dipelajari. Dan metode itu caranya gimana? Belajar, guru itu harus belajar gitu. Karena belajar sepanjang hayat. Jadi bisa lihat dari teori manapun gitu loh. Dari teori kognitif, behaviorisme, dan apapun gitu. Bahkan jangan kalah dulu teori, kalau gak suka teori nonton di YouTube aja gitu. Gimana sih orang di luar negeri itu supaya bisa sampai slogannya pendidikan ala Finlandia contoh gitu, yang gimana guru tuh senang gitu. Tapi kan guru senang di situ kan memang dari awal mereka tuh udah ditempa. Jadi guru juga harus dari awal merasa bahwa ini tanggung jawab saya nih. Berarti ketika dia datang ke sekolah tetap ada yang harus saya pikul. Gitu. Jangan hanya memberi buku nih, tetap baca ya anak-anak, tugas mencatat halaman 100 sampai 159. Mungkin 59 halaman. Dulu saya kan gitu. Menerima itu waktu SMA.
1: Betul.
3: Nah itu, jadi gimana caranya anak itu suka gitu. Kemudian kalau dari komunitas gitu, tadi kakak ini juga ya bilang, Kak Maura juga bilang ada juga rupanya komunitas lain gemar belajar juga melakukan itu gitu. Dan juga beberapa dosen juga bilang ada. Dan bahkan dosen PPKN itu sampai punya perpustakaan gitu. Bisa baca di situ, dan juga dia jual buku dan buku-buku langka menurut saya ya. Siapa sih Pramudia Tour gitu, siapa sih nemu-nemu buku itu di mana gitu ya. Dan dan dari komunitas adalah sebenarnya kita tuh harus mengembalikan semangat itu sih. Karena kita jangan bertanya apa sih yang saya peroleh dari sini gitu. Kami juga kalau ditanya apa yang kami peroleh dari sini, bangun-bangun udah belum apa gimana ya, siapa sih yang pengen capek gitu ya. Tapi kami harus merasa bahwa kita harus capek untuk ini gitu. Jadi untuk para komunitas dimanapun berada, jadi kita memang harus capek gitu. Jadi jangan bertanya apa yang kita peroleh, itu akan menyusul kok setelah.
0: Setuju sih, setuju sih. Aduh, jadi kayak terharu saya gitu ya. Karena masa depan anak saya ya ada di sini.
1: Ini kan masalahnya 2026. Anggaplah 4 kan? Tahun lagi 2030.
0: Waktu tuh cepat berlalu ya.
1: Betul.
0: Kita kan juga sebagai orang tua memantau ya apa aja yang bisa membuat anak itu, kan katanya kan 2 tahun pertama itu pertumbuhan otak, itu kan kita jadi bahan juga ya.
1: Benar. Jadi bahan renungan. Apalagi nih bagaimana anak aku nih.
0: Diharapkan lagi betul kata Karendi tadi, bahwa guru juga kita harapkan untuk bersinergi, katakanlah untuk tanggung jawab itu di benar-benar dipertanggungjawabkan dengan apa, kreativitas tadi.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi anak-anak tuh kalau berangkat sekolah semangat, duduk di sekolah udah tuh mau ngapain.
1: Nah, kan asik. Gitu semuanya juga seneng, guru seneng, murid seneng.
0: Kalau dulu kayak bulik sungsung seneng banget.
1: Kenapa
0: lah?
1: Kayak bingung. Kayak apa kita menciptakan supaya kekanakan yang di sekolah nih betah, ketika gitu mendapatkan info bulik sungsung, wah kawah kah, bukain aja bulik sungsung lagi rame belajar.
0: Maksudnya gitu.
1: Nah ya, maksudnya kan gitu. Walaupun kayaknya awam banget, kayaknya itu kayaknya sudah menurun ya Beb. Mulai dari kita zaman kita dulu tuh.
0: Benar ya.
1: Bulik sekolah bila sungsung pasti himung
0: banget.
1: Yoi.
0: Iya, cuma itulah ya sahabat suara ya.
1: Tapi yang pasti nih terakhir nih Kak, sebelum kita juga mengakhiri sesi kita hari ini, ya terakhir pesan dari Edu Banua untuk orang tua, terus juga buat anak-anak di Banua agar semakin dekat dengan buku dan juga kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang edukatif. Betul. Gitu kan, biar menambahkan rasa cinta mereka terhadap pembelajaran, buku, pendidikan, apalagi pendidikan, ya kan. Jadi tidak menyempelekan pendidikan.
0: Betul.
1: Karena kebanyakan sekarang banyak anak-anak yang bebayanya gasan turun sekolah aja.
0: Bener.
1: Nih, izin, aku disclaimer kada gasan menyinggung siapa-siapa, tapi ini yang kulihat dengan mataku seorang kayak gitu. Nah, kayak
0: bahkan ada kadang-kadang kesalahan berpikir juga ya, apalagi sekarang kan kita di era sosial media. Menjadi content creator. Ada bahkan yang kayak gak usah sekolah deh, kita jadi content creator. Mending sekolah nanti kontennya jadi bagus.
1: Betul. Bener, kan? Gitu.
0: Sekolah dulu bisa bikin konten yang lebih bagus.
1: Karena pendidikan juga tetap menjadi nomor satu. Pendidikan itu penting buat kita ya. Nah, jadi
0: sambil ajakin juga karena ini untuk hadir dan datang ke Pojok Baca.
1: Boleh. Mungkin dari Kak Kris dulu, baru nanti Karani.
0: Pesan-pesannya dulu terus aja.
3: ajakin gitu.
2: Mungkin pesan dari saya ini sebelum izin ya, untuk kepada para orang tua di luar sana, sebelum mengajak anaknya untuk melakukan aktivitas, coba bangun aktivitas itu yang positif di rumah. Misal contoh dari yang paling awal, bangun pagi. Itu kan kita mau bangun generasi emas ya. Gimana kita mau bangun generasi emas jikalau bangun pagi aja susah.
1: Nah
2: maka dari itu kita harus membangun habit atau kebiasaan baik di rumah.
3: Betul.
2: Baru kebiasaan-kebiasaan lainnya mengikuti. Seperti membaca buku tadi.
1: Oke.
2: Itu pesan dari saya.
3: Bener, okay, bener.
1: Nice nih, bangun bangun pagi.
3: Simpel-simpel bangun pagi dulu
1: bener
3: aja.
1: Bener.
3: Betul. Ya juga untuk para orang tua, walaupun saya belum jadi orang tua, doakan saya langsung jadi orang tua ya. Setidaknya kita para orang tua, mari kita sisihkan waktu kita 15 menit, 30 menit untuk menemani mereka. Karena mereka itu selain sebagai harapan kita gitu ya, tetapi kita sudah memilih mereka menjadi anak kita.
0: Betul.
3: Jadi marilah kita membesarkan mereka selayaknya kita menginginkan mereka besar dengan layak seperti itu. Jadi kita mari mendampingi mereka gitu, memberikan kehangatan kepada mereka, walaupun ya mungkin gadget adalah kemudahan untuk supaya kita tidak diganggu dalam beraktivitas. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua seperti itu. Dan juga untuk anak-anak, baik yang sudah pernah join di pojok baca kita maupun yang mau join gitu. Jadi untuk semuanya anak-anak,
1: yes.
3: Dengarkan Ibu Nak.
0: Please dengerin.
1: Please dengerin banget.
3: Buku adalah berisi tentang penjelajahan keajaiban dunia. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi di luar sana, datanglah ke pojok baca. Lihat di buku itu apa yang sedang terjadi di Swedia, apa yang terjadi di Portugis, apa yang terjadi waktu Perang Dunia Kedua. Datanglah, bertanyalah kepada kita gitu. Karena melalui buku itu adik-adik itu akan tahu mau jadi apa nanti. Betul. Di masa depan. Dan juga join di apa dengan kegiatan pojok baca di Edu Banua setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 11 WITA, di mana kegiatan kita selain membaca, mewarnai, dan juga kalau mau konsul kepada kami juga kami terima, akan memberi saran selayaknya yang kami sanggup seperti itu. Dan juga kita bisa membaca bersama, dan juga kita bisa bermain di sana yang edukatif seperti itu.
1: Wow. Nah, itu selalu, dia
3: pokoknya ya.
1: Betul.
0: Langgeng-langgeng lah komunitas-komunitas seperti ini.
1: Betul. Ya kan? Kita doain semoga peminatnya tambah banyak setelah ini. Terus juga banyak juga sahabat-sahabat suara yang datang juga
0: membawa anak
1: gitu kan, untuk ya tadi menambah ilmu kembali gitu.
0: Betul.
1: Kan. Karena itu tadi ilmu penting.
0: Betul.
1: Ilmu. Pendidikan itu penting ya, sahabat suara ya.
0: Sekali,
1: jadi suara, ya. Wah, jauh week kan minggu belajar pulang lah.
0: Betul.
1: Pasti kan berpikir gitu. Boleh. Pasti yalah, coba jangan kesampingkan dulu hal-hal yang kayak gitu.
0: Iyalah.
1: Karena di sini kita bukan cuma belajar, tapi kita juga bisa bermain.
0: Betul.
1: Kita juga
0: tapi bonusnya memperbaiki pola pikir.
1: Mah, nice. Dapat teman baru itu paling penting.
0: Dapat teman baru tuh bonusnya banyak banget dari baca ya,
1: sahabat saya.

0: Salamnya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Mari.
2: Yuk. Buat kamu.
1: Gimana yuk ya?
2: Yuk.
1: Itu kan buat siapa ya? Kayak inget seseorang. Yuk.
2: Seperti
1: Jangan.
2: Yang dibilang
1: Jangan ya Andi. Tahan ya Andi. Kita waktu gak banyak nih Di ya.
2: Okay. Langsung kirim langsung kirim salam.
1: Di mana?
2: Di izin
1: 0811
2: jangan marah dong
1: 3391 live iya. TikTok mohon undur diri dulu
2: ya kita live ya. TikTok endnya dulu ya thank you banget ketemu buat Kadi yang udah nanya-nanya ya. Live TikTok thank you banget nanti besok ketemu lagi dengan keseruan-keseruan lainnya juga okay. Di TikTok ya. Tapi kita belum closing
1: kita lanjut kirim salam ya
2: yes
1: yoi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya two steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi.

dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, buat kamu yang kayaknya baru denger kita, selamat pagi menjelang siang ya.
1: Bener, kamu kan ini ya di, apa saya inget nih, kamu kan suka suka, kamu kan punya kucing ya.
0: Kucing.
1: Betul.
0: Aku pecinta kucing oren.
1: Spesifik.
0: Yes.
1: Why?
0: Karena aku suka aja dengan tingkah laku kucing oren itu.
1: Wow.
0: Betul. As you know, kucing aku empat-empatnya di rumah warna oren.
1: Tingkah yang paling absurd?
0: Paling absurd itu adalah ketika dia pas di dalam rumah ya. Mm-mm. Sempet tuh nyariin kecoa. Ada kecoa kan? Mm-mm. Lewat kecoa. Dia liatin aja sama dia. Nggak diapa-apain.
1: Nggak diapa-apain.
0: Nggak diapa-apain. Mm-mm. Maksud gue kan dikejar kayak apa gitu.
1: Bantulah.
0: Bantulah gitu kan. Adanya kucing gitu kan. Dia nggak, diem aja. Ada momen juga ketika kucing aku itu di rumah. Dia kayak ngerasa rusak gitu ya.
1: Ngerasa rusak. Ya oke.
0: Tiba-tiba kayak puter-puter sendiri, sumpah kayak jelas, sumpah.
1: Puter-puter sendiri.
0: Muter-muter enggak jelas sendiri. Itulah yang aku suka banget sama kucing oren.
1: Berarti yang diberita-beritakan di sosial media tentang kucing oren tuh emang
0: benar adanya.
1: Benar adanya ya, bukan mitos atau urban legend ya.
0: Tapi gini ya, ternyata kucing itu dia punya ciri khas tersendiri, Sa. Mm-mm. Jadi kalau kucing oren itu lebih ke petakilan gitu.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau bahasa Banjarnya ngalih ditagur.
1: Mm-mm.
0: Kucing putih, warnanya putih. Mm-mm. Dia agak sedikit lola ya. Kalau kucing hitam, dia lebih ke berani.
1: Mm-mm.
0: Dan agak sangar gitu.
1: Masa saya ingat ini ada Nirina Zubir bilang, kayaknya ini bercandaan kali ya.
0: Apa tuh?
1: Katanya kucing yang hitam semua itu black, all black gitu. Mm-hmm. Tapi kayak ada motif kayak sapi gitu.
0: Uh-huh.
1: Dia all black, itu katanya bipolar masa. Dan ternyata tuh kayak udah jadi tren candaan populer di media sosial juga.
0: Oh.
1: Termasuk terpaparnya oleh si Nirina Zubir.
0: Kenapa tuh
1: podcast di GoFar.
0: Dia bilang berarti
1: ya,
0: gitu.
1: Dia bilang kayak gitu. Kamu tau gak? Kalian tau gak sih kalau kucing hitam itu katanya bipolar katanya. Mungkin menurut aku sih merujuk pada perubahan sikap instan yang terjadi pada kucing.
0: Betul.
1: Yang kan berbulu hitam. Kayak gitu aja sih. Jadi setelah itu dipakai gitu.
0: Iya.
1: Tapi jangan self-diagnose gitu gak sih?
0: Tapi kayak yang
1: maksudnya ini
0: kasihan juga kucing gak tahu apa-apa.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau kebanyakan memang gitu sih, Sa. Kebanyakan ya dari tingkah lakunya.
1: Kayaknya
0: gitu kan.
1: Gak mesti yang hitam deh.
0: Tapi kalau aku emang suka banget dan suka banget sama kucing oren. Mau gimana pun, mau
1: dia sebenarnya punya tingkah atau gak punya tingkah,
0: kucing oren.
1: Aku tetap suka kucing oren.
0: Kucing oren. Nah. Jadi kucing oren aku di rumah ada tahu, tempe, dudui. Sama satunya lagi Ipin.
1: Kenapa harus tahu dan tempe? Coba. Terus yang satunya Dudui.
0: Aku nggak tahu. Jadi Dudui itu ketemunya pas aku lagi main kartu Pokemon.
1: Oke.
0: Okay. Aku pakai kartu Pokemon tuh ada Dudun Express namanya. Dudun ada Pokemon Express. Nama Dudun.
1: Lupakan Dudun.
0: Okay.
1: Aku masih mau tentang tahu tempe.
0: Tahu tempe. Oke. Okay. Kenapa? Karena tahu tempe. Karena nggak gini.
1: Kan.
0: Tahu tempe kan kuning kalau digoreng. Biar enak aja, tahu tempe, udah tahu sama tempe.
1: Keorenan diangkat udah.
0: Iya. Tahu sama tempe, udah.
1: Simulasi.
0: Sesimpul itu.
1: Simulasi memanggil tempe dan tahu.
0: Memanggil tahu, tempe dan dudu.
1: Iya, misalnya pagi nih.
0: Pagi.
1: Tempe, gimana?
0: Tahu, tempe, gitu. Tahu, tempe, dudu. Ipin, gitu. Nah, kalau Ipin dia sebenarnya ada Upin sama Ipin. Nah, Upin Ipin ini yang satunya warnanya agak belang-belang cicak gitu. Tapi dia udah meninggal.
1: Maaf,
0: udah
1: mati. Belang-belang cicak.
0: Nah, belang cicak.
1: Mana sih belang-belang
0: cicak itu yang ini?
1: Cicak berbelang.
0: Aduh, belang-belang dia hitam bukan, oren juga bukan.
1: Oh,
0: yang samar-samar gitu.
1: Itu namanya belang cicak.
0: Belang cicak gitu bilangnya.
1: Aduh, banyak yang saya enggak tahu di dunia ini
0: gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi kucing-kucing aku itu semuanya dia di rumah aja.
1: Mm-mm.
0: Gak mau keluar-keluar.
1: Tapi karakteristik tahu dan tempe?
0: karakteristik tahu dan tempe sama-sama petakilan.
1: Sama-sama petakilan.
0: Enggak bisa dengar kerenceng-kerenceng tuh, Wak. Langsung aja disimpan-simpan gitu.
1: Ya kan berarti fenomena tentang kucing hitam itu katanya bipolar yang enggak bisa diiniin juga ya. Hanya karena perubahan sikap instan aja ya. Karena kucing oranye juga sama aja kayaknya.
0: Tapi kalau kucing putih itu pasti dipastikan adalah Lola.
1: Oh, sudah dibuktikan secara risetnya.
0: Sudah ada riset. Aku juga udah berapa kali punya kucing putih, ternyata memang benar-benar dia.
1: Berarti Misna tuh putih ya?
0: Bukan. Nah,
1: oh, putih banget.
0: Misna itu yang belang satunya itu yang belang cicak.
1: Oh, ini. Oh, itu belang cicak.
0: Iya. Eh, ini for your information ya, guys. Izin, Misna itu adalah kucing kita di Suara.
1: Betul.
0: Kirain nanti.
1: Oke, kita akan lanjut bahas kucing. Kamu jangan kemana-mana, sahabat Suara ya. Stay tune aja sama kita sambil kirim salam.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
2: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
1: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
2: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
1: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
2: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
1: Duh, jadi penasaran nih, temenin beli yuk.
2: Oke deh.
1: Yuk sekarang
2: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Spesifik putih, putih bersih.
1: Putih literally.
0: Kayak punya si Reza.
1: Nah, kamu lihat sendiri kan? Si Snowy.
0: Si Snowy.
1: Punyanya Reza.
0: Tapi gak tau kenapa, karena mungkin dia putih bersih gitu, terus mukanya lucu.
1: Iya.
0: Semakin Lola justru semakin digandrungi
1: dia kayak,
0: ya.
1: Dia kayak ada tikus aja, dia diem gitu liatin. Gak ngapa-ngapain. Terus kayak aku punya satu kucing putih, ayo makan. Diem aja dia. Diem, pokoknya diem aja, diem. Tidak beraktivitas apa-apa.
0: Itu dengan segala jenis kucing apapun. Yang genrenya.
1: Mau cowok, cewek.
0: Sama
1: tapi
0: aja.
1: Tapi lebih, lebih Lola yang
0: miau yang
1: cantik.
0: Itu ya yang ciwi ya.
1: Oh gitu sih kamu, Sa?
0: Aduh,
1: aku kaget banget. Tapi kucing ya, kalau kucing kamu suka kucing gak sih?
0: Aku tuh bukan gak suka kucing.
1: Tapi kamu tuh emang gak tahan gak?
0: Gak tahan, aku tuh alergi aja. Jadi kan dulu sempet di sini nih, saya apa ada rekan kerja saya di sini yang emang suka banget kucing. Kucingnya naik-naik sampai ke sini-sini saya, tapi nggak tahu kenapa setiap dia lewat aja nih itu buan sesak napas.
1: Tapi kalau aku
0: tapi kayak itu ada double problem di situ.
1: Itu kayaknya sugias saja. Kamu udah tersugias dari dulu dari
0: tapi
1: awal.
0: Tapi beneran pas di kan aku ke dokter tuh di aku dokter bilang ada apa paparan apa nih. Aku pikir aku bilang di kantor itu kebetulan waktu itu banyak kucing.
1: Oke.
0: Okay. Wah nggak bisa, kamu nggak bisa sama sekali katanya. Kamu pasti mampet tuh bener-bener gak bisa napas di.
1: Oh.
0: Dikasih obat. Dikasih obat. Inget banget tuh segala obat-obatnya. Terus saya sama Aji Rifani sama tuh, sama-sama mengkonsumsi obat itu.
1: Obat anti alergi, alergi. Iya. Alergi itu ya.
0: Jadi dia tersumbat gitu. Jadi dia bantu untuk mengeringkan yang tersumbat. Jadi dia plong lagi gitu.
1: Oh.
0: Nah udah tuh. Udah. Kira saya berhenti apa vakum ya kan, siaran kan diganti kan.
1: Oh iya benar kemarin itu ya, ya oke
0: okay. Ternyata sudah gede-gede ini ya ternyata selain saya ada alergi kemungkinan saya anxiety juga di situ.
1: Oke okay, anxiety
0: terhadap
1: kucing.
0: Rekan saya takut banget sama rekan saya dulu takut banget sama Maya Adalia, saya takut banget dimarahin sama dia sumpah. Ternyata itu kayaknya itu salah satu kenapa saya gak tembus dulu sahabat suara.
1: Mai, lu ternyata
0: gua kayak, tapi bukan salah dia sih. Tapi kayak narasi-narasi yang saya bangun di kepala. Karena setelah sekarang ini saya jalani gak ada masalah maksudnya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Nah saya tuh ada problem selalu ingin terlihat sempurna.
1: Oke baik.
0: Iya kan. Jadi di satu masa kan ketika kita kerja ini sebuah pengalaman ya menurut aku ya. Aku tuh takut banget salah pada saat di depan dia. Aku itu pengennya tuh perfect gitu. Aku gak mau salah. Padahal pada saat aku salah, Maya juga gak apa-apa.
1: Aman-aman aja ya kan. Itu hanya perasaan
0: tapi
1: saja.
0: Tapi karena mungkin gapnya pengalaman siarannya waktu itu ya. Pengalaman siarannya Maya dan aku kan cukup jauh ya.
1: Okay.
0: Aku kan waktu itu baru banget di baru masuk langsung disuruh kayak begini.
1: Langsung dikasih prime time ya.
0: Langsung dikasih prime time. Nah, dulu aku kayaknya kalau cerita kayak gitu masih maju mundur. Tapi kalau sekarang aku udah kayak ternyata memang orang tuh ngadepin masa-masa kayak gini. Karena setelah ngelihat para penyiar-penyiar yang zaman dulu tuh yang hidupnya di zamannya Mutia Kasim, Badah semua kan punya cerita semua.
1: Betul. Jadi kayak memang ada, kalau aku dulu juga waktu pertama kali siaran juga
0: bener
1: merasakan apa yang kamu rasain juga.
0: Mungkin kita tuh kamu harus dengan yang lain lagi kan.
1: Bener, kita harus tampil perfect gitu kan. Kita harus tampil perfect, kita harus tampil bagus.
0: Bener.
1: Karena emang senior-senior dulu tuh.
0: Tapi itu yang benar-benar menjadikan ya ternyata ya.
1: Itu yang bikin mental kita jadi bagus akhirnya.
0: Kalau seandainya tidak ada keresahan itu gak mungkin maju.
1: Kita gak mungkin maju, kita bener gak mungkin bisa semengolah sekarang.
0: Bener.
1: Iya kan. Apalagi kalau ketemu sama artis tuh.
0: Bener.
1: Gugupnya luar biasa minta ampun.
0: Gugupnya luar biasa minta ampun.
1: Kayak kita tuh keluh.
0: Walaupun pertanyaan dari tangan nih.
1: Iya tapi tetap
0: tentu
1: keluh.
0: Delivernya gitu,
1: oke okay, okay gitu.
0: Jadi semua pengalaman sih sahabat suara. Jadi saya berterima kasih atas pengalaman itu. Dan jadinya sekarang tuh lebih chill aja gitu, lebih santai. siapapun lawannya.
1: Asik banget ya obrolan kita.
0: Obrolan kita asik.
1: Dari kucing beloknya ke
0: sampai ke kita
1: pengalaman.
0: Ke pengalaman. Gile keren abis. Kita shout out deh untuk Maya Edalia ya, yang udah nge-training saya tuh cukup lama tuh di. Bener-bener deh, saya gak nyangka banget saya akhirnya di sini gitu loh.
1: Luar biasa. Maya, kamu lagi dengerin gak?
0: Maya ini sekarang udah gak dengerin lagi dia. Sibuk banget.
1: Dia sibuk berbisnis.
0: Bisnis cuy.
1: Bisnis woman.
0: Udah gitu.
1: Jualan-jualan.
0: Kuenya kan enak-enak.
1: Kuenya enak juga.
0: Pokoknya semangat deh buat semuanya. Tapi intinya fase-fase orang udah lewat tuh.
1: Betul.
0: Kita gak tahu nih berapa tahun lagi kita, apakah masih di sini? Apakah kita gak tahu?
1: Gak tahu.
0: Kita gak pernah tahu. Tapi kita pengennya sih belum ending sih ini.
1: Janganlah.
0: Jangan intisari dulu.
1: Jangan
0: ini intisari masih ada dulu. Satu kali lagi kita masuk.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Geng, lonjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara. Tapi kalau ngomongin pengalaman ya, balik lagi. Pengalaman aku juga di dunia siaran kan udah dari 2011 sampai sekarang 2016 sudah 16 tahun.
0: 2026
1: berarti udah 16 tahun kan? Bener. 16 tahun berada di dunia siaran sampai sekarang pun kadang ya masih ada suka belibet-belibetnya juga. Kadang masih ada gugup-gugupnya juga. Bener. Masih ada nervous-nervousnya juga. Bener. Karena itu ya lumrah bagi kita, apalagi kita juga sebagai seseorang yang itu tadi mungkin gugupnya karena kita harus terlihat perfect di depan
0: iya,
1: orang.
0: Iya, kita tuh tak enggak mau keliat salah, padahal salah itu biar bisa diperbaiki lagi.
1: Dan itu yang sampai saat ini masih menjadi PR banget PR. Buat aku. Menjadi yang apa adanya.
0: Bener.
1: Kadang kalau kita di dunia siaran juga agak sulit.
0: Betul.
1: Apalagi kita ketemu orang-orang yang setiap hari beda-beda.
0: Bener.
1: Apalagi kalau ketemu sama public figure.
0: Betul.
1: Ya kan, kita juga pengen dong dinotis sama public figure sebagai bener. Orang yang bagus.
0: Bener.
1: Ya enggak sih? Nah,
0: setiap
1: itu
0: orang
1: juga
0: pasti,
1: yang menjadi beban banget
0: tuh. Setiap orang pasti punya pengalamannya sendiri ya, tapi bagaimana pengalaman tersebut bisa merubah kita
1: yes.
0: yang dulu menjadi yang sekarang itu kan panjang ya perjalanan.
1: Panjang perjalanannya ya. Tentunya juga perlu proses.
0: Bener. Tapi dan tekad juga sih, ketekunan.
1: Tapi kalau kamu juga kayaknya nih sahabat suara yang pengen banget masuk ke dunia siaran, kamu jangan takut.
0: Bener.
1: Coba aja
0: dulu.
1: Kalau misalkan memang kamu kayaknya aku ini cocok banget di dunia siaran nih.
0: Bener.
1: Boleh. Kamu coba tipis-tipis kayak live TikTok dulu.
0: Bener. Apalagi sekarang sih udah enak banget ya.
1: Iya bener. Kalau dulu tuh zaman-zaman susah.
0: Bener. Kita mau siaran di mana?
1: Fasilitasnya enggak ada.
0: Bener. Kalau sekarang
1: bisa. Mau siaran coba-coba live TikTok
0: mau
1: aja.
0: Mau coba-coba
1: dulu.
0: Apa namanya public speaking yang ngetes
1: bener.
0: Gitu ya di live aja.
1: Live Instagram,
0: bener.
1: Live TikTok. Boleh semua. Coba dulu di situ biar mengasah kemampuan kita dalam berpublic speaking.
0: Tapi kadang-kadang ada sebuah pemikiran yang menurut aku keliru juga dari orang-orang awamnya ya. Orang-orang awam tuh ngerasa kayak ketika belajar public speaking artinya mungkin mau jadi siapa, mau jadi siapa. Tapi itu sebenarnya basic ya.
1: Padahal gini lah salah. Aku nih Nal. Kayak apa yalah? Aku disambat orang, "Wah, kayak Ardi ini nyaman aja mengolah apa segala macam."
0: Padahal
1: sebenarnya kita juga pusing.
0: Betul.
1: Padahal kayak kamu nih enak loh. Jadi ini. Kamu enak loh ngomongnya, delivernya. Tapi kamu gak tahu
0: proses sebelumnya
1: seperti apa.
0: Sama kayak Jerome Pauline. Dia bilang, "Kamu sih enak, pinter, jago matematika." Ya, dipikir jago matematika sama pinter itu gak ada usahanya.
1: Emang Jerome Pauline pintar langsung begitu-begitu aja?
0: Gak bisa.
1: Kan ada prosesnya.
0: Gak latihan soal bener. Tiap hari.
1: Hari-hari itu makan soal matematika, aljabar, dan lain-lain.
0: Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat.
1: Angkat tangan, izin aja nih.
0: Jadi itulah dari prosesnya.
1: Ya, semua
0: Masya
1: proses
0: Allah.
1: Harus ada harganya.
0: Betul. Malahan cerita-cerita yang kayak gini seru ya. Maksudnya bisa kita ceritakan ulang.
1: Betul.
0: Dukung kepada bahari gara-gara ini.
1: Itu jadi pengalaman kita kalau misalkan satu hari kita ketemu sama orang-orang.
0: Bener.
1: Yang pengen masuk dunia siaran.
0: Bener. Bener. Ih, apalagi ya? Banyak sih
1: hal-hal
0: ya. Kalau kita lihat Kangen Band sekarang baru bisa cerita dulu untold story-storynya dulu. Ya cuman diberitakan cuman wah, gini begini ternyata ada ceritanya.
1: Mana kamu tahu kalau ternyata si gitarisnya itu dipanggil Der-Der.
0: Iya, ternyata leader.
1: Leader, Der-Der. Ternyata dia dipanggil leader.
0: Siapa sih? Dodi
1: dipanggil Der-Der.
0: Der-Der ternyata leader.
1: Dia emang leadernya.
0: Iya, cuman K-pop ya ada leader.
1: Band juga ada.
0: Band juga ada.
1: Kangen Band salah satunya.
0: Udah tahun itu dia udah begitu panggilannya sama leader.
1: Der-Der. Gimana coba?
0: Itu kan proses.
1: Proses. Oke deh sahabat suara, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 sampai jam 11.
0: Kita masih punya hari Jumat.
1: Hari Jumat besok insya Allah bakal lebih seru lagi.
0: Makin seru lagi ya. Kita bakal ngobrol yang seru-seru lagi.
1: Betul.
0: Aksesnya Putri pamit aja.
1: Ardian kamu juga pamit. Bye-bye.
0: Sampai ketemu lagi.

0: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat siang. Tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kangen ya, berapa hari ini bukan Hirzan ya. Tenang, Hirzan kembali lagi menemani kamu. 5 lagu pertama untuk reviewnya. Kita buka dengan Devano, akhirnya Devano ya, selain dalam sibuk syuting terus, tapi tetap berkesempatan untuk merilis sebuah single terbaru.

0: Wisnu Santika memang kita lihat ya, ngajakin beberapa musisi-musisi Indonesia dari yang legenda ya kan, legend-legend, bahkan yang muda-muda diajakin juga. Kali ini Maul berkesempatan bersama Wisnu Santika untuk merilis single terbaru yang berjudul Sedih Harus Kau Buang. Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Lalu juga ada Astrid bersama Adrian Marta Dinata merilis single terbaru mereka ya, di mana Astrid juga salah satu musisi yang sudah lama berkiprah di musik Indonesia, tetap konsisten merilis single-single dan juga menghibur para fans atau pendengarnya. Ini dia, aku ingin kau tahu.

0: maju satu-satu. Oke, sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Terima kasih yang sudah mendengarkan Hirjan Anggoro dari jam 11 sampai jam 12 ini. Dan hati-hati ya buat kamu dalam perjalanan, apalagi kamu yang menggunakan roda 2. Mungkin jarak pandang juga sudah mulai terganggu. Jangan lupa untuk pakai kacamata, yang pakai kaca helm, terus juga pakai masker double 3. Mau double 3 lagi ya. Double. Terima kasih buat sahabat Suara yang selalu dengerin. Tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Spesial buat sahabat Suara, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

kan? Bener, aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satunya kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita. Jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepat banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah, buat sahabat suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni Parulian di 10 lagu keren.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: That was 10 to 5 hanya untukmu barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di suara sampai nanti jam 2 ya. Tadi saya ngomong sama sahabat suara di TikTok, karena kan selain nemenin kamu di frekuensi, karena saya juga lagi live TikTok ya. Saya bilang, aduh kalau dengerin lagu 10 to 5 ya, padahal secara lirik lagu barusan tuh tentang jatuh cinta gitu, tentang keinginan kita untuk memiliki seseorang. Tapi gak tahu kenapa, karena musiknya yang sangat apa ya, syahdu banget, terus juga instrumennya bawaannya galau aja. Sahabat suara juga gitu gak sih? Padahal maksudnya tuh lagu jatuh cinta loh. Ya, keren banget memang kakak-kakak 10 to 5.
1: Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
0: Right, hanya sahabat suara yang mencuri pandang sejauh saya memandang. Padahal gak kelihatan juga. Tapi kan bisa dilihat ya kalau misalkan kita lagi bertiktok ria. Walaupun sahabat suara aja sih yang bisa lihat saya gak bisa lihat. Tapi gak apa-apa, aku selalu juga tetap memandang sahabat suara ya. Makanya biar dipandang terus. Kami ini memainkan lagu-lagu yang bisa menemani siangnya kamu, enjoy, refreshing dari hal-hal yang bisa bikin pushing gitu. Walaupun susah kalau mau move on dari berita-berita negatif gitu ya, tetap aja pengen bahas bawaannya. Tapi ya udah, kita agak minimalisir dulu siang hari ini sahabat suara ya. Satu lagu dari Bianca Dimas dengan Selalu Sejauhku Memandang, maksudnya ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Abis The Midnight Darlings dulu.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, That Was Shira, dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita, sahabat Suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena kita masih bakal bersama-sama, cie, sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat Suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya, dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tune.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Dari Timur Indonesia.

0: suaraindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, pasti masih di suara barengan sama Farah ya, yang sudah juga live TikTok sambil nemenin kamu di frekuensi. Jadi buat yang mau yapping-yapping ke TikTok, kita bisa langsung merapat ke sana sekali lagi di iswara.network. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak ya, bakalan ada nanti di jam 12 playlist-playlist yang ciamik untuk nemenin siangnya kamu. Pastiin kamu di sini aja, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: Spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk. Emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya kolak angin.
1: Iya.
2: Pagi minumnya vitamin C.
3: Lucu nih Jackie nih.
1: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Jadi kayak meriang di hatan aja ya kan. Kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
1: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila deh tanggal 15.
1: Semangat yuk gitu.
3: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
1: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
1: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
1: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah enggak ada.
1: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
1: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
3: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
4: Thank you. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

0: sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
1: Suara Fakta.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816 114 14 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network.

Kalau kamu saya, sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya, atau mungkin masih scrolling, makan apa ya siang ini? Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya, makan apa ya? Sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok sahabat suara ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

That was Club Itis. Gejolak Kaulah Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaulah Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok ya, suara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian-sekian. Siapa ini namanya? Rudy. Katanya, halo, makan apa ya siang ini? Ya, aku juga gak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide gak? Kalau soto ayam, kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide, boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

Para virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Soul Vibe dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga, cie. Baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God, kita mau galau-galauan lagi. Oke, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih, anaknya Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih oke sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang request lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Meli, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, ada itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin. Tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut? Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang
1: dan Surabaya.
3: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa nanti karyanya dan sama siapa kita akan ngobrol? Sama Sakib ya. Sebentar lagi banget nih habis satu lagu dulu dari Naif untuk lanjut temenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Naif dulu nih, Air dan Api.

0: Terima kasih Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail, langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai Kamara.
0: Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya. Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita siang hari ini, sahabat suara ya. Dan Syakib, info kurang lebih udah 14 hari, 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dan derdor gak?
1: Derdor. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget, nongkrong banget, terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosan ya? Pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan, tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih. Karena kan bayi baru lahir nggak punya rutinitas dong. Yeah. Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Geng siang sebenarnya. Ya kan masa rutinitas bayi-bayinya doang pasti harus sama
0: betul,
1: orang tuanya.
0: Keikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis. Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung gua koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Tapi kakak udah punya anak berapa?
0: Satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi
1: kita sama bro.
0: Kamu kan newborn banget nih, makanya aku bilang mode zombie ya kan.
1: Mode zombie jujur.
0: Nah, kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh, kamu juga tuh mandiin segala macam, kamu berani?
1: Berani dong. Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena enggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke enggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupuk dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah. Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas
0: sebelum kelahiran ini ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue lah.
0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung enggak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow, kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget, misalnya baru acara baru panggil sus.
0: Ih, gila gokil. Emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua. Sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Syakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak, SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA mulai solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Waktu zaman SD boyband-boybandan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih. Ya, lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, parah. Dia ngajak gue bikin boyband dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: Jadi ikut akhirnya terjun lah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali lagi itu bisa dinikmati

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu. Nah, boleh ceritain gak nih, Kip, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik. Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani. Makanya lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri? Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band, band gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue gitu.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener. Dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman gitu.
0: Asik. As against the world. Bener. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya.
0: Ada 4 single yang udah bisa dinikmati Sahabat Suara ya berarti ya?
1: Iya, bener banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Biasanya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman. Contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin. Itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya. Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base reference-nya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan lo.
1: Perasaan gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama.
0: Kan itu udah lewat misalnya.
1: Udah lewat nih.
0: Lo recall lagi tuh ya perasaannya.
1: Recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah, untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu?
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Udah ada bankingan lainnya?
1: Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap, cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya
1: awal-awal.
0: Timelinenya pas nih soalnya.
1: Timelinenya pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Ada ditungguin
1: banget
0: tuh
1: dong,
0: ya.
1: Ada banget dong, dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat Sahabat Suara,
0: Mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di Suara, jangan kemana-mana.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be.

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: CC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simpel banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Okay. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri.
1: Yoi.
0: Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi gitu ya.
1: Situasi gue sedang membangun rumah, terus banyak ganggu, silakan.
0: Oke.
1: Mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Okay. Ya, soal anak lo. Oke, ini jadi nanti gue akan bilang kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya.
1: Okay.
0: Yang pertama, kalau nanti anakku, kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Ya, itu pasti full support.
1: Yoi dong.
0: As long as positif kali gitu. Bener, kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih begitu
0: boleh,
1: ya.
0: Kalau anak kamu bilang, "Ayah, aku manggil apa?" Rencananya
1: Benji atau anak aja.
0: Enggak, si Benji manggil
1: oh,
0: kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, oke. Okay. Kalau nanti anak kamu bilang, "Papa, aku nginep di rumah teman aku mau belajar kelompok." Tapi itu hari Jumat. Gimana?
1: Di rumah siapa? Pulangnya jam berapa? Nginep ya?
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video callan ya sebelum bobo.
0: Oke, okay, gitu. Tetap pantau ya.
1: Bener.
0: Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, "Papa, aku takut gagal." Kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa, Nak. Gagal, takut gagal itu wajar justru. Ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih.
0: Okay.
1: Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock nang, gue bawa barang juga nih.
0: Bicara. Gue ngapain ikutan jatuhnya? Masa misain kan, misain.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh ini lanjut atau udah nih? Ternyata sesi yang berbeda lagi, Bulski. So sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lewat? Ambil lah.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Oke. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu nggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya.
1: Iya,
0: benar. Kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih? Stok selama 2 tahun go.
0: Nah, kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh? Masih mau tuh ya? Oke tuh ya, buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi, asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh, disikat ya. Sambil lanjut juga, yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya, bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

26. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Fairuz, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Syakib. Masih barengan sama kita di sini dan membawa karya terbarunya Maju Satu-Satu yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kip, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana, Kip?
1: Mungkin gue nggak bisa langsung belak-belakan ngomong, tapi kemungkinannya ada.
0: Okay.
1: Karena habis dari Maju Satu-Satu ini, gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Okay. Tentang apa udah boleh spill belum kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih, yang jelas
0: gua kehidupan pengen, ini gitu ya.
1: Ya, gue pengen banyak nge-share kebahagiaan yang gue lagi rasain.
0: Gitu. Okay, berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya?
1: Yoi dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara dalam waktu dekat?
1: Aku gak apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali, tapi boleh dong nyanyiin sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju Satu-Satu.
1: Refnya sih.
0: Oke, singkat.
1: Dari bridge sebelumnya deh.
0: Ya.

0: Satu-satu.
1: Oke, luar biasa. Syakib, thank you banget ya udah main ke Iswara. Dan sekali lagi pastinya lagu Maju Satu-satu ini sudah bisa dinikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, di request juga di Iswara. Dan kita tunggu rilisan berikutnya, ntar main lagi kesini Kip ya. Thank you udah mampir, dan biar makin afdol dong, kita langsung aja putarkan satu lagu dari Syakib, Maju Satu-satu. Yuhu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya

0: Jangan yang bagian lobnya. Itu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Tania Kaula Arti.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gaya Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menang

0: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Daerah.
1: Bobby juga diserang, diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan kamu tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
2: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
2: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
2: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan kamu tahu.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Terus di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Nah, katanya, kalau katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
2: Karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya ke bawah tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Show di hari terakhir.

0: Olimpik 2026.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita apa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
0: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi

0: Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #MandalikaIndonesia. Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmon Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang

ACC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft Pond October 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Selamat hari Kamis manis.
2: Semoga Kamisnya tetap manis ya, seperti juang. Biasa. Nggak ngantuk, semangat. Bentar lagi weekend, duit masih betul. Banyak.
3: Amin. Selama 3 jam barengan Jill Vandis, Reza Bima, ada Rifki Agoy juga menemani hari Kamis kamu. Dimana bisa kami pastikan bahwa semua obrolan yang ada di sini itu adalah obrolan daging, karena kita adalah murid-murid yang sampai detik ini kita semua naik kelas.
2: Yes, benar sekali.
3: Kita naik kelas kan?
2: Betul, kita naik kelas. Cuman kan permasalahannya waktu Pak Nadiem itu tidak memberlakukan tidak naik kelas.
3: Iya sih.
2: Iya kan?
3: Nah, itu dia.
2: Kabarnya 2027 ini Menteri Pendidikan wacananya sih kebijakan siswa tidak naik kelas ini akan berlaku lagi, sahabat suara.
3: Oh baiklah, ya secara saya dari zaman dulu teman saya banyak banget yang gak naik kelas ya.
2: Iya, veteran
3: ini,
2: ya.
3: Ini mah ya sesuatu yang mungkin dulu oke, hilang kemudian sekarang kembali oke.
2: Betul sekali.
3: Applied ya.
2: Tapi kalau misalnya gak naik kelas itu belum tentu madesu kan?
3: Enggak dong.
2: Iya kan?
3: Enggak. Enggak lah, gue sangat percaya itu tidak berhubungan dengan whether lo naik kelas atau tidak. Rata-rata teman-teman gue sekarang yang pada sukses-sukses itu ketinggalan kelas semua loh.
2: Itu dia. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia, sahabat suara. Kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

Halo, selamat sore di TikTok, apa kabar? Gimana? Terdengar jelas gak suara saya? Ternyata putus-putus ya. Oh, mic ininya, fidernya, ini tombolnya kurang ini ya. Bahaya nih, bisa mati. Udah aman. Sip, sahabat suara, seperti biasa live TikTok kita buka. Ada Bang Hair, ada Jaki, ada Bang Gusti, Kromi juga yang lagi mendengarkan. Selamat sore. Dan yang pasti nomor WhatsApp kita gak pernah berubah, 0811 993 3901. Kali ini Suara Santai disponsori oleh Nasi Krawu. Mantap deh, makasih Bude Tanjung. Kita akan spill nanti Nasi Krawu sedapnya kayak gimana. Buat kamu yang mau menikmati Nasi Krawu, silahkan dah ya. Dipantau nanti story kita. Sudah berbunyi parut saya. Kita buka requestnya 0811 993 3901. Dan juga kita masih menunggu buat kamu yang mau request, yang mau kirim salam di kolom komentar di @iswara_bjm TikTok kita ya. Pelan-pelan aja buat kamu lagi di jalan, gak usah buru-buru ya. Sambil menikmati suasana sore kota Banjarmasin, sambil menikmati suasana yang indah sekali. Semoga sih sudah tidak ada asap lagi ya.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara. Hari ini kita lagu-lagu jadul ya, menemani kamu di perjalanan. Ada Oki, halo Oki. Masih bersama rombongan dong, ah pasti. Kita dari kos apa Ki? Dokter PM ya Ki? Kita ada punya dokter PM ini. Banyak ya. Anak yang mana kamu Ki? Wah, hah? Ada Damai Mimpi, ada Pernah Mencoba, lagu Untukmu, Suasana Kembali, Suara Sepi, Anak Kecil, Stop Dunia Baru, Terbis Mimpi, Pijak Suara Hati, Esok Bangun Aku, Nahan, Nahan, Nahan, ada siapa lagi? Ada Salmon, Salmonigor, Salmonigiri, Salmonigiri. Iya, kita hari ini lagu-lagu jadul dulu ya. Besok kalau mau lagu-lagu barunya boleh di request, silahkan. Hari ini spesial Kamis Bahari. Kamu bisa mendengarkan lagu-lagu Bahari hari ini. Pernah Mencoba, boleh. Pernah Mencoba ini tahun berapa? 99 bos lah, lawas juga. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga Kamis Bahari, jadi kamu bebas mau request lagu mancanegara, Indonesia. Silahkan Sahabat Suara. 08119933901. Kamu boleh bergabung di live TikTok. Kita sedang live dan kamu juga boleh nonton untuk request di situ. Mau kirim salam juga boleh. Kemudian kamu juga mau request, silahkan. Mau ngabsen juga boleh. Ada siapa aja? Tadi ada Abi, masih ada enggak Abi? Abi. Bang Hair masih ada enggak Bang Hair? Bang Hair katanya Bang Hair mau ke Jogja. Sebagai narasumber. Keren. Ada Miss A. Halo Miss A. Selamat sore. Seru banget nih. Halo, selamat sore buat kalian berdua. Ada Edo Ridwan. Sebentar ya Edo Ridwan. Sebentar ya. Kita coba ini buka dulu ya. Edo Ridwan lagi di mana posisi? Karama dan Kadi sehat aja. Alhamdulillah. Request lagunya Naf Seharusnya Kita. Lagi anda mendengar lagu lawas. Pas ini lagu lawas hari ini memang spesial ya. Yuni request Karama. Andre, Andi, Andi Liani Antara Kita. Andi Liani Antara Kita. Luan Fals boleh, Noah boleh. Kita terima dulu, nanti satu-satu akan kita putarkan ya. Tapi kita akan putarkan dulu lagu yang di request sama Oki bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di vaskes terikat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai dan Naf, seharusnya kita mengantarkan kita ke jam 5.29 waktu Suara Banjarmasin. Masih menemani kamu sahabat suara, dan ada informasi yang penting banget. BMKG menyebut bahwa prediksi awal dan puncak musim hujan di wilayah Kalsel 2026-2027. Jadi diprediksi kalau seluruh wilayah Kalsel musim hujannya mundur. Untuk awal musim hujan di Kalsel, BMKG memprediksi akan dimulai pada awal bulan November 2026 mendatang. Dan puncak musim hujan di sebagian besar Kalsel diprediksi akan terjadi pada Januari 2027. Dan ada juga yang puncak musim hujan di Desember 2026 di sebagian wilayah. Harapan kita masih sama ya sahabat suara ya, semoga ini namanya juga prediksi ya, prediksi cuaca. Semoga bisa berubah, semoga bisa cepat hujan nyampe di Banjarmasin, terutama Kalimantan Selatan khususnya. Dan kalau kita lihat di kota-kota yang lain, teman-teman saya ada di Bogor udah merasakan hujan, hampir setiap hari hujan mulu. Ya karena memang Bogor kota hujan, ya. Tapi harapan kita juga sama lah di Banjarmasin juga kayak gitu, semoga bisa cepat turun hujan supaya udaranya bisa enak lagi, bisa segar lagi. Kita masih menemani kamu 0811993301 buat kamu yang mau request. Dan juga live TikTok kita masih terus nyala. Ada Edo Retro, terima kasih Kak sudah diputarkan lagunya. Terima kasih Edo. Ada Maimunah Lovarian, perpisahan termanis. Lagunya Lovarian, perpisahan termanis. Na, na, na, na, na, na, na, na. Itu mungkin ya. Nanti coba kita cari deh ya. Kamu nonton aja dulu TikToknya. Nanti kita sambil mutarkan lagu-lagu dari Indonesia. Hari ini spesial lagu-lagu Bahari. Sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu-lagu lama sambil di jalan, siapa tahu masa-masa kuliah lagi enak denger lagu, request aja ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
0: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa.
3: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Andi Liani. Antara kita. Indonesia.
1: Maai.
0: Kayak gimana, Ur? Pagi ini tadi aku berangkat ya kan ke tempat kerja.
1: Asep banget.
0: Saking asepnya.
1: Iya. Banget.
0: Yang asepnya aja
1: kepala banar
0: jar.
1: Mahaya. Kenapa aja?
0: Jajang ngeluh
1: gitu. Asepnya jar pina anu jar.
0: Apa?
1: Pina bekelak kelok pina aja pegarap jar. Asap jar kepala kan gue.
0: Asapnya aja tuh. Kok gini yang kita ya kan. Asapnya tuh loh.
1: Asapnya gitu. Bingung kenapa jadi banyak mana asap ini jar.
0: Eh, kita malam ini ya. Tadi kan ada yang bilang kolor hijau.
1: Tuh ada. Ada siapa tuh? Ada Langwang.
0: Wangkwang Chuan.
1: Langwang. Women sing Shang Shumi ni Shang Sam. Kolor hijau aja katanya.
0: Gak bisa membayangkan aku kalau ini aja deh. Setiap biasa apa sih? Penglaris aja katanya.
1: Penglaris.
0: Bahas macam-macam penglaris.
1: Nah, kita
0: ingetin ya.
1: Malam hari ini buat kamu yang mau mendengarkan kesambet. Kamis Serembet itu edisi penglaris.
0: Nah, macam-macam kan. Kasih deh. Mulai sekarang coba deh kamu gabung di live TikTok, komen aja penglaris yang kamu ketahui apa aja.
1: Iya, benar.
0: Nanti kita bacakan sahabat suara.
1: Betul.
0: Ya. Nanti kita ceritakan juga yang kita tahu apa kayak gitu ya kan sahabat suara.
1: Dari VOP kita seperti apa penglaris itu? VOP kamu seperti apa?
0: Betul. Telepon.
1: Kamu gabung aja.
0: Telepon
1: boleh nanti jam 7 tapi
0: jam 7. Sekarang kalau jam ini request.
1: Oh, ini request dulu kita. Ini kita masih lapar.
0: Betul.
1: Kita masih perlu kopi.
0: Eish, itu dia.
1: Kalau sudah terkumpul semuanya, tenaga terkumpul, anu terkumpul, baru kita bahas.
0: Iya, betul.
1: Jadi jalan
0: otak. Baby mana nih?
1: Hah?
0: Baby mana?
1: Baby pulang dicari.
0: Baby pulang. Baby harus di-mention, baby.
1: Iya.
0: Iya kan. Join drum.
1: Panjang umur.
0: Feby gimana kabarnya malam ini? Hari ini dong.
1: Udah pulang ya kada Feb. Kami hanya aja Feb, hanya aja menyapa Feb. Tiba-tiba kamu datang berarti kan kita bestie benar tuh.
0: Ah, berarti kan sudah apa Brody. Ya. Brody itu apa sih?
1: Brody itu brother deh.
0: Maksanya jangan usah disingkat.
1: Jerjutan mata aja.
0: Di mana nih Jeff posisinya?
1: Di mana aja? Masih di kantor pas udah jalan mulik kah? Nanda ke gym cing, Nanda nih.
0: Nanda bisa ke gym nih jam sininya.
1: Main tenis ya.
0: Membersihi palu.
1: Nanda nge-gym nih menyimpani barbel aja.
0: Iya, menyimpani barbel, menghitungi barbel. Biasanya mau ambil aja.
1: Napa nih aja? Barbel ini jadi 5,5 aja, semalam 6 ya.
0: Kenapa nih jar? Semalam 6 nih 8 ya. Siapa pulang?
1: Ini kenapa aja barbel jadi berat sebelah nih jar? Siapa menambah yang ini aja? Berat sebelah.
0: Saran gue, kamu periksa ginan aja.
1: Aneh tuh, tempat gymnya aneh tuh. Hati-hati kem nanai. Ikam tamui kalau ada dapat kayak itu, kam tamui ampun barbelnya. Kuni. Pian aneh toh. Siapa gara nenek pian toh?
0: Peluit.
1: Kalau nenek pian seorang peluit berarti kada anu.
0: Dasar aneh pian ini jar.
1: Nenek moyangku seorang peluit.
0: Kalau tempat yang kayak kan tadi kalau makanan kan ada urban legendnya penglaris. Kalau kayak tempat gym yang lain itu ada penglarisnya juga enggak sih kan biasanya?
1: Ada ya lo ngarinya berusaha. Berataan
0: konsep pengusaha.
1: Iya, nya kan penglaris itu kada melulu makan kan, walaupun identiknya kebanyakan resto kayak gitu, makanan.
0: Oh iya, gitu ya.
1: Tapi kan yang namanya tempat usaha kan berataan ya, urang handak laris.
0: Ush.
1: Cuma macam-macam ikhtiarnya, ada yang baik, ada yang kada, kan kayak itu.
0: Oh, masuk masuk.
1: Malam hari kita akan bahas di Kesambet sahabat suara, kita dengerin saja dari jam 7 sampai jam 8. Kita akan membahas tentang macam-macam penglaris.
0: Beuh. Pasti kamu tahu tuh sahabat suara macam-macam yang pernah kamu dengar.
1: Aku suah kam jam makan di sini aja. Makan di tempat nyaman pas di boblik banyai. Kayak apa kada banyai, ikam nukar di gambut, mbah tuh ikam bawa bulik ke Puruk Cahu.
0: Iya, maka ikam makan mie kuah satu lima kuit pulang. Magine banyai. Aku jar makan di tempat nyaman pas di boblik biru-biru mah aku aja.
1: Ikam kada bayar buntung ai pukuli urang di jalan. Kadanya nampang pang. Bah itu ja nyata ada jabo penglaris hantu gitu ja.
0: Nyawa hantu.
1: Apa aja? Bulik dari situ ya makan biru-biru ya. Situ ada mak, situ ada bayar.
0: Situ larinya ada bayar, larinya kayak gitu. Belainnya aja hantu ya Ram.
1: Hantu apa ya temanya malam ini? Penglaris,
0: penglaris Pep. Macam-macam penglaris.
1: Macam-macam penglaris kita akan tangkap.
0: Mungkin Pebi tahu nih apa aja macam-macam penglaris, boleh share Pep.
1: Atau ikan bisa pengalaman. Pernah menggani kawan kah?
0: Nah, itu lebih real lagi ceritanya, boleh Pep.
1: Telepon kenalah, telepon malam ini bebas. Pokoknya jam 7 kita mulai.
0: Iya, jam 7 Pep ya. Kami sudah pakai baju yang cocok juga nih nanti jam 7.
1: Ikam cari, ikam lihat story kami, kami sudah pas tuh.
0: Iya, cocok banget dah kami, Pep.
1: Seragam kami pas sudah
0: kesemalam. Iya, ini. Gabung Sahabat Suara ya yang mau request juga di 0811 993 3901.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, gimana malam Jumat ini, ada agenda apa? Sharing dong.
1: Tapi malam hari ini kita ada punya kesambet ya.
0: Kesambet.
1: Malam hari ini seperti biasa buat kamu yang sudah menjadi pendengar kesambet lama,
0: pasti udah tahu nih.
1: Pasti sudah tahu.
0: Urban legend yang pernah kita bawakan.
1: Betul.
0: Percaya tak? Enggak percaya ya? Mm-hmm. Pasti enggak percaya.
1: Nah, kamu sudah pasti tahu siapa yang paling kerja keras ya. Ada memang tipikal orang-orang tuh yang mau umpan aja.
0: Ah, ada yang playmaker aja
1: kan. Ada yang juga yang buka behimat. Menyepak behimat pulang.
0: Ada yang jadi undas itu. Iya kan. Ada Ipit kayaknya dengerin kita nih.
1: Halo Ipit.
0: Mauknya aja Ipit melihat foto kita.
1: Melihat story aja kalau.
0: Iya, foto kita story.
1: Iya, maksudnya mendengar lagi di jalan lah.
0: Komen Pit.
1: Mudah-mudahan ya lagi di jalan.
0: Berarti kalau di jalan
1: lawan ibu.
0: Bukan Ipit yang kita cari.
1: Ipitnya.
0: Tapi
1: Ipitnya yang dicari.
0: Tapi
1: ibu tuh sudah pasti. Ipit pasti. Ipit bagus. Ipit. Ipit jayu berani. Ipit ha.
0: Iya Ipit. Nah, itu. Bagus Ipit. Dengin Pit.
1: Sahabat Suara, kita masih menunggu kamu ya. Nanti kita akan mulai kesambut jam 7 mengenai apa?
0: Lapar ya, tapi udah makan alhamdulillah. Alhamdulillah aku udah makan, kata
1: lapar,
0: aku.
1: Lapar ada lapar hang juga.
0: Alhamdulillah aku udah makan, maksudku tadi Bude Tanjung udah ngirimin kan.
1: Iya, nasi kerau.
0: Siapanya Khairul Tanjung sih?
1: Hah?
0: Siapa Khairul Tanjung?
1: Sepupu Soali. Sekali sama setawa.
0: Makasih ya Bude Tanjung ya, udah ngasih nasi kerau. Itu mesti tagline-nya. Tagline-nya ada gak sih nasi kerau ini?
1: Nasi kerau.
0: Iya kan deh. Nasi kerau kada merek-mereknya. Cuman
1: Jaku tadi.
0: Apa?
1: Yang ada memang tuang umpan. Ada yang mau mencek kepala.
0: Aneh, kan aneh.
1: Namun sudah nangka itu sambatnya aneh.
0: Ane.
1: Tapi nyana mau umpan.
0: Aneh.
1: Nini kan aneh. Seorang peluit.
0: Nenekku.
1: Seorang peluit.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat enggak?
8: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
7: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. G Gifted Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscan. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong.
15: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
16: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
17: Ibu, Ade, ayah pulang.
18: Yeay, ayah pulang.
19: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
18: Iya, kotor.
19: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
17: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
19: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
17: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
19: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99%. 99,99% bunuh kuman dan virus.
14: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya.
15: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
20: Lebih hemat.
21: Bu Nana.
22: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
23: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang Rp10.000 beli apa ya?
22: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
23: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
22: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo Rp10.000 dapat 4.
23: Berarti satunya Rp2.500.
24: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma Rp10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
22: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
25: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
23: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
24: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
25: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 10 lagu baru, Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian akan menemani kamu, Sahabat Suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi dua sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat, Sahabat Suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin, Sahabat Suara. Apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat, kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia, Sahabat Suara ya. Devano, Ingat.

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna.

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar, sahabat suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai, apa kabar di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,1 FM. Sobat Suara, sudah 5 lagu tadi ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Gimana? Seru-seru kan? Di lagu ke-6 sampai ke-10 makin seru lagi. Kita review dulu ya. Dibuka di lagu ke-6 ada Rizky Febian, Adu Pandang. Ini favorit saya banget, Sobat Suara ya. Karakter musik pop dan R&B dari Rizky Febian hadir

Di lagu ketujuh ada Salma Salsabil, Maha Benar. Kita tahu sendiri ya, salah satu jebolan Indonesian Idol yang ke-12 ini, Sahabat Suara, bisa dibilang salah satu kreatif banget loh dengan lagu-lagunya dan genrenya. Maha Benar di lagu ketujuh.

2008 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music, R&B, dan popnya, kali ini Caleb J, sahabat suara, menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu I Found You.

Di lagu 9 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, sahabat suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu 9.

maju satu-satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Shakib, maju satu-satu. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Rezky Febian, Adu Pandang.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
12: Suara warga Indonesia.
13: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet, Kemis Seram.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat malam yang baru dengar kita jam 7 ini. Ketemu di Kesambet Mamam. Gitu ya kamu. Ini karena mau lihat. Kenapa jadi Kamis serem.
1: Bah. Di mana malam hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sudah kita
0: spill
1: di sore tadi. Malam hari ini kita akan mengangkat tentang macam-macam penglaris.
0: Jadi kita tahu ya, tujuan penglaris itu tentunya untuk dagangannya laris, sesimpel itu.
1: Betul.
0: Ya kan? Dengan cara macam-macam kita tahu. Mungkin ada, makanya sampai terkenal ke gunung.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Ternyata nggak cuma kuliner saja, tapi macam-macam usaha. Orang yang ingin laris, ya pasti pas sablak kelum naik.
0: Jadi banyaklah, apa namanya, media juga banyak.
1: Medianya banyak.
0: Ya kan?
1: Nah, kita akan mengangkat sahabat suara penglaris. Menurut praktisi spiritual ataupun catatan tradisi.
0: Nah, itu dia. Buat kamu yang pernah tahu gosip apa, boleh ceritain sahabat suara ya. Kita tungguin di 0811 9933 901. Busetnya mana?
1: Bus.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali kita ngomongin tentang penglaris.
1: Takang.
2: Kawan, banyak pikiran mendapatnya dari semalam dah.
0: Enggak ada.
2: Masa sih?
0: Iya, penglaris. Ikam yang banyak pikiran.
2: Sahabat Suara, macam-macam penglaris ini kan tersebar banyak sekali ya. Ada yang memang urban legend, ada yang benar-benar ampuh, ada yang hanya mitos belaka.
0: Nah, yang mana pernah kamu dengar?
2: Betul. Mungkin salah satu yang pernah kamu dengar adalah penglaris dengan menggunakan sesajen. Sesajen ini diletakkan di sudut toko atau tempat usaha kamu yang tidak boleh ada orang yang tahu selain kamu.
0: Biasanya juga aku tadi ada lihat kayak utas ya, di ya. Katanya ada di pokoknya dapur atau gimana, ruangan itu gak boleh ada yang tahu.
2: Betul.
0: Atau dijaga gitu.
2: Iya,
0: loram.
2: Bener.
0: Iya kan,
2: ada yang dijaga.
0: Jadi dijaga pakai batalion, 3 batalion katanya.
2: Kalau kebanyakan 2 infanteri aja. Sukhoi 1.
0: Kayak orang ada curiga. Habis ruangan makan kesininya aja.
2: Warung-warung biasa aja padahal. Lontongan ya, cuma Sukhoi di muka ya, Pak. Apa nih, Pak aja. Beranai. Presiden.
0: Iya, jujur kadanya atuh pang Pak aja.
2: Sukhoi pian kan dipuji gulu. Tutup mundur kena rumah ulun ya. Maaf kalau minta rela. Kayak itu aja orang tetangga nih. Beranai. Oh kayak itu aja pulang.
0: Kada apa menyangit lah. Santai aja ya.
2: Kada wani kita menyangit apa?
0: Sukhoi lah.
2: Sukhoi mencuncung ke muha boy.
0: Iya.
2: Titik siden tombol tahambur rumah. Paksa bepengisi dulu kan.
0: Tapi kalau Rama apa aja penglaris yang pernah dengar? Ada penglaris yang ini Ram. Celana dalam atau kolor terus air rebusannya. Pernah dengar gak?
2: Ada, bujur ada itu. Ada yang penglaris juga itu pakai hewan.
0: Tapi yang rebusan kolor nih ya. Kan bisa dibilang jijik ya Ram. Ceritanya mungkin misalnya pasti laki-laki ya, cerita kolornya laki-laki. Biasanya. Biasanya ibunya nanya, "Bah.
2: Nih.
0: Bapak bini unda lagi sesajen." Nang dibuat.
2: Sempak
0: kolor unda malam tadi. Air rebusannya. Kena kita pakai. Jer bininya. Bininya pulang nyambat. "Bah. Behinip unda masih ritual.

0: Nyonya Balum. Bah.
1: Adang beganai. Unda lagi hau.
0: Lagi hau, cak. Bah.
1: Apa gerang ya? Kio-kio nih. Unda lagi hau juga.
0: Maka kita berjual sate, bah. Ya. Di mana membuat banyunya, bah. Ya.
1: Nah, ikam kada tahu. Banyu nang dipakai gasan ini nih. Kada gasan kita kubuai kada. Ini gasan bebasuh piggingnya. Jadi amun ogang makan di tempat kita, kita basuh piggin pakai banyu ini. Disitulah sesajen pengelaris kita. Kata ya. Jibininya. Bah, kita ini begagobak. Ping pun kita tak punya.
0: Maka kita bungkus daun, bah.
1: Kayak apa kita ini hendak jar makan di tempat?
0: Jar lakinya.
1: Elah dia.
0: Ada cuman ada kalau lagi mendebat. Elah.
1: Batu aja pulang. Bah jadi ininya. Apa pulang? Maka sudah aku jawab iya tadi. Pakai kolor.
0: Tenang, umbul-umbul keluar.

0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Raffi Film bersama Sky Media Film, Sportera Studios dan juga Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609. Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu tapi juga ancaman relokasi.
0: Menghadapi satu tetangga aja udah bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
1: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada komen nih dari Adi 80. Bang Adi, pian dapat hadiah lah tiket film Pirunduk.
1: Kada usah Adi.
0: Reda.
1: Aku aja belum nyampe tiketnya lagi.
0: Reda. Kada itu jar karena di grup WA aja filmnya disebar ya Ram.
1: Bangak-bangak lah teribuan mau dikirim via grup WA situ.
0: Jadi kan ada di bioskop nanti grup WA aja jar.
1: Bioskop tayang.
0: Tapi
1: setelahnya tuh langsung ke grup WA aja.
0: Scan barcode ini jar. Download filmnya jar.
1: Pasti buka deng-deng. Deng-deng.
0: Ya bisa tuh. Tapi bulan ini ya filmnya Pirunduk.
1: Betul, 18 Oktober gala premier. Jadi buat kamu yang mau nonton
0: 18 Oktober ya?
1: Iya, ini 18 ini.
0: Oh, minggu depannya?
1: Iya, itu gala premiernya. Jadi semua artis pemain akan ada.
0: Bus. Di mana gala premiernya?
1: Di ini, di 21.
0: Yang Banjar nih?
1: Iya.
0: Oh ya? Abang
1: Bucek Dep ada, Olia Sara ada, Yoriko ada, oh. Alam Jaya ada, semuanya. Semua yang lokal pun hadir.
0: Oh, keren nih. Nah itu nonton nanti datang ya, karena ada tampil mereka nih. Ada tanya jawab juga biasanya.
1: Betul, kan, jadi akan buat kamu yang mau ketemu sama pemainnya secara langsung, datang aja ke gala premier tanggal 18 film Pirunduk ya, di bioskop 21.
0: Bang Adi, Bang Rama mirip pemain di film Pirunduk. Lu lihat di trailernya, mirip aja. Itu yang pemain film itu orang Peru. Mun ini Rama, mun yang di film itu orang Peru.
1: Orang Peru.
0: Peru.
1: Peru-Peru.
0: Baru-baru.
1: Negara-negara apa yang lancar pehinakan?
0: Baru-baru. Peru-Peru.
1: Peru-Peru. Negara-negara apa yang diulang dua kali jadi organ tubuh?
0: Peru-Peru aja. Tebak-tebakan sama jawaban.
1: Peru-Peru.
0: Nonton nanti ya.
1: Iya.
0: Baru nanti setelah itu ada filmnya ya.
1: Bisa. Betul, ya. 22 Oktober akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia. Cuma kalau di Jakarta 15 Oktober ini gala premiernya.
0: Oke.
1: Di Banjarmasin 18 Oktober dan bakal roadshow.
0: 15 hari apa berarti ya? Kamis ya?
1: 15 hari Kamis.
0: Malam
1: hari
0: Jumat. Kamis.
1: Malam Jumat. Di Jakarta Senin 18 di Banjarmasin. Dari
0: Senin ya 18 ya Ram?
1: Senin. Eh,
0: kagak dong, deh, Minggu dong.
1: Masa Minggu sih?
0: Minggu. Senin Minggu. Eh, 18 Minggu.
1: Oh iya betul, 18 Minggu deng.
0: Iya.
1: Iya betul, 18 Minggu.
0: Yang mau nonton Pirunduk sahabat suara, aku ada CD-nya sudah.
1: Nah,
0: no carpi CD-nya
1: aku ya. Betul. Covernya memang Pirunduk.
0: Iya.
1: Cuma pas playnya Susana. Kan kayak itu kalau bajakan tuh. Bahaya banget.
0: Ada sesuai ya.
1: Ada sesuai.
0: Ada sesuai. Balik lagi ngomongin tentang penglaris ya. Penglaris nih percaya gak percaya loh sahabat suara ya.
1: Iya. Yeah.
0: Memang ada dan memang ada yang tidak gitu loh ya.
1: Betul,
0: Ram, ya.
1: Betul.
0: Rama pun pernah apa ya, bisa dibilang mengalami ya Ram. Apa namanya?
1: Penglaris.
0: Apa kalau kamu tuh bukan melakukan apa?
1: Apa?
0: Pernah melihat kenapa ini bisa jadi penglaris gitu ya Ram ya?
1: Oh ini aku tuh ada pernah melihat tuh rajahan kayak tuh Nadi. Tahu rajah lah.
0: Kayak gimana sih konsepnya?
1: Rajah itu kayak apa sih? Kertas ditulis Arab tulisan Arab kayak gitu. Ayat-ayat kayak gitu. Ditempel di atas pintu atau ditaruh di tempat penyimpanan uang.
0: Oh iya.
1: Biarnya kayak itu. Nah, itu yang bisa menarik uang.
0: Oh.
1: Ada lagi yang penglaris memang menggunakan makhluk astral.
0: Iya.
1: Biarnya apa namanya? Entah itu makanan tempat masaknya itu di titiki liurnya,
0: dijilatnya.
1: Ya. Jadi ada yang memang di muka toko atau warungnya tuh mengiyau-ngiyau kayak itu.
0: Iya.
1: Kita pernah melihat lah potongan konten di TikTok. Bukan konten ya, tapi film.
0: Malaysia pasti.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah itu. Ya lo, ditutupnya lo. Ya sudah hendak. Oh, sudah melihat dari jauh. Pas sudah pewarak. Ah, kerja dikin. Tidak sunyi. Nah.
0: Oh.
1: Itu akhirnya kerja di makanan.
0: Tapi ada yang kayak gitu lah memang ya.
1: Ada memang kayak gitu. Pada saat kita dari jauh sudah lapar nih, melihat warung, parkir di mukanya, ah pindah sunyi nih, bersegin dah aja. Ada lagi yang penglihatannya masyarakat atau pelanggan itu tutup warungnya.
0: Iya. Nah aku pernah Ram. Apa namanya? Kayaknya di Banjarmasin dah. Beliau ini memang pemuka agama. Kami itu jalan atau mobil lewat gitu kan. Kota Banjarmasin juga di tokonya. Beliau tuh lihat kan. Nah, Jersidin. Yang berjualan di sini pasti kan pernah lawas di Sidin. Gitu Jersidin.
1: Oh, itulah. Wis, mantap ih.
0: Pas yang supir tuh jawab, "Ya, Pak, berapa kali Pak ganti-ganti dah?" Usahanya biar drivernya lah. Kenapa, Pak? Kenapa pala ajarnya? Usahanya banyak Ram. Ada yang makanan. Biasanya makanan, tapi bisa juga yang lain, alat-alat, barang-barang, baju.
1: Semua lah ya.
0: Nah ini kan mau sini kan mau rame. Ganol banaran di muka tuh ujarnya.
1: Orangnya.
0: Iya, ganol banaran. Kecualinya di nu dulu jersidin
1: dibersihin dulu.
0: Gitu ya kan.
1: Gitu. Tapi memang kalau yang kayak itu tuh ada apa namanya? Ada pernah kejadian yang toko ini ditutup sama pengusaha yang lainnya itu supaya ini kada rame. Padahal kan kadosan yang kayak itulah di pasar aja kan orang betate berjual dengan produk yang sama.
0: Iya. Kalau itu iya bunjur. Apalagi yang kayak ditutup ya warungnya itu biasanya kan saingan ya.
1: Saingan, betul. Apalagi kalau jualan makanan misalnya. Makan di tempat nyaman dibawa ke rumah banyai.
0: Nah itu biasanya ya Ram.
1: Iya. Kenapa nih kada nyaman lagi dibawa ke rumah jar nyata ya rumah ikam di Puruk Cahu ikam nukar di Gatot jauh juga mie bakarnya gini bangkak dapatnya ikam bawa anu
0: ya itu sih kesalahan. Tapi biasanya panglaris tuh kayak gitu ya makan di tempat enak ketika dibawa pulang gak terlalu katanya beda.
1: Aku ada pernah
0: ya beda lah disajikan langsung kan lagi panas-panasnya
1: jujur logikanya aja kayak itu
0: logikanya kayak itu ya
1: padahal kan aku pernah kan dikisahkan kawanku loh. Anu kawanku ini ada yang bisa gitu loh. Yang inya sih pun indra keenam gitu nah.
0: Enggak.
1: Jadinya pada saat ku bawakan makanan tuh kada mau makan dulu.
0: Terus apa?
1: Gerakannya dulu. Kenapa aja aku kada makan? Santai lu. Kena lu aja belum lapar lagi aja. Sekalinya nya sambil membersihi. Jadi ini disterilkannya dulu itu makanan itu pas sudah tuh sudah bersih aja makannya hanya bekasa. Tadi kada kau makan karena yang ini nih pakai ini jar. Ketahuannya.
0: Iya.
1: Mungkin penglihatan orang-orang kayak itu tuh yang orang yang punya keahlian ya.
0: Iya.
1: Warna mungkinlah berubah, aroma mungkin ya. Kita ada tahu loh orang punya keahlian kayak itu tuh.
0: Iya.
1: Kita ini hantuk beraitai. Julungi orang makanan alhamdulillah.
0: Prasmanan pulang
1: maka lapar-laparnya.
0: Apa
1: ada lindung kucing.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai kesambet membahas tentang berbagai macam penglaris. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Pitdani Muhri namanya. Katanya pendengar Isuara nih.
0: Betul.
1: Terus aku buka kan. Wow, iya. Tuh. Kayaknya beliau pelari deh.
0: Mana?
1: Nih,
0: baju koko ada.
1: Kok bisa baju koko berlari?
0: Eh, barang ai.
1: Kan kan nyambung dengan statement aku tadi.
0: Mana?
1: Lagi di tuh, aku lihat kan highlight-nya dari Kuala Lumpur, Thailand. Larinya dari sini.
0: Pindah warga negaraan pian.
1: Kenapa? Jadi ada di Italia nih ya. Aku ada bacakan di Italia. Ya kayaknya umur 50 ke atas.
0: Siapa?
1: Laki-laki.
0: Iya. Kawan ikam.
1: Italia.
0: Iya.
1: Italia. Masa kawanku?
0: Ya siapa tahu.
1: Iya kawanku.
0: Marco Polo.
1: Lain.
0: Marco Polo. Tahu nih?
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Iya. Siapa nih?
1: Siapa?
0: Kecap sudah.
1: Jadi ceritanya itu lah. Jatuh pesan kita adalah selbininya.
0: Yang lakian nih.
1: Sama-sama lansia rasanya sudah.
0: 50 tahun.
1: Iya. Kan laki-laki ini katanya kalau marah keluar kan.
0: Keluar rumah.
1: Iya. Keluar rumah nyeram.
0: Menenangkan.
1: Iya. Dan tau gak ada.
0: Ngapa?
1: Ternyata sudah 50 km berjalan si Din.
0: Bahkan.
1: Gak sadar. Hanya rapi sangitnya si Din. Dan itu kan jauh banget loh sudah.
0: Oh,
1: bininya, bininya bercarian mana lakinya.
0: Oh sama kejadian yang di Jakarta tuh.
1: Ada juga.
0: Ada juga. Inya, eh buka, di Jakarta dari mana kita nah, pokoknya si inya tuh memang bakal helm bininya. Mbak itu berjalan sampai ke jalan tol.
1: Maksud?
0: Kan jalan tol kada boleh orang jalan kaki
1: iya, iya,
0: jalan
1: iya.
0: Kaki ini singgahi polisi. Bapak mau kemana ajar? Hah ya. Wah saya mau jalan pak ajar. Mau kemana ajar? Eh saya antar pulang. Saya gak mau pulang pak ajar. Kenapa? Saya lagi berantem sama istri saya aja. Dari Makassar.
1: Dari Makassar ya?
0: Orang tuh dari Makassar, cuma kada tahu rumahnya di mana.
1: Oh.
0: Jauh banar, sudah lumayan kan kalau sudah ada polisi itu otomatis sudah di pertengahan tol atau parak ujung gerbang tol lagi loh.
1: Iya. Berarti emosi banget.
0: Emosi ya. Banar
1: emosi
0: sudah.
1: Emosi banar.
0: Masih lah pasarik. Uyuh sih jadi.
1: Makanya makan nasi kerau.
0: Wah,
1: ada Mbak Tanjung di
0: belakang. Dan tenat di bawah Mbak Tanjung. Kerau.
1: Ada komplit orang uyuh dikit.
0: Asik kerau. Tiba-tiba mencunggul.
1: Ini ada Adi lagi nih. Adi 80 bilang. Apa jarak? Kata jarak.
0: Penglaris jual itu ketika toko baru buka. Jangan pernah menghutangi pembeli atau titik-titik. Amun iya hanya buka, memang jangan menghutangi orang yang butuh tukar.
1: Ada Ersya nih betakun tapping kan aja Ersya.
0: Maisa ikam musuh ujon jol kamisa. Ikam nonton live ikam sya. Nonton live ma Ersya ai. Kam siaran gin saya daripada kam mah setelah kecewa aku nah lagu gitu.
1: Makin nyai apa gitu lagi.
0: Pusing. Kecewa aku.
1: Jadi itu ya penglaris itu banyak ya.
0: Penglaris itu banyak.
1: Media juga banyak ya.
0: Ada yang memang sesuai keagamaan ada. Ada yang jalurnya negatif, ada juga banyak. Tergantung kepercayaan lah. Cuma saran kita sih yang lurus-lurus saja.
1: Iya.
0: Kalau anak awet yang lurus-lurus saja. Kayak misalnya nih minta banyak dari tuan guru misalnya. Silahkan. Kamu percaya itu ya kada apa-apa.
1: Betul.
0: Kamu kada percaya ya kada apa-apa juga.
1: Jarbang Jenri. Padahal karama.
0: Apa oi? Apa jar?
1: Oi jenya.
0: Oi juga.
1: Tuh, menyendri siapa?
0: Jenri.
1: Itu juga maksudnya musik enggak sama kayak Jenri.
0: Sehat-sehat, oi. Semoga dilancarkan pekerjaannya.
1: Amin. Anlah ke ini buahnya jar. Ke Tarjun Kota Baru.
0: Beh. Tarjun bom.
1: Anak ke desa Tarjun Kota Baru aja buahnya.
0: Bapa?
1: Karena aku mengarang aja juga.
0: Kebanyakan huban di kepala ya kayak itu tuh. Meraihnya mau
1: panjang sini. Kamu lagi di jalan
0: buahnya. Ikam hari ini ada tigut ilat gak, Dik?
1: Aku tadi hari ini jalannya ke daerah Bo Iqbal Hadir Bakti. Kemana?
0: Perusahaan mana?
1: banyak kan.
0: Masa ada perusahaan situ Handil Bakti?
1: Dari yang di bawah jembatan.
0: Oh iya, yang kapal.
1: Kan di situ,
0: yang iya, kapal itu.
1: Banyak itu. Oh. Mungkin terhirup asap kali ya.
0: Lalu hangil. Makanya Joko mau sembahyang itu budu.
1: Lain makan nasi kerau ya.
0: Nah. Itu main.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
0: Sahabat Suara, kita masih di Suara Santai, baru aja mulai Kirim Salam. Silakan bergabung juga nonton live TikTok kita supaya kamu tahu bagaimana kondisi muka kami jam segini.
1: Kopi enak sih ini. Aku mau beli kopi. Kopi apa? Kayak kemarin enak enggak kopi?
0: Enak Americano-nya.
1: Enak kan?
0: Mm-hmm.
1: Yang gitu-gitu deh. Mau
0: yang ini aja, yang ringan-ringan aja.
1: Apa?
0: Kapal selam.
1: Kapal api yang ada, kapal selam pempek makan.
0: Iya, yeah, pakai cuka.
1: Cuko.
0: Cuko. Cuko rancok banua.
1: Cuko ya cocok kan.
0: Cocok ai.
1: Iya. Tapi kenapa harus kapal selam sebutannya? Mungkin Rama bisa jelasin dulu nih.
0: Nah, jadi kenapa jadi kapal selam?
1: Iya, iya,
0: iya. Handak kapal yang lain kada mungkin lah.
1: Kenapa?
0: Inya kan diberi cuka pasti tanggalam.
1: Oh.
0: Lainnya mencungul.
1: Ngapung ya.
0: Ngapung, baru kada kawa kada cocok kapal
1: jadi
0: selam.
1: Jadi harus kapal selam.
0: Harus kapal selam. Bentuknya sudah kayak kapal loh.
1: Apa sih jenis-jenis pempek kapal selam?
0: Lenjer.
1: Lenjer.
0: Mm-hmm. Terus ada yang kulit.
1: Kulit?
0: Iya, ada yang kayak apa, yang apa kulit ya sebutannya ya?
1: Pempek kulit.
0: Lupa aku, pokoknya dia kayak kulit ya, lupa aku.
1: Apalagi satu ya, ada lagi kayaknya deh.
0: Apalagi? Apa? Apa jenis pempek yang kalian tahu sahabat suara?
1: Iya.
0: Kapal selam, lenjer. Apa lagi ya? Yang bulat-bulat itu apa? Yang bulat-bulat kecil itu?
1: Kalau iya,
0: lenjer
1: iya,
0: kan panjang lah.
1: Iya, ya, kan kayak apa sih? Lenjer lah gitulah. Tapi kalau bulat-bulat itu apa ya?
0: Bulat-bulat itu apa ya? Asinan, lain asinan deng. Apa ya?
1: Jadi sempempeknya.
0: Iya, jadi kan? Jadi sempempeknya.
1: Kita mau cari nih. Lama nggak makan pempek kita ya?
0: Lama sudah kada makan pempek nih.
1: Yang proper gitu kan?
0: Iya,
1: proper.
0: Bujur. Kapal selam, habis itu lenjer. Adaan.
1: Masa adaan?
0: Adaan, bener. Bulat-bulat kecil-kecil. Pempek kulit tuh ada,
1: iya,
0: bener. Kulit ikan, pempek keriting, pistel, tunu, kada tahu mah tunu nah.
1: Tunu.
0: Lenggang dan tahu buat tuyul.
1: Iya, iya.
0: Pempek tahu. Nih, mau deh pempek deh. Bisa kan pempek tuh kita makan kapal selam semua? Bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Iya lo?
1: Bisa.
0: Agak mahal bener ya bayarnya.
1: Iya.
0: Iya lo?
1: Yang ada hintalunya tuh
0: kapal, ya, kapal selam. Itu kapal selam.
1: Oh.
0: Hintalunya tapi sebijian hintalu.
1: Maka dadar.
0: Mah. Kenapa mbak aja berminyak banar sebenarnya? Itu dadar hintalunya aja.
1: Aneh.
0: Aneh lalu.
1: Jadi penjual aneh.
0: Mbak aja. Kenapa aja? Telurnya kok anu pempek kapasnya kok ini apa namanya? Tebal banget. Ah itu isi puyung hai.
1: Ini kuahnya aja.
0: Pempek kapas selam isi puyung hai. Gonol.
1: Tapi ya pernah kita makan pempek yang dibawain. Siapa yang dari Palembang langsung?
0: Sini, Okan.
1: Okan.
0: Okan, penyiar Iswara Palembang.
1: Enak banget.
0: Waktu kita di Jakarta.
1: Iya. Kita aja deh yang paling banyak makan.
0: Kita yang paling banyak. Karena kita perjalanan paling jauh kan.
1: Iya.
0: Banyak pakai kereta.
1: Iya.
0: Kita kan baru datang.
1: Okan sama kita ya.
0: Langsung. Wah itu enak sih.
1: Enak
0: pempek.
1: Enak
0: langsung
1: banget.
0: Asli dari Palembang. Masih bukukus.
1: masih ada jembatannya.
0: Masih ada jembatannya.
1: Jembatan masih ada ya.
0: Bahkan masih ada ininya. Tiket banyu, transitnya. Masih berikit.
1: Masih ada banyu Sungai Musinya masih ada.
0: Jembatan lengkap. Ada pakai ya. Cuko, pakai Sungai Musi.
1: Musi.
0: Aneh lalu. Pokoknya kalau ada yang aneh pasti neneknya seorang peluit.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, dimanapun kamu berada.
1: Iya, kita
0: paling nyaman naik bo. Tadi kita ngomongin tentang pesawat.
1: Kita sahabat suara. Iya benar.
0: Pesawat yang enak kayak gimana? Ya kan. Satu tentunya maskapai BUMN lah yang enak tuh ya kan.
1: Iya, ada harga, ada kualitas.
0: Ini kata Alvin naik borak aja gini nyaman ya.
1: Islam Mirat sih kam. Tapi dulu memang ada pesawat borak.
0: Ada yang hijau.
1: Yang hijau.
0: Iya.
1: Orang tua aku naik haji pakai pesawat itu.
0: Oh iya.
1: Langsung ke Mekah.
0: Kalau apa? Langsung kira-kira. Tangannya ke atas. Kalau ngerjaman menerusakan.
1: Kadang memang dasar bujur bahari borak tuh ganalnya kayak Boeing loh.
0: Ah Majia.
1: Halo Majia.
0: Halo.
1: Majia, di mana Majia? Majia nih di rumah nih.
0: Nih PJJ apa gimana nih Majia nih sekarang? Wih ya Om Rama aja
1: Majia. Pun. Apa nak?
0: Kita ngomongin ini apa namanya tadi ya?
1: Maskapai.
0: Maskapai. Tapi by the way, handphone iPhone 18 sudah keluar ya?
1: Burgundi.
0: Wih, warnanya burgundi.
1: Burgundi.
0: Ya? 18 loh.
1: 18 ya. Anujar, aku ada baca di thread lo. Kuat-kuatlah berpegangan buat kamu para pengguna iPhone 11 ya. Ma, aku XR apa kabar? Ibarat kata XR tuh nya sudah kayak Spider-Man menahan kereta tuh nah.
0: Iya.
1: Bisa ada di ujung.
0: Itu drop ya berarti baterainya kalau XR ya?
1: iOS-nya mungkin ada di Nelvan tuh.
0: Oh.
1: Badi. Kayaknya iOS-nya dia update agak memang ini. Cuma ada yang bilang juga setelah update ke iOS yang baru lebih ringan, Jer.
0: Belum tahu ya, aku gak berani kayak gitu.
1: Iya sih.
0: Yang pertama kada berani, yang pertama kada mampu juga.
1: Nah.
0: Burgundi tuh warnet. Iya, kada apa-apa Iqbal.
1: Betul, iya Bang. Bagus, aman Bang, aman Bang.
0: Tapi yang ini yang baru, paling baru, itu 15, hemat gak baterainya?
1: Hemat.
0: Hemat banget.
1: Hemat. Tapi, apa namanya, Maps ku matiin. Lokasi ku matiin. Menghematnya jauh di.
0: Oh.
1: Jadi iya kalau kita baterai itu.
0: Pada saat naik ke rumah.
1: Bah, ingat ya, aku kan betulis kertas aku. Disebut aku lawan orang.
0: Di mana rumah ulun lah.
1: Pentol rumah ini jago. Belum rumah lawan pohon. Nah, ada ini jago.
0: Belakangnya gunung.
1: Ada mataharinya. Bersawah kada nih ja, kada bersawah nih ja. Kada tahu aku ya kalau kada bersawah aja.
0: Harus bersawah ya.
1: Harus ada sawahnya.
0: Oh.
1: Matiin itu apa namanya yang lokasinya. Itu menghemat baterai lumayan. Karena kan kita kalau buka aplikasi kan pasti dia awalnya itu izinkan untuk melihat lokasi lo.
0: Oh iya.
1: Jadi itu kalau lokasi kita matikan otomatis semua aplikasi yang pakai lokasi mati juga, menghemat baterai lumayan.
0: Pengaruh
1: banget.
0: Iya.
1: Kalau Ikam hendak menceknya, kalau baterai Ikam sudah habang 17% nih, Ikam bandingkan dengan nyalain lokasi sama kada, itu akan lebih cepat yang nyalain lokasi abisnya.
0: Nanti aku coba deh ya. Tapi yang hemat baterai itu nggak cocok nggak? Hemat baterai berguna nggak?
1: Berguna lah, berguna banget. Buat kita yang apa namanya aktivitas di luar, kalau tiba-tiba kita nyari colokan kan bingung juga, nggak ada colokannya gimana.
0: Ini ada Alvin, perangkatnya mati satu minggu awet tam jarnya.
1: Apa jar?
0: Perangkatnya mati aja satu minggu awet tam jarnya.
1: Kok ada mat, gak ada awet nggaknya kartu pakai.
0: Itu kalau itu tuh jualan kayak gitu loh orang, apalagi jam tangan ya. Tahan sampai satu minggu.
1: Iya. Ya,
0: iya. Gak akan dipakai ya.
1: Gak akan dipakai.
0: Sana.
1: Ikan pernah lah berganti baterai jam di tukang servis jam.
0: Emang seharusnya saya
1: enggak, maksudnya terkesan yang di pasar.
0: Iya.
1: Yang ada etalase kecil.
0: Iya, pernah.
1: Ikam melihat di etalasenya itu banyak jam mati. Artinya apa? Ada tahan sanu kada juga beratan ya, ada waktunya, ada masanya.
0: Ada pom-pom nih, biasanya akses lokasi sama aplikasi yang berjalan di belakang layar tuh di-off-kan juga.
1: Nah, itu betul. Makasih pom-pom.
0: Itu membantu menjaga menghemat baterai.
1: Baterai health juga.
0: Oh.
1: Itu apalagi buat kamu yang mungkin memorinya sudah tera-tera.
0: Hebat lah handphone yang udah tera. Kompak dulu kita.
1: Sedangkan ini kan melihat konten kreator. Kan biasanya kalau konten kreator memang perlu memori
0: ganda. Nota rembes, nota aja.
1: Foto-foto gawian, laporan gawian. Hibak. Mah itu hebat sih, bagus hebat, sih.
0: Berarti kamu kan orang hap.
1: Orang hap berarti orang kan. iPhone 17 kesan laporan kantor. Bah, ya. Mantap sih.
0: Aku melihat iPhone 17 aja kayak wow banget loh. Kan berasa ya iPhone 17 tuh ya, mm-hmm. warnanya kan orange ya.
1: Orange,
0: atau putih aja.
1: Aku naksir birunya banget. Bagus, Kam.
0: Birunya?
1: Birunya bagus, laki banget birunya. Silvernya juga oke. Cuma birunya iPhone 17
0: belum tuh. Belum pernah aku yang lihat biru dah. Abis dipukul orang gak?
1: Terandam. Kelawasan kan kok bihinak.
0: Bahaya.
1: Bagus birunya, biru-biru navy kayak itu.
0: Halo Kak Adi, masih kenal aku gak?
1: TikTok ikamnya bintang. Ada bawa foto kayak banyak mengenali. Aduh, hai.
0: Bintang kecil di laut kayak ikam. Aku melihat iPhone 17 sih masih wow ya. Tapi ternyata banyak kan orang pakai iPhone 17 ya.
1: Banyak. Ya, mudah-mudahan kita sampai.
0: Nah, kan. Itu aku terjadi dengan nada-nada itu.
1: Mudah-mudahan sampai ya, nah, apa, tiba-tiba sampai. Ada Sultan aja.
0: Nah,
1: dua iPhone 17 aja.
0: Nah, itu dia. iPhone 17 kah atau cash aja?
1: Cash. Laju, laju. Stang Vespa laju nyebat cash. iPhone sudah bisa kita. Iya kalau.
0: Karena mau mikir lagi.
1: Jika pikir akan aja.
0: Iya, iya.
1: iPhone 17 kah atau cashnya? Cash. Dengan kepala dingin kami menyambat cash.
0: Cash ya, iya bujur.
1: Sudah anaknya apalagi.
0: Nah, balik pulang ngopoin itu lah. Balik pulang ngopoin itu. Tapi salut juga loh aku, kadang-kadang ada orang HP-nya biasa aja yang mereknya merek Cina aja.
1: Iya.
0: Tapi fungsinya.
1: Fungsinya bujur.
0: Iya kan.
1: HP-nya memang HP yang biasa, cuma di situ gasa mentransferi urang.
0: Bah.
1: Sedap ahoy itu pahami kam.
0: Itu.
1: Ada apa aja HP ku iPhone 11 ya, cuma gaji bulan kamu ada di sini berarti.
0: Bah.
1: Ais.
0: Atau kayak gini.
1: Iya.
0: Bapak mau dinas dulu, ini saya tap 5 juta untuk di kantor ya.
1: Bah. Ubah edeh eleh aku.
0: Kompak kita gasa ninja.
1: Mantap sih itu.
0: Ada kayak itu melihat aku melihat ramai.
1: Apa tuh?
0: Di kantong aja sih. Aku kan duduk di pesawat lah.
1: Mm.
0: Di sebelah aja sih bapak-bapak. Mm. Apanya tuh apa ini aja masih
1: Android.
0: Samsung Bahari.
1: Iya.
0: Ini ya untuk di rumah tiapnya 15.
1: Anjir.
0: Mau bapak pian apa itu kecerahan gitu.
1: Iya.
0: Kan nilainya kelihatan jadinya. Iya. Sama tanya nyaman.
1: Ada lagi yang ini. Yang meninggalkan stroke ATM.
0: Wah.
1: Biasa menggantung.
0: Paling pernah melihat berapa paling gede RAM?
1: 178 juta. 178 juta. Dan digantung aja struknya kada diambilnya. Oma itu tetapas muha aku langsung. Aku aja ku mencek saldo aja ku rapat. Mana ke layar sih kadang-kadang melihat di belakang.
0: Iya.
1: Ini dengan lampangnya nya 178 juta.
0: Oma
1: aja ku napa itu.
0: Nikmat banget. Ada Bang Gusti RAM. Bang Gusti sama kayaknya klub tenisnya nih collab kemarin sama Buhan
1: Ipit. Ini menyabati HP siapa? Gerang. Kadada Bang, Bang Andi aman Bang Andi. Kadada nyabati HP siapa? HP aman, kami,
0: HP kami, HP kami.
1: HP kami yang buruk. HP radio kami ini buruk mana sudah?
0: Kami masih pakai TikTok.
1: Kami masih pakai HP TikTok.
0: Iya, kami nonton
1: TV. Yang TV.
0: 7178 ya. Aku melihat orang yang 30 ya, mah 30 jerku dana dinginnya 30.
1: Asli nih. 30. Malah kalau di ATM tuh lah ini ada 178 juta.
0: Bah,
1: dan inya mah ambil 500 ribu di.
0: Malah.
1: Inya mah ambil 500 ribu. Tak di saldonya 128 juta.
0: Bah.
1: Bapa juga ikam mah ambil duit 500 ribu.
0: Iya orang hebat.
1: Ambil 100 jutanya.
0: Bekiki ATM. Aku ada cehan jar, lagi jar, nak ambil jar.
1: Maaf mas saya jar.
0: Iya, apa jar ATM pelajar?
1: Anu habis sudah dimisal sidin tadi jar ATM ya. Kita ambil 50 ribu, padahal gasan bayar.
0: Iya jar.
1: Kopi ke apa?
0: Makanya kan? Satunya nyawa dikit juga aja ambil.
1: Bah. Ntar ya lama sih. Limit dah aja.
0: Ya beda ya, orang-orang itu beda ya. Hebat deh, mudah kita ada di situlah.
1: Ada di titik yang iya. Kita tuh sudah kayak gitu nah, yang mah ATM-nya bingung anak banget
0: kenapa lagi. Itu dia.
1: Sudah anu belanja iya, tuh kan? Sudah kadang memanfaatkan poin lagi.
0: Iya, bujur. Kemarin kasus yang itu diusut lagi yang emas 74.
1: Oh iya,
0: diusut lagi.
1: Oh iya,
0: kan? Diusut lagi tuh kan. Ternyata
1: lain ya, Mursidin pulang.
0: Sering ini kasusnya sering memeras orang di TF 50 miliar ke atas.
1: Mas.
0: Tapi enggak ke rekeningnya, rekening perusahaan.
1: Oh, pencucian, iya, cuci lagi.
0: Pas banget tuh.
1: Di sidang sidinya.
0: Iya. Terus dapat sidang, udah sidang. Dapat properti lagi di Bali.
1: Is. Nah, Ikam kalau ada di posisi kayak itu nah kayak apa, Di?
0: Yang kayak gitu ya.
1: Heeh.
0: Benernya salah.
1: Yang menjadi limpahannya nah.
0: Yang mana limpahannya apanya?
1: Limpahannya nih aku ada duit nah. Anu, kan pakai hai. Kado sam mikiran bulikakan. Kado sam mikirakan tentang bulikakan, pakai hai dulu gampang jaya kan ajar. Nah, itu kayak
0: kayak. Aku kada berani kalau kayak gitu. Ya. Soalnya bisa diambil kapan aja kan, berarti kan cash-nya?
1: Iya, betul.
0: Kada berani aku.
1: Iya, betul. Kada berani sih bujur sih.
0: Iya, itu lebih riskan.
1: Kalau pindah benar ya. Pas lagi rame-raminya.
0: Kalau udah gitu utang budi jadinya. Utang iya. Budi ini kali mana budi pulang.
1: Budi pulang aku kartu apa-apa aja budi disuruh hutang. Ari aja nalah.
0: Aya.
1: Sudah bejual minyak haram ya tetap bawa ari. Budi pulang. Budi pulang aku makan aja budi kenapa jadi berhutang?
0: Bayarin utang dulu jar. Apa pulang
1: aja budi? Apa pulang aja budi aku disuruh bayar hutang?
0: Tapi utang budi itu ngalih jadi hitungannya kan apa ya? Kayak tidak ada takaran ya gitu ya.
1: Utang budi itu dibawa sampai mati.
0: Nah, disambat-sambat terus.
1: Nah, dan turun temurun.
0: Iya.
1: Syukur-syukur kalau yang menolongi itu kada menguya. Jadi kita ibu bisa-bisa lagi.
0: Kalau menguya bah.
1: Bah, kalau sudah menguya ikam mah eh nang kayak luka kena jeruk nipis, sakit pade. Supan.
0: Iya, itu
1: makanya bang, baik-baik lawan orang.
0: Makanya itu dia bahayanya ya. Semoga diusut lagi deh yang itu-gitu ya.
1: 74 kilo tuh mau dibagi beratan masyarakat dapat ya 2 juta seikung seorang.
0: Nah, iya loh Ram.
1: Pikirkan aja. Aku nalah nang kada lulus matematika bisa emi itu.
0: Tahu kalau itu banyak duitnya.
1: Tahu itu banyak duitnya. Tahu aku 74 kilo tuh mau tercap batis biru.
0: Tahu tuh kalau di duit akan banyak ya.
1: Banyak tahu aku nang kada lulus matematika.
0: Iya.
1: Dicairakan beratan dapatnya 2 juta sikung seorang.
0: Cair beratan.
1: Bah, meriga.
0: Itu sih. Ya saya diusut lagi.
1: Semoga inilah ya keadaannya semakin membaik. Mm-hmm. Banyak masih banyak orang-orang baik dan semoga orang-orang baik ini mau berani vokal.
0: Amin.
1: Dan bersuara.
0: Tahan besi.
1: Beuh, ya kan? Tulang kawat.
0: Hanapi di mana dijar? Hanapi di mana dijar?
1: Siap. Hanapi siapa? Pak salah room, Pak. Salah room. Salah room pian, Pak. Hanapi di mana? Hanapi. Salah room, Pak. Sudah jelas-jelas ngaran TikToknya di Febrian Hanapi.
0: Hanapi pulang.
1: Hanapi salah room pian, Pak.
0: Apa apa apa aja Hanapi.
1: Entar rela apa ini salah room, salah.
0: Lancar pada tangan mengetik.
1: Terlaju pada mengetik
0: pian salah. Hanapi mana dia? Dingin ke Mambo Hudi jar Ham, kem satu.
1: Ngantuk, weh.
0: Ngantuk, Pak. Tapi sudah belikan sih.
1: Iya.
0: Please, ketawanya ular, Jeram.
1: Nular!
0: Bahaya dong.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
11: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. Tadi ada Ibu Eka dari PT apa tadi lu?
1: PT apa? PT Pelayaran.
0: Banyak dong kalau
1: PT
0: itu.
1: PT apa? PT Sania. Sanle.
0: Iya,
1: Pelayaran Sanle Makmur.
0: Iya, betul. Ada Ipit. Ipit main tenis lah malam ini, Pit. Kapan, Pit? Karena ini kami outfitnya.
1: Iya.
0: Ipit tadi menang hari lah talk show horror kami.
1: Iya
0: kan.
1: Kami tadi kadang mengangkat urban legend, Pit. Cuma kami atas masukan dari sahabat suara yang lain, jadinya mengangkat ini aja. Mengangkat apa? Penglaris.
0: Iya, penglaris. Jadi kami angkatlah penglaris.
1: Iya. Kapan talk show-nya? Karena kita atur, Mas. Mas Oki, paling paling 2 minggu setelah ini lah.
0: Iya.
1: Kan kita aja haur loh.
0: Kita Raman daktur
1: lagi padat jadwal.
0: Film. Beh. Terus film, Bro. Film apa, Rama?
1: Hirundo.
0: Eis gila.
1: Nah, kutu.
0: Komedi sketsa komedi ya.
1: Filmnya
0: nih ya. Filmnya ini sketsa komedi enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Apa disuruh upload pulang, Ram?
1: Hah?
0: Disuruh upload pulang.
1: Ih.
0: Disuruh tim upload pulang enggak jar hari ini? Apa pulang jar? Oh.
1: Oh iya, oke. Okay. Ada sudah lain.
0: Ada Nadia juga.
2: Halo.
0: Pemain tenis seberatan nih aset kita.
1: Masa aku melihat uploadan karena dia bermasakan di kantor, jaga pegawai. Masa bermasak cacapan pulang rumah. Sedap lalu.
0: Terus malamnya tenis pulang.
1: Tenis pulang rumah.
0: Tenis sih mantap sih ya. Kita kapan
1: gabung sih dong sama klub tenis kami?
0: Apa namanya?
1: Sapu Jagat.
0: Tagline-nya?
1: Kada titik apa?
0: Makin tua, makin fisik.
1: Kada titik menjadi genggam.
0: Nggak tahu ya, kami bangga atau kebat, tapi kami suka aja nyambatnya.
1: Cuma kami suka aja nyambatnya, mudahan ya. Ada sponsor gitu kan.
0: Iya, bujur. Ayo, umpat na tenis, Bang Jerbo.
1: Bah, kami ini mas hendak main tenis. Ayo,
0: bioskop, jaripit.
1: Cuma kada bisa ini, cuma kada... Kada ini, kada apa, kada bisi raket.
0: Kami sih bisi klub tenis, Bang Oki. Tapi belum pernah main tenis ya, Ram.
1: Iya, raketnya kami enak minjam nih.
0: Iya, semalam dipinjami kami raket nyamuk.
1: Ngarau, belubang dapat bola kasti. Error langsung.
0: Iya, bujur. Semalam mampir raket, gesan hambal soalnya napaknya raketnya.
1: Kami main tenis malam bersepatu bot.
0: Aneh
1: nih ya. Ya kada apa-apa aneh. Kan ini moyang kami seorang peluit.
0: Hobi jame raket banyak diajar sih, Den.
1: Wih, mantap Mas Oki. Bolanya Bang Mas? Baju selawar?
0: Lawan lapangan Mas lah.
1: Lapangan ada.
0: Jadi kami
1: jadi kami bawa awak aja.
0: Karena kami makin tua,
1: makin fisik. Karena titik banyak digenggam.
0: Bingung kami anak bangga tuh kayak apa sih itu ya.
1: Cuma kami supan pang banyak ya.
0: Tapi ya udahlah lucu.
1: Ya,
0: happy malam
1: lucunya.
0: Jumat ya Bang Rain. Hai, malam Jumat seberataan.
1: Happy malam Jumat. Ada John. Assalamualaikum.
0: Malawasnya kan mendengar berdua bading mie jam. Los Banner Mas Pian. Gak apa Bang John. Wilayah Pian Bang John. Aman jaga. Basap kan nih.
1: Setiap Senin di lapangan 101 jam 8 malam siaran. Siaran kami malam.
0: Nah aku balik cash 300.
1: Kau tapping.
0: Aduh, karena prinsip hidup karena prinsip ya kayak ini. Ancap berubah.
1: Kami jadwal jam 8 malam, Jar.
0: Bah, kami haus.
1: Siaran kami, Mas Ay. Oh iyalah, Jar. Oh, 300 tapi yang datang, Jar. Kayaknya kau ada rekaman kami.
0: Kau kami kondisikan, aman, Jar.
1: Nah, Ipit mulai paham, Ipit. Ipit paham, itu tuh di situ, di radio. Wah ini selawas live TikTok, kada kawa lagi. Kada kawa lagi taping berdua nih.
0: Iya, paham. Nah,
1: kawa
0: iya,
1: jepit aja kali.
0: Tadi, yang tadi pang sambat.
1: Yang tadi pang sudah. Pit, salam kesan ibu Pit lah.
0: Iya.
1: Lawas nih, ada berapa ibu nih, dan sehat aja sih Din.
0: Amin, lancar, biasanya, lancar.
1: Biasanya ada aja updatean di mana, di TikTok, dapat di Instagram. Lancar, tadi Majia gabung juga.
0: Majia, Om,
1: jarinya. Rama aja, uy.
0: PJJ bisa lah pulang nih kayaknya.
1: Bisa PJJ lah.
0: PJJ singkatan dari apa sih? PJJ ini singkatan dari apa?
1: Pendidikan Jakat Jang Panjang.
0: Aneh. Anehnya manajer.
1: Anehnya manajer, seorang peluit.
0: Iya, bujur bagus berarti. Dagin dulu lah.
1: Dagin lah, jam 9 sudah lah.
0: Iya.
1: Karena kasihan Hirjan nih, dia sudah di belakang dah. Habisnya ada Hirjan 1-2 jam ya.
0: Iya.
1: Di nongkrong malam-malam sahabat suara. Terima kasih
0: sahabat suara yang udah dengerin kita. Kamu jaga kesehatan, jangan terlalu banyak menghirup asap.
1: Iya, ya. Banyak minum air putih. Banyak bersedekah.
0: Amin. Kemana bersedekah?
1: Kami ya.
0: Oke sahabat suara, dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro. Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau, tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Jadi malam hari ini sahabat suara yang mungkin sedang kebingungan cari jalan keluar atau pengen cari jawaban, coba deh tanyakan ke Hirzan ya. Malam hari ini di Tanjau, tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Jadi sebisa Hirzan jawabin ya. Kalau nggak dapat solusi, mungkin dapat masalah ya sahabat suara. Saya gabung di WhatsApp di 0811 993391 sambil kirim salam dan juga request.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di edisi Tanya Jawab ya. Ditanjau lu nanya gua jawab. Malam hari ini kita akan bacakan lu pertanyaan dari Dinda. Kata Dinda, Kak Hirzan, gimana menurut Kak Hirzan tentang catcalling? Kan beberapa waktu lalu tuh ini ya ramai ya Kak. Aku pengen tahu nih sudut pandang dari Kak Hirzan. Oke, Dina, akan saya jawab gitu ya. Kemarin sempat saya bahas juga tentang hal ini ya. Mungkin akan saya ulangin lagi kurang lebih kayak kemarin. Jadi kalau ngomongin catcalling agak susah ya, apalagi khususnya di kota kita gitu ya. Kalau saya sih dengan catatan apabila tidak menyentuh ya, megang-megang dan lain sebagainya. Kalau udah mulai megang dan lain-lain kayaknya agak marah kali ya saya ya. Bukan agak, saya akan marah gitu ya. Cuma tetap diobrolin juga. Cuma kalau masih catcalling mungkin kejadiannya pas lagi sama saya, tapi kayaknya kemungkinan kecil gitu ya. Catcalling saat bersama pasangan gitu ya. Tapi kalau lagi sendirian itu kan besar ya. Kalau saya sih mimo kayak nggak usah diladenin aja, cuekin aja. Paling gitu sih Kak Dinda. Emang Kak Dinda pernah di catcalling apa gimana?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irzan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Kita sedang ada di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya gua jawab. Malam hari ini ada lagi yang bergabung. Selamat malam buat Mas Rizal. Kata Mas Rizal, Jan, menurut kamu nih Rizal, duluan telur apa ayam? Suka saya ini pertanyaan ya. Kalau saya tetap meyakini ayam dulu ya. Jadi ayam dulu muncul, baru telur gitu. Sama kayak

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, malam hari ini ada gabung juga. Ini ada siapa nih? Oh, ada Halisa. Kata Halisa, "Kak Irjan, kamu ini tim bubur yang diaduk apa enggak? Tolong dong POV-nya dari Kak Irjan." Oke, Halisa, akan saya jawab ya. Saya adalah tim bubur, mau diaduk enggak diaduk saya tetap makan. Kalau bubur mah, tapi kalau saya ya, Halisa ya, sal ya, ada orang jualan bubur sebelah nama nasi kuning, saya akan tetap memilih nasi kuning. Kenapa? Karena saya tuh nggak terlalu suka banget sama bubur gitu. Mungkin kan teksturnya terlalu benyek kali ya. Saya aja kalau makan mie goreng gitu ya, saya tuh pasti minta setengah matang, nggak suka terlalu matang, benyek gitu. Mie ayam apapun itu, saya tuh kurang seneng yang benyek-benyek ya. Kalau kamu emang suka ya kali saya yang benyek-benyek apa gimana sih?

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Malam hari ini juga ada yang gabung nih di Tanjau, tanya jawab, lu nanya gua jawab, nongkrong bareng malam-malam edisi bareng Irzan tentunya. Ini ada yang gabung juga, ini ada Putri, kata Putri, "Kak Irzan, kamu timnya Naikila atau timnya Nona?" Aduh, berat-berat ya. Karena beberapa waktu terakhir ini saya kan lagi punya proyek kan sama partner MC saya ya, Bima ya. Jadi kita punya namanya KBBH nih, Sahabat Suara Karaoke bareng Bima Hirzan. Dimana banyak kebelakangan ini ya, belakangan ini banyak banget yang request lagu-lagu Naikila gitu ya. Terus kalau Nona pribadi, kalau dari saya, Nona itu kan aduh kece banget ya. Kece banget, Nona itu kece banget Put. Jadi Naikila deh. Karena satu deh gila, liriknya banyak bahasa Indonesia ya. Kalau sehingga saya agak belepotan, saya takut nyanyi-nyanyi deh. Jadi saya Naikila aja Put.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irjan Anggor menemani kamu kembali nih sahabat suara di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya gua jawab. Nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Irjan Anggor sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi ada lagi yang bertanya nih, saya suka nih kalau Tanjau ini kan banyak yang gabung ya sahabat suara nih. Ada dari Amat. Amat. Wah, halo Amat, selamat malam. Kata Amat, Irjan, menurut kamu Irjan, Messi atau Ronaldo? Amat menyebak pertanyaannya, Mat. Bukannya gimana-gimana ya, saya tuh emang sukanya Ronaldo. Gak tahu kenapa gitu ya, karena ya suka aja. Karena saya ngeliat Ronaldo itu kan orang yang penuh kerja keras gitu ya. Kalau Messi itu kan dia bakat ya sahabat suara ya. Memang bakat ilahi dan aduh gak bisa diapa-apain. Jadi saya tuh mungkin karena suka prosesnya Ronaldo dalam berkarir dari bukan siapa-siapa jadi superstar mega bintang gitu ya. Jadi kayaknya saya tim Ronaldo deh, Kak.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya gua jawab. Malam hari ini ada gabung sama Irza nih ya. Ada Niken. Halo Niken, selamat malam ya Niken. Kata Niken mau nanya nih ya. Kak Irzan, aku mau nanya ya, menurut Kak Irzan, wanita kalau nembak duluan itu salah gak sih? Atau misalnya cowok minta dikejar itu juga salah gak sih? Gimana menurut Kak Irzan? Cewek yang nembak cowok duluan, kayaknya saya selalu bilang gitu, kayaknya memang di era sekarang itu udah jadi hal yang biasa aja, wajar aja. Mungkin dulu tuh karena hakikatnya wanita zaman itu ya, zaman saya masih remaja ya, masih pencarian jati diri, kayaknya emang cewek itu suka dikejar. Cuma kalau di zaman sekarang itu dilihat, banyak kok cewek yang mau ngejar, banyak kok cewek yang mau nyatain perasaannya karena takut. Ya bener sih, karena takut dimiliki orang lain, jadi dia nyatain perasaannya gitu ya. Jadi bukan hal yang gimana-gimana sih, kan Iken. Terus gimana kalau lihat cowok yang minta dikejar? Ya selama si wanitanya tidak keberatan untuk mengejar mah fine-fine aja. Kecuali perempuannya emang gak suka ngejar cowok gitu, cuma emang berani nyatakan perasaan aja, ya mundur aja sih, kan Iken. Suruh aja mundur. Apa kamu sedang di posisi seperti itu? Ahai.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 90,1 FM Suara Banjar, Mahasin Suara Warga Indonesia. Bersama Irzan Anggur menemani kamu kembali nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanya Jawab. Tanya jawab, lu nanya gua jawab di ranjau ya seperti biasa. Kalau dari Irzan ya sahabat suara ya, memang dalam kehidupan ini banyak teka-teki yang susah kita mengerti. Bahkan ada juga yang mudah dimengerti. Jadi kalau udah dapat jawabannya, udah pas dengan jawaban tersebut, mungkin kamu bisa merealisasikan, bisa mengikuti gitu ya, kalau emang sesuai dengan hati dan perasaan kamu. Tapi kadang ada hal yang gak sesuai sama hati kita, tapi kita tetap mencoba untuk melakukannya, merealisasikannya. Ya kayak yang ada-ada lah sahabat suara. Hancur semua berantakan, kata si Laun Seven ya. Oke, terima kasih sahabat suara udah dengerin Irzan dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ini. Terima kasih selalu dengerin Suara Banjarmasin. Terima kasih selalu tap-tap layar juga. Terima kasih ya sahabat suara. Dan pastikan jaga terus kesehatan, karena kita masih menunggu hujan juga hadir di kota Banjarmasin. Dan tentunya kita akan selalu nemenin kamu setiap hari di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa besok ya sahabat suara.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Irzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
10: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: TVRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Iswara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
9: Mufasa, you know we finally here, right?
10: Well,
9: it's Friday.

0: And it's Saturday, Sunday, what?
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Cek cek satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, Bapak Ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Iswara Banjarmasin, 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Saya pikir gak bunyi, ternyata ininya gak saya naikkan ya. Ya ampun, pagi-pagi kayak gini ditemenin kabut-kabut yang sangat tidak okay ya sahabat suara ya. Dari sepanjang perjalanan saya sempat foto-foto juga, foto-fotoin mengabadikan begitu ya betapa mengerikannya kabut ini. Jujur hari ini menurut aku parah lagi di Banjarmasin ya. Utamanya di kediaman aku ya, dari rumah tadi di daerah Teluk Dalam sampai sepanjang jalan aku menuju ke arah Gatot Subroto ya kan. Itu kalau mau ngelihat seberapa kabutnya pagi ini, kalau kita ada di jembatan yang deket Roberta itu ya, kiri kanan kulihat saja banyak kabut-kabutnya ya sahabat suara ya. Entah kapan ini akan berakhir, tetap positive thinking ya. Dan hari ini Ardi dan juga Aksesa akan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti. Kamu bisa request lagu favorit kamu di 0811-993-901 di WhatsApp. Atau juga boleh bergabung bersama kita nanti di live TikTok kita di @iswara.bjm. Gimana nih sahabat suara, rencana menuju weekendnya ada gak yang rencananya mau berpergian ke satu tempat? Kayaknya harus dipastikan lagi, yes, tempatnya aman atau enggak, apalagi buat kamu yang mau bawa anak-anak berlibur. Secara ya sahabat suara, kondisinya luar biasa kayak begini ya. Kalau teman-teman cek ISPU-nya begitu, ini mungkin ada di angka berapa udara ini ya. Harus mencek kualitas udara ini, ada di warna apa ini udara hari ini, ada di warna apa ini, merah kah, hitam kah menurut kamu? Ini berkebut banget gak dari tempatmu sana ke sini, berkebut gak? Tuh kan, makanya kalau kita cek ISPU-nya nih sahabat suara, apalagi yang mau ngajakin anak-anak keluar rumah, cek dulu aja, takutnya ini ternyata kualitas udara kita ada di...
5: Ini kayaknya terparah deh.
4: Ini kayak kemarin yang waktu kita itu loh, Di.
5: Ini kayaknya terparah.
4: Mirip.
5: Deh. Soalnya ya, ini putih banget.
4: Ya, benar-benar kayak tebel, putih gitu ya.
5: Makasih ya yang udah bakar lahan. Keren, mudah-mudahan berkah usahanya.
4: Berkah usahanya.
5: Ya, keren pokoknya.
4: Subur mah lahannya.
5: Keren, keren, keren. Keren emang.
6: Keren banget lah
4: ngebakar. Kalau udah subur ada hasilnya,
5: gak mungkin
4: bagi-bagi.
5: Oh, langsung aja. Gak mungkin ada api kalau gak ada yang nyucul, asik.
4: Itu udah kayaknya udah fix ya. Bravo deh buat kamu ya.
5: Congratulations kata Madaisik.
4: Apalagi ya, ucapan-ucapan yang ini apa ada lagi gak? Selain congratulations, apa
5: keren,
4: lagi ya?
5: Keren banget lah pokoknya yang bakar-bakar itu. Keren, kamu keren, terbaik pokoknya. Mudah-mudahan kamu mendengarkan ini. Yang punya lahan, semoga kamu mendengarkan ini. Terima kasih, kamu sudah membuat kita anak-anak yang lansia semuanya batuk-batuk.
4: Serek.
5: Aku ispa suara habis, ispa.
4: Semuanya
5: ispa. Gara-gara kamu kepupurunan.
4: Kalau kata kinggalan kita, so damn good emang.
5: So damn good
4: emang.
5: Don't go anywhere aja lu. kesel banget.
4: Masih ke situ.
5: Kesel banget, gue kayak nggak ada ini banget ya, kayak ngebakar-bakar mungkin, itu.
4: Iya, jadi kayak kan papa saya sama adik saya tuh ada ke arah sana ya, rumah sakit di arah sebelah sana tuh.
5: Iya.
4: Jadi benar-benar ya itu yang lucu tuh katanya kebakarannya itu segitu lahannya segitu juga kebakaran, yang ngerti nggak?
5: Paham, paham banget.
4: Petak saya di sini nih, bakar ah, saya sini aja kok gitu.
5: Iya, paham itu.
4: Sini aja kok, sini aja.
5: Sini aja kok, sini aja kok, enak banget sini aja kok, sini aja kok. Emang aku aja ya Allah, bukan pian tuh nah, beduit. Kan harusnya kawah mau upah orang marit aja.
4: Betul.
5: Kan lumayan tuh.
4: Warga-warga sekitar yang
5: soalnya jujur yang membakar tuh diupahkan si Dindiwa. Aku langsung aja nih.
4: Tapi
5: berarti amunnya ada yang tersinggung berarti iya toh. Nah, itu pelakunya itu aja dah.
4: Kalau sampai ada yang anu, oh, apa itu? Ah, berarti ada ayat-ayat yang
5: bentuk dan bapak lalung itu bapandai coba bisa-bisa aja apa aja. Nah, berarti iya tuh sudah.
4: Memang Yuli Sanchez.
5: Harusnya kita
4: sapa Yuli.
5: Halo, selamat Kak Yuli. Kak Yuli ini sudah di WA, di TikTok, pulang ke Genpang.
4: Noah kakak, oke boleh.
5: Noah, oke. Ada Bibi juga. Selamat pagi, ada Bapak, ada Alvino, ada Hafiz Ansyari juga. Hafiz ini selalu gabung ya. Hafiz Ansyari ini selalu gabung di live TikTok kita. Tapi apakah aku aja, perasa aku aja kah? Kalau ini kada pernah komen-komen Hafiz Ansari ini.
4: Dia kayak parkir di sini aja.
5: Kada apa-apa juga, pang bagus aja.
4: Cuma mau dengerin aja.
5: Mendengarkan kita lewat TikTok.
4: Siapa sih? Cie, cie. Hari
5: apa? Yang mana? Ini ya, salah ya?
4: Iya, itu aja.
5: Bukan
4: ini.
5: Oh.
4: Coba aja.
5: Oh, siapa sih?
4: Siapa sih kau? Yeah.
5: Oh, cewek ini.
4: Oh, Siwi. Oh, ini terancam nih pacarnya yang sekarang gak sih? Terancam.
5: Kenapa?
4: Pacarnya yang sekarang terancam.
5: Kayaknya sih. Ini kayaknya udah mulai di skill-skillnya deh.
4: Kita ngomongin apa sih? Ada.
5: Ada pokoknya.
4: OTW kerja kak dari M. Hafiz ya.
5: OTW kerja
4: nah, katanya. Muncul ya.
5: Nah, thank you Hafiz. Keren banget kamu. Terus juga ada Nanda Separo tuh.
4: Nanda Separo nih biasanya.
5: Nah, ini kalau pagi itu Nanda Separo, kalau sore itu temennya.
4: Oh.
5: Itu yang biasanya request sama Adi sama Rama.
4: Oh, itu maksud kamu yang.
5: Jadi
4: itu.
5: Nanda Separo ini khusus kita.
4: Bagus.
5: Kayaknya bagus Nanda
4: bagus,
5: Separo.
4: Bagus kamu di sini aja.
5: Nanda Separo kamu pilihan tepat kalau kamu pilih suara serumah.
4: Energi kamu akan kami charge.
5: Iya. Tuh,
4: pakai Pikachu.
5: Nah, mun sore Feby jar ya, bujur. Ini kayak berjadwal tuh, karena minggu depan bergantian pulang sip buhannya nih. Pagi Feby, sore Nanda. Kayak itu tarusnya berganti sip. Oke.
4: Okay. Berkirim-kirim lagu.
5: Berkirim-kirim lagu, karena apa-apa, bagus saja.
4: Bagus saja.
5: Tapi ya, kalau kita anu sih mending Nanda ke sini.
4: Nanda ke sini, Feby bawa sini.
5: Kita buat civil war aja tuh, Feby sama Nanda
4: ya. Civil kan? War lah.
5: Iya, civil war kayak Captain America sama Iron Man. Suara seru, suara santai.
4: Kalau kita sih suka banget ya war-war kayak
5: wah,
4: gitu.
5: Wah, kita
4: ya
5: mah suka. Enggak ada mah yang ambil piala mah.
4: War.
5: Lawan dulu aja kali. Ah.
4: Biasa aja. Kenapa warnya kan tidak ada pertumbuhan darah
5: sekali
4: ya?
5: Jar, sekali mendengar ini.
4: Oh, serius banget lah.
5: Serius banget lah aja.
4: Enggak kan sahabat suara kalau kita
5: Budayana
4: ada
5: aja Jepang.
4: War-war gitu kan kayak bukan war beneran.
5: Iya.
4: War-war lucu-lucu aja.
5: Lucu-lucuan aja.
4: Apa jer GTS sama tuh? Betinju kekanakan.
5: Nah, betinju kekanakan. Ya, betinju kekanakan. Aduh, oh. Kakak-kakak, hari ini aku ultah loh. Putarkan lagu Jamrut dong yang selamat ulang tahun.
4: Boleh.
5: Ada Triad tuh. Ya, yeah. Terus juga ada Ondes Pregendes. Ye!
4: Ondes. Ondes Pregendes.
5: Aduh, takut pindah kaur nah. Selamat pagi semuanya. Terus juga ada Raja Wali tuh. Halo begini. Halo apa? Beginian. Ini asap. Aduh, aku buka di HP aja deh. Udah enggak sanggup di mata.
4: Halo, bagaimana ini asap tebal?
5: Oh, gitu.
4: Mana daerah ini? Klik lagi bobo kali, iya lagi bobo kali, enak aja kan.
5: Koy like hap nul.
4: Nyantai lah.
5: Siapa yang lagi bobo?
4: Itu, yang ditakin sama Raja Wali.
5: Siapa sih? Aduh, bentar deh, gue buka ini dulu. Lihat mata nih. Ih, nggak bisa buka soalnya. Gimana kalau kita ke lagu dulu nih?
4: Wah, kita mau selamatin ulang tahun. Banget. Eh, kaget banget gue.
5: Kaget banget. Intel. Tuh. Pagi-pagi ada Intel
4: kaget
5: depan.
4: Kaget banget. Sahabat Suara, kita mau nyelamatin ulang tahun buat Riyad dulu ya. Kita mau puterin Jam Bro.
5: Yes, spesial buat yang berulang tahun. Buat kamu juga hari ini yang kayaknya berulang tahun. Betul. Atau ada teman-teman kamu yang berulang tahun.
4: Walaupun dia selimut ya, sub tebal.
5: Yes.
4: Gak apa-apa ya.
5: Yes.
4: Enggak boleh, gak apa-apa. Harus apa-apa gak sih?
5: Iya betul. Tadi kita puterin juga lagunya yang tadi udah dari request sama Nanda Sparrow. Request Sakip katanya maju satu-satu.
4: Mau Sakip?
5: Sakip katanya, dia tadi mau request lagunya Sakip.
4: Maju satu-satu.
5: Maju satu-satu. Maju loh sini semuanya.
4: Wih,
5: ini, semangat banget. Ini kan pas sparing banget lagunya mewakili untuk juga, war.
4: Betul, war.
5: Maju iya, kan? Maju loh sini satu-satu.
4: Oke.
5: Okay, gak usah lu keroyokan, asik.
4: Oke, okay, terus anthem selamat ulang tahun dulu ya.
5: Yes, selamat ulang tahun ya. Untuk Triad.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, tadi udah kita puterin ya lagunya
0: dari Nanda Separo.
1: Nanda Separo Sakip ya, maju satu-satu.
0: Buat Sakip siapa? Pakai B ya.
1: Iya. Buat siapa sih?
0: Kamu
1: maju satu-satu.
0: Enggak, maksudnya Nanda
1: Separo. Kamu nantang siapa, Nanda?
0: Dia yang diperjuangkan.
1: Oh, begitu.
0: Dengan pria-pria yang
1: beng, ngawur, orang sudah kawin.
0: Berarti bukan.
1: Bukan, makanya jago kemana nantang siapa ajar.
0: Oh, atau mungkin lagu ini dipersembahkan untuk suaminya. Jadi suaminya udah super power.
1: Wadah.
0: Bisa juga kan.
1: Maju sini loh.
0: Maju satu kata suaminya Nanda Separo.
1: Atau gitu. Karena abis malam tadi. Waduh. Eh.
0: Oh, ini ya burdah ya.
1: Burdah.
0: Burdah.
1: Burdah deh, burdah banget. Hai, selamat pagi. Nih ada Yuli Sanchez lagi komen katanya di daerah Lamongan Korek kabut banget katanya. Terus juga ini ada Leo Augustin. Cerita dikit, PDAM wilayah gambut perbaikan. Alhasil udah 2 hari lah dia enggak jalan, sulit mandi. Pantes di rumah aku nyedet-nyedet gitu ya.
0: Oh, berarti ini kamu sama satu
1: anime? Enggak, kan satu aliran, cuman maksudnya
0: satu
1: beda.
0: Iya, satu aliran
1: berarti. Beda, ya. Tapi beda. Aku kan di mana Arab ya?
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi nih? Nah, ada Rahmat _ JA04. Ini katanya dia pertama kali banget gabung di sini katanya.
0: Halo, selamat. Semoga betah ya.
1: Semoga betah ya dengerin kita. Beh, iya dong. Katanya dia mau request lagunya Bernadia. Untungnya.
0: Untungnya apa nih? Lanjutannya untungnya kenapa tuh?
1: Untungnya.
0: Mumi masih berputar.
1: Ah, cakep. Beirut Wondero Watson. Wah, ini keren sekali namanya. Kalau... dia mau request lagunya Sadra.
0: Itu benar ya, for revenge ya.
1: Ulun menyerah dah, Jar. Waduh, kenapa menyerah, bro?
0: Mau kenapa, Jar?

0: ada cerita Hidayah itu, nah, yang kalau meninggalnya ada kerendam air. Wah. Aku itu harus diulang lagi deh itu.
1: Iya, ini
0: ya, tayangannya itu.
1: Please bikin banget satu bikin film yang azab orang yang membakar lahan. Ini tuh karena matinya tertajak dalam tanah habis itu nyetok roh. Ah, tolong selamatkan aku. Nyatanya kan tiba-tiba nih loh ada kebakaran lahan nih. Kita
0: rekayasa dulu.
1: Kita reka adegan dulu. Jadi rekayasa banner. Kita reka adegan dulu.
0: Iya.
1: Jadi lo ini membakar nih. Orang kampung sudah tidak melihat aja. Aku akan segera membakarnya aja.
0: Bakar dulu ah.
1: Bakar. Cas, bakar lo. Sudah separo nih bakar.
0: Ada ambien suara dari warga. Oh,
1: tolong. Wah, ada apa Bapak? Jadi tiba-tiba nyakar tahu. Ada api. Ada yang ngebakar. Wah, kita harus segera padamkan. Jadi buka-bukanya. Ternyata pasnya buka-buka di sahabat itu.
0: Ternyata
1: ada lubang.
0: Nah,
1: black hole. Termasuk aja dalam situ. Termasuk awak separo sini sampai sini.
0: Nah.
1: Awak separo sampai sini. Tutup.
0: Ah, inya pulang
1: betul. Tolong, aku tidak bisa keluar. Tolong, karena dia maherani. Orang abut.
0: Ah, tertutup
1: ini abut kan,
0: nih.
1: Ini kan sahabat nih. Sahabatnya semakin barak apinya. Inya.
0: Tolong.
1: Ternyata bakarnya gara-gara apinya seorang
0: simulasi neraka ya.
1: Nah itu kamu
0: terkobar itu.
1: Gerigitan benar aku. Jajak kawa-kawa tuh biar hasilnya. Ah, kenapa Bapak, ada apa ini?
0: Kenapa Pak? Iya. Lalu ketahuan emang aku. Ah, saya yang mem apa?
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Aduh capek banget gue.
0: Lanjutannya udah kan tuh bawa keranda tuh.
1: Iya bawa keranda. Terus sekalinya pulang pas dibawa ke keranda nih salah.
0: Kadang ada bergoyang.
1: Oh, ada
0: berjoget.
1: Ada orang membakar sampah di higa nih. Tahu gurinya ke dalam situ. Hai kamu.
0: Sebuah bentuk azab ya.
1: Luar bener aku pokoknya.
0: Masih ada tuh gue opik. Allah engkau dekat.
1: Allah kasih sayang.
0: Itu. Gas bikin filmnya bang ya. Nah ini dia nih. Nenek kita dulu nih.
1: Badak kok aku jadi aktor tepataknya. Aneh.
0: Jangan dong.
1: Kok aku yang memberi ide kok aku yang jadi aktor penjahatnya.
0: Jadi korban.
1: Kan aku yang paling sarik di sini kisahnya. Kenapa jadi aku harus aktor renang penjahatnya? Karena boleh aku jadi ustad atau jadi barangnya jadi NPC ya barang aja aku.
0: Kalau jadi warga aku mau tuh.
1: Iya makanya aku jadi NPC aja udah. Gak apa-apa aku. Eh bener kan NPC ya? Nah iya.
0: Salah lagi.
1: NPD kan bukan. PCD kan juga bukan. Iya. Pas dah jadi produser Indosiar.
0: Kita udah lama tuh gak ada film-film azab gitu jadi pada lupa lagi.
1: Lupa. Kita dilupakan sama azab-azab yang sudah menunggu kalian. Para pembakar-bakar.
0: Nah, apa on despre gendes masuk?
1: Ada on. Pagi ini pakai parfum apa nih kakak-kakakku? Aku pakai ini.
0: Aku pakai parfum dari kabut ini. Bau banget asap. Nah, kalau Ardi bakal spill perfume-nya. Merah ya.
1: Nih, parfum aku.
0: Merah ya. Oh, ini udah dipakai udah sering ini. Apa nih?
1: Coba tebak. Kalau kamu benar-benar expert di bidang parfum, pastinya kamu harus tahu dong ini parfum apa. Ayo tebak, Endes Pregendes. Kalau kamu bisa menebak. Ya, harusnya kamu bar GPU jarbe. Urun banar.
0: Pang GPU.
1: Aduh. Adam.
0: Apa dia? Bakarat. Bakarat ekstret.
1: No. Tidak dong, salah.
0: On this fragrance, kamu harus ambil satu SKS lagi ya. Siapa tadi mau request dangdut is the music?
1: Itu.
0: Oh, kakak Agus itu ya, kak Agus ya udah masuk playlist ya kak. Ya, ya
1: betul.
0: Bener.
1: Aduh capek banget ya Allah ya Rasulullah. Berarti versi Arabnya tuh nyawa nih bang Andes pragende saya bilang karena pemasian lalu jurunda lain toh ada bahasa Arab Arabnya lah. Ngok mana? Nah, ada bahasa agapnya ini. Nah.
0: Saya lihat nih.
1: Nih, murah nih harganya ini. Murah itu harganya.
0: Kita baca lah.
1: Murah itu.
0: Buah heritage.
1: Wah, iya.
0: Enak aja nih ya kan. Baunya enak katanya Ardi.
1: Iya, aku suka banget wanginya ini.
0: Oh, mau teh ijo tulus boleh Kakak Wardah.
1: Oke, thank you Kakak Warga. Kak baca

0: request di atas. Oh, baca request ku di atas. Oke, oke, oke. Sabar.
1: Yang mana kakak? Nah, oh, lewat.
0: Pagi ini pakai parfum apa nih kakak-kakakku? Request Jarox meraih mimpi karena aku baru berhasil meraih cita-cita. Wes, apa itu kau boleh tahu cita-citanya, Beb? Kasih tahu kita.
1: Siapa nih yang bilang itu?
0: Ondes Pregendes.
1: Sekalinya hanya open anu parfum.
0: Wih, bujur kah?
1: Detail parfum.
0: Boleh kali ini kita yang support buat iklanin. Kasih aja produknya dua sini.
1: Kecil-kecil segini enggak apa-apa.
0: Tiga nih buat Mora, nah, empat buat Iqbal. Yang kecil enggak apa-apa. Segini enggak apa-apa
1: kita. Fragrance, ya kan? Yang penting ada fragrance-nya gitu. Meraih mimpi.
0: Oh, baru lulus jadi spesialis kah katanya?
1: Wah, spesialis apa?
0: Sumpah kamu dokter Ondes Pregendes.
1: Ondes Pregendes inilah nama boleh mengondes.
0: Kamu dokter di mana Ondes Pregendes? Teman-teman aku banyak dokter juga soalnya. Kamu koas di mana?
1: Spesialis selalu dokter ya?
0: Wah, spesialis penyakit dalam, Sa.
1: Aduh, merinding aku Ondes mendengarnya.
0: Keren sekali Ondes Pregendes nih. Tepuk tangan dulu buat Ondes Pregendes.
1: Ini real enggak? Ini bener enggak nih?
0: Ini beneran enggak nih Ondes Pregendes nih?
1: Bener enggak nih?
0: Bener enggak nih?
1: Kita udah biasa di prank-prank begini jadi enggak begitu ini nih.
0: Kita keseringan di prank tahu.
1: Aduh.
0: Serius dong Kakak Q.
1: Oh, bagus berarti. Pintar kamu.
0: Nah. Aduh. Ini bujur aja kah nih? Ikem spesialis di mana? Ondes Pregendes.
1: Habis saya penyakit dalam.
0: Ya. Penyakit dalam. Wih, keren ih.
1: Kami undang Kak ke sini.
0: Mau enggak kami undang ke sini kamu?
1: Mm-mm.
0: Buat ngobrol-ngobrol.
1: Mau kan parfumnya?
0: Iya. Yeah. Oh, parfumnya.
1: Tetap.
0: Oh, 2LM Kak, keren katanya. Berarti kamu udah kok berarti kamu lagi koas dong Ondes Pregendes. Tuh ada Leo. Ulun parfum Romanov aja yang bisa dikantongin katanya. Romanov.
1: Romanov.
0: Kamu tahu enggak?
1: Ketahu aku mah.
0: Bentar kita cari dulu. Gua jadi penasaran juga. Ih, keren ya. Penyakit dalam loh itu enggak gampang loh.
1: Jadi gak sebentar loh itu ya. Mm-mm. Kan Ondes ya.
0: Keren, semangat terus Bapak Dokter Ondes Pregendes. Apalagi kita bilang Dokter Ondes Pregendes kan.
1: Nama on air.
0: Nama on air Ondes Pregendes.
1: Anu.
0: Oh, Romano. Ah, hai, nyawa Romanov, enggak kira Natasha Romanov.
1: Ada Romanov kekaisaran tadi nemu lihat.
0: Iya, Romanov tuh aku mikirnya langsung Natasha Romanov. Ah, ada kan aku punya horor Natasha Romanov nih. Oh, karyanya Romano. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mantap tuh. Sama aja yang penting kan wangi. Kita harus menjaga kewangian kita.
1: Itu kan cocok-cocok aja.
0: Heeh.
1: Ondes. Masih ada Ondes?
0: Ondes kayaknya lagi
1: koas.
0: Iya, lagi koas kayaknya nih. Kamu lagi koas di mana sih Ondes? Oh, katanya di Ulin.
1: Di Ulin.
0: Di Ulin apa di mana?
1: Tadi ULM dia kuliahnya berarti.
0: Ih, ya. Takut banget ada yang nanyain rumah kamu. Rumah KG di mana, Jar?
1: Rumah aku di sini. Rumah kita dari sendiri.
0: Dari Hairunisa. Kakak Hairunisa, kalau nyerap petakun pian DM aja.
1: Kena seberatan orang ke rumah Ulun. Kena seberatan
0: orang ke rumah Seca. Oh, maksudnya kabut jual lah jarnya kayak itu.
1: Kabut tadi kan.
0: Makanya jangan separuh-separuh bang. Hairunisa pian nih separuh-separuh. Ih.
1: Kalau koas itu buat dokter umum, Kak.
0: Tapi dinas sama di RS Ulin juga katanya. Oh, pian berarti dinasnya di RS Ulin juga, tapi pian enggak ada koas langsung ya. Ih, keren.
1: Itu ya?
0: Ih, kawanku banyak loh di rumah sakit Ulin itu ada Dokter Chandra, ada Dokter Andrew. Yang apa?
1: Beroperasi
0: kawan lagi. Teman-teman komunitas tuh.
1: Komunitas kamu isinya.
0: Iya, dokter-dokter sumpah.
1: Dokter polis.
0: Keren. Apa lagi? Dokter Chandra tuh dia di Ulin, istri dia juga dokter. Mm. Terus Dokter Andrew. Mm. Dia juga di sini di Ulin juga. Mm. Juga teman aku juga main kok di komunitas juga. Mm. Keren kan dokter-dokter. Iya, banyak mah. Iya,
1: terus ada profesi-profesi yang langka enggak di komunitas itu kayak aduh belum pernah ditemui di mana-mana nih?
0: Ada.
1: Apa itu?
0: Aduh, tidak bisa kita spill di sini.
1: Nah, ya udah off air aja. Kita lagu dulu apa?
0: Boleh.
1: Dangdut is the music of my country.
0: Boleh sikat.
1: Eh, ini dia spesial buat kamu yang request ya, sahabat suara ya. Aduh, yang request siapa tadi? Udah.
0: Ah, ini.
1: Agus, Kak Agus ya. Kak Agus Hartanto.
0: Agus Hartanto.
1: Dangdut is the music of my country.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Seventeen dengan Seventeen. Lelaki hebat ya. Spesial buat tadi yang udah request di TikTok.
1: Ada Kaleo, Leo.
0: Betul ya Agustin ya.
1: Lagu yang terdalam juga udah ya diputerin dari
0: Mas
1: Yuli Sanchez. Terima kasih ya.
0: Yes, yes. Dan ini nih,
1: Ucap-ucap mau kirim salam katanya di buat Aldi dan Alfi di Kebun Raya Banua.
0: Mm-hmm.
1: Hari ini jadi instruktur senam di kantor.
0: Warangnya. Jadi instruktur senam jar si Aldi nih. Kerennya, Pang. Ada Mas Bas, ada Assalamualaikum AA, jar. Request lagi lagu Satu Jam Saja. Satu Jam Saja ini dari ST12 kah?
1: Satu Jam Saja.
0: Oke. Okay. Buat semuanya aja, katanya semoga sehat bahagia.
1: Gimana semuanya?
0: Semua.
1: Oh, semua.
0: Buat semuanya aja katanya, ya. Yeah.
1: Someone, ya. Yeah.
0: Someone
1: somewhere.
0: Oke, okay, ini nanti kita puterinnya di ya agak siang dikit ya.
1: Mm-mm.
0: Karena lagunya agak melo.
1: Melo-melo gimana nih gitu ya.
0: Nanti menangis lagi ya kan. Eh, by the way, thank you juga nih yang udah gabung di live TikTok kita. Kita coba absen dulu, ada Bubbly Ray. Terus juga
1: siapa Bubbly Ray?
0: Iya, ada Bubbly Ray nih. Bubbly Ray tadi dia enggak komen-komen.
1: Only one, selamat pagi.
0: Yes. Bubbly Ray. Siapa kamu Bubbly Ray?
1: Request please boleh.
0: Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget kamu ya. Bubbly, bubbly, bubbly, bubbly. Yes. Kamu lagi di mana, Bubbly? Terus juga wish only one nih, berangkat kerja sambil dengar Iswara dong, Iswara. Only one, Iswara. Gimana sih? Kalau kamu bilang itu kita enggak puterin loh.
1: Oh, pamungkas ya.
0: Iya, pamungkas. Katanya berapa kali kita akan saling memifkin. Hati-hati ya, only one ya. Yah, si Bubbly Ray ditegur langsung hilang.
1: Langsung kayak
0: langsung ciao bella. Ada hari SS, terus juga ada Ijaz, ada Diane juga yang udah gabung. Hai, selamat pagi. Terus juga ada siapa tadi? Only One juga udah gabung, udah kita siapin juga lagunya.
1: Mm-hmm.
0: Buat kamu yang mau request juga masih kita tungguin. Request please katanya. Oke, tenang aja, sabar ya kan. Mm-hmm. Tuh, ada Ijaz, request dong lagunya Silaun Seven katanya, sahabat sejati. Baik.
1: Mm. Boleh.
0: Boleh kita siapin. Eh, sekarang kita lari ke WhatsApp dulu deh, boleh ya?
1: Aduh, lari-lari.
0: Lari-lari ya. Kalau di WhatsApp tadi kan ada ini ya. Ada Udin Golov tadi
1: oh,
0: udah.
1: Oh, apa dia?
0: Udin Golov, power metal. Aduh, kencang banget nih, Bang.
1: Kencang banget nih, Bang.
0: Izin banget nih. Boleh enggak nanti Udin, Bang Udin lagunya agak diturunin
1: tendensinya. Tapi kita bacain ya. Ini ucapannya dari Bang Udin Golf nih untuk semua driver online di mana aja. Salam satu aspal ya. Buat penyiarnya mudah-mudahan sehat walafiat. Makasih ya, Bang.
0: Amin.
1: Doanya sehat walafiat ya. Kita coba cari lagu-lagu yang juga
0: mungkin lebih sama.
1: Betul. Kayak kemarin kan Bang Udin rekesnya beraksi.
0: Nah.
1: Ya. Tendensinya situ-situ, Bang.
0: Oke. Okay. Boleh deh.
1: Kalau perwarna mata kita kencengin gitu. Aduh.
0: Takutnya nanti meladum radio.
1: Speakernya.
0: Terus ada siapa lagi yang udah gabung? Kita cek lagi nih. Ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Bibi. Bibi tadi udah gabung. Terus juga ada Bunda Ikok. Hai Bunda Ikok, selamat pagi.
1: Para bunda-bunde.
0: Iya, ada bunda-bunde nih, para bunda-bunde. Luar biasa sekali loh pagi ini.
1: Benar.
0: Ini udah jam 8 biasanya udah pada ini juga ya, udah pada prepare gitu kan.
1: Iya dong.
0: Udah ada yang di kantor, sekolah juga udah pada masuk ya kan. Anak saya juga udah pada sekolah tuh kayak ya walaupun dengan asapnya yang luar biasa.
1: Iya, sekalinya sekolah disuguhi begini lagi ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Capek banget, kapan selesainya? Masalahnya juga kalau misalkan enggak sekolah.
1: Gimana dong?
0: Iya dong. Itu tadi, tapi ya itu tadi pakai masker sekolahnya.
1: Betul.
0: Ya. Oh, halo Bunda Ikok, katanya dia di Cianjur, Jawa Barat. Wah, keren
1: jauh
0: banget.
1: Jauh banget Bunda Ikok from Cianjur. Berasnya enak loh
0: Cianjur. Iya, beras Cianjur. Rumah makan Cianjur juga ada.
1: Enak,
0: enak tuh. Ah, keren banget. Atuh, matur nuhun pisan eh. Bunda Ikok.
1: Hatur nuhun ya Bunda Ikok.
0: Hatur nuhun.
1: Sudah apa mampir gitu.
0: Iya. Kita mah dari Suara Banjarmasin, Bun.
1: Main dong ke Cianjur.
0: Gua main ke Cianjur.
1: Hah?
0: Main ke sini dong.
1: Enggak itu.
0: Oh gitu, main tuh ke Cianjur.
1: Budai kok ngajakin
0: main. Aduh.
1: Itu ke Cianjur, cenah.
0: Cenah, sok atuh mah kita berangkat.
1: Iya, sok atuh.
0: Sok atuh kita berangkat. Mudahan ayah rezekina.
1: Ayah rezekina.
0: Iya, amin.
1: Bager gitu.
0: Wah, bager. Asik ya.
1: Mama Dede punya kepala.
0: Mama Dede banget ya kan. Katanya gitu. Aduh. Ada Taufik juga nih udah gabung. Hai Taufik, selamat pagi. Tapi ngomongin ini ya. Apa ya, aku tiba-tiba lupa. Sekarang kan lagi ada yang viral banget tuh.
1: Apa nih?
0: Kayak itu bakso tuh yang di mana? Itu bakso yang di
1: sini di
0: Kanaan.
1: Oh iya.
0: Wah, itu viral banget.
1: Itu malah gak lewat di tempat saya. Jadi gimana ceritanya?
0: Enggak, kemarin istriku beli. Ternyata emang enak.
1: Oh, ternyata emang
0: oke. Tapi ngantrinya ya? Lumayan lama banget.
1: Iya, apalagi lagi viral-viral.
0: Iya ya. Tapi aku
1: di deket Kanaannya banget.
0: Gak tahu deket ini, deket Menara Pandang katanya.
1: Baru gitu.
0: Kayaknya lama.
1: Oh, tapi baru ter ini ya.
0: Kayaknya enggak tahu ya, kayak kalau aku lihat dari yang
1: maksudnya ini bukannya baru-baru buka gitu kan.
0: Kalau yang aku lihat dari postingan-postingan orang itu kelihatan sih kayak udah lama banget jualannya.
1: Cuman orang baru notice
0: aja. Cuman kayaknya orang baru notice aja gitu loh.
1: Itu bakso ya. Tambah lagi perbaksoan.
0: Bakso, iya kan? Betul. Jadi kayaknya kalau misalkan aku tuh kalau misalkan ngeliat yang viral-viral ya. Itu kayaknya biasanya tuh nunggu
1: reda dulu.
0: Nunggu reda aja. Dulu aja gitu. Kayak misalkan pasti ke situ kok, tapi nunggu reda kayak yang enggak ngantri banget karena aduh, ngantri.
1: Soalnya nanti takutnya juga jadi kecewa ya. Maksudnya entar apa gitu ya. Maksudnya gini kan, namanya manusia ya, kan sering tuh diliput-liput sama sekarang kan ada food vlogger ya.
0: Yes.
1: Vlogger suka konten-konten juga. Ini enggak terjadi di Banjarmasin sih, tapi saya sering lihatnya di sosial media kayak gitu. Kalau udah kepenuhan tuh kasihan yang jualan tahu.
0: Iya.
1: Kayak maksudnya kayak aduh, mana di kontenin kan. Nah, akhirnya kan keluar tuh. Kayak gitu
0: kan ya,
1: keluar
0: kayak kesel ya. Kan jadinya jadi dia kayak marah.
1: Jadi ke-expose kan, padahal dia juga saya yakin sih bapak ibunya atau yang jualan enggak kepengen kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, daripada kita ngelihat hektiknya kayak gitu, mending kita tunggu pas reda atau kita cari jam-jam yang sekiranya landai gitu. Kan biasanya ada tuh kayak baru buka tuh biasanya orang belum pada datang di sudah jam 12 teng misalnya baru. Nah, itu dihindari deh jam-jam kayak gitu kalau yang enggak suka ngantri.
0: Nah, itu. Tapi kalau aku ada sangat-sangat tertarik sekali sih sama salah satu
1: kuliner
0: yang ada di Surabaya yang sekarang tuh viral banget di Facebook, Instagram, YouTube.
1: Apa?
0: Jadi dia ada seorang bapak-bapak yang jualan nasi goreng depan pasar. Aduh, aku lupa pasarnya, lagi nasi goreng.
1: Pasar apa ya?
0: Ini. Nah, kita lihat nasi goreng viral. Viral. Aduh, gimana sih ngetik viral?
1: F-I-R-A-L.
0: Nah, itu. Di spelling lagi, ya ampun.
1: Enggak sih. Mana nasi goreng depan pasar, cari deh.
0: Yang ini, yang mana ya? Aduh.
1: Kayaknya yang enak kan nyarinya di TikTok.
0: Nasi aja. Goreng tersibuk. Nah, dia bilangnya gitu, nasi goreng.
1: Oh, udah. Aku pernah lihat.
0: Iya kan?
1: Jadi dia nelpon.
0: Dia telpon aja gitu.
1: Bener, jadi babang nasi gorengnya itu sahabat suara.
0: Nah,
1: tuh,
0: ini dia orangnya.
1: Entah, ini gak tahu nih. Apa bener-bener yang ada yang nelpon, gimmick, atau memang
0: bukan
1: banyak
0: gimmick,
1: banget yang pesen.
0: Bukan gimmick, dia emang beneran ada yang pesen.
1: Jadi emang udah kayak sibuk banget
0: gitu. Betul, jadi dia kayak bikin.
1: Halo, ambil ngaduk tuh begitu.
0: Dia jualannya itu, Sa, jadi setiap kali goreng tuh buat 4 porsi aja.
1: Ya, takarannya.
0: Udah
1: paling mantep sih.
0: Karena kalau misalkan lebih, itu akan merusak cita rasanya katanya gitu.
1: Kurang legit aja ya kan. Nasi goreng siapa ya?
0: Nasi goreng
1: apa?
0: Nasi goreng
1: Pak Eko. Bener gak?
0: Salah
1: lagi. Di atas. Okay. Nah, itu aja muka tuh. Nah,
0: yang mana?
1: Tuh, yang ada dianya.
0: Yang mana? Yang ada aku, yang ada dianya, yang ini.
1: Nah,
0: ya,
1: ini. Nah, buka.
0: Ini buka ya?
1: Iya, buka.
0: Oke. Okay.
1: Itu penasaran ya. Oh, never miss. So, apa ini?
0: Ya, gak ada. Nah, iki hondok pesan kopon iso blonjonya.
1: Nah, itu kan. Nah, konten creator kan kayak gini kan, dia selalu. Jadi maksud aku kalau misalnya dicuekin sama bapaknya atau bapaknya lagi tidak ini, jangan kecewa ya gitu.
0: Iya.
1: Sibuk banget.
0: Betul, karena beliau memang ini ya sibuk banget.
1: Please jangan bangun-bangun narasi yang enggak ya.
0: Nasi goreng Cak Ipin.
1: Cak Ipin.
0: Yes, tapi kayaknya kalau ke Surabaya lagi aku emang benar-benar rela deh aku akan mengantri ini.
1: Benar.
0: Karena...
1: tapi ya itu tadi ya, yang bikin hype juga salah satunya juga food vlogger yang datang ke sana memang.
0: Yes,
1: ya. Betul. Cuma maksud aku kalau emang lagi sibuk gitu, silakan konten-konten aja tapi jangan dibangun narasi yang enggak bagus.
0: Benar. Iya gitu, kasihan kan.
1: Kasihan kan orang, orang lagi sibuk ditanyain mulu, "Pak, bisa pakai ini?" Bener. Ah.
0: Mukanya lo gue goreng kata bapaknya. Nih gimana disautin? Salah lagi ya kan?
1: Monce bilang bakso di Kanaan udah lama ada.
0: Nah gitu nah. Betul kan udah lama. Nah aku juga ini nasi babat tuh. Nasi babat. Nasi babat.
1: Babat.
0: Nasi babat yang ada di Pegirian. Nah ini juga nasi babat ini viral banget.
1: Jadi babatnya diapain tuh, Di?
0: Nasi babat, jadi babatnya digoreng.
1: Bumbunya?
0: Pakai bumbu hitam. Wow. Dan ini sumpah enggak ada bau banget sama sekali. Sumpah demi apapun.
1: Bagus sih berarti ya cara ini.
0: Dan dia pakai nasi penyajiannya itu pakai nasi jagung.
1: Mungkin karena diungkep dulu gitu kali ya.
0: Enggak paham juga. Terus aku sama
1: coba di bawah di.
0: Gimana?
1: Terus tararara tuh kan kayak di.
0: Iya, ya, dia diungkep gitu bumbu. Dulu.
1: Jadi baunya udah enggak ada
0: dibumbuin, baru digoreng.
1: Mm-mm. Gimana dibumbuinnya?
0: Dibumbuin ya kan, baru digoreng. Dan yang uniknya di nasi babat ini dia pakai ini, pakai nasi jagung.
1: Ampun Ardi ceritanya mengiler dia.
0: Sumpah ini serius ngeril banget.
1: Nasi jagung. Ini tapi aku kamu pernah coba nasi jagung enggak sih?
0: Nasi jagung aku selalu pesan nasi jagung kalau
1: oh,
0: di sini.
1: Oh, di sini.
0: Jadi nasi jagungnya itu bukan yang literally nasi jagung gitu loh,
1: Sa. Benar, campur kan kayak.
0: Jadi yang kuning-kuning ya, gitu ya, kayak ya. Apa sih kayak diprotol-protolin ya, gitu ya, kayak. Ya, jadi dibikin kayak nasi juga.
1: Benar, benar.
0: Jadi bukan jagung yang bukan, bijian itu bukan.
1: Bukan
0: ya. Itu. Saya jadi masih jadi masih bisa dimakan lah.
1: Benar. Kadang orang cuman babat doang atau
0: babat, ada ayam, ada telur, terserah. Tapi kalau yang primadonanya ini ya
1: emang bat.
0: Babat.
1: Nasi babat di Pegirian.
0: Mm-mm. Itu udah mah terbaik banget nasi babat di Pegirian mah.
1: Mm-mm.
0: Aduh, kacau.
1: Kamu pernah coba tengkleng enggak kayak?
0: Tengkleng udah. Tengkleng di mana nih tengkleng?
1: Ya aku yang di sana tuh yang di pasar apa Klewer ya?
0: Pasar Klewer.
1: Klewer di mana sih? Solo apa Jogja ya?
0: Buset, jauh banget.
1: Itu tengklengnya kayak panas-panas gitu kan di. Itu juga antri banget dan hype banget itu ya di mana-mana orang kayaknya kalau ke sana
0: Solo katanya itu. Tuh.
1: Solo ya? Solo kan ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu. Solo. Terus waktu itu ke sana kan karena promo lagu terus ke situ. Orang tuh kayak tambah-tambah terus gitu loh, dia macam kita makan gultik.
0: Oh.
1: Dia porsinya emang mengilap-ilap gitu. Tapi enak.
0: Wah.
1: Ntar kan cabai-cabai besarnya itu. Nah, itu sambil dimakan itu enak banget sih.
0: Waduh. Eh bentar deh, aku ada nih satu rekomendasi juga nih. Kemarin kan aku habis dari Malang ya. Habis dari Batu Malang tuh. Entah kapan sih, bulan kapan ya? Lupa lagi nih.
1: Tuh, udah scrollnya udah jauh tuh.
0: Lupa banget nih, Beb. Kapan ya aku ke Malangnya? Kemarin tuh kalau enggak salah habis
1: Monce.
0: Nah, jadi di situ ada satu
1: rasa ada
0: lagi. Satu makanan yang aku baru pertama kali banget nyobain, tapi aku langsung jatuh cinta dan aku membeli 3 kali di sana.
1: Buset. Serius. Di hari itu, di 2 hari, 3 hari itu.
0: Di 3 hari itu, titir 3 hari aku makan itu terus pokoknya.
1: Kan mumpung di sana ya.
0: Iya, mumpung di sana. Ada nggak sih moto ya? Nih udah di sini lagi. Nah, gak ada deh di HP bini gue ternyata. Aduh, gue lupa lagi namanya apa. Tapi itu enak banget, sumpah.
1: Apa tadi?
0: Nasi babat sama nasi ini juga. Nah, sama ini iga.
1: Oh iga.
0: Sumpah iganya itu murah banget, Sa.
1: Iganya diapain?
0: 17.000 iganya digoreng.
1: Oh goreng.
0: Dan bongkahan itu gede banget, harganya itu 17.000.
1: Empuk ya tapi ya.
0: Empuk banget, sumpah. Itu enak banget, aduh sumpah.
1: Ayo warga-wargi Malang, mana nih
0: suaranya? Ngiler lagi, are-are Malang nih. Nang Dio, alah hai. Tapi itu tadi ya sahabat suara kalau ngomongin
1: makanan,
0: kuliner mah
1: kuliner,
0: gak ada habis.
1: Kamu kalau berwisata gitu ya, kamu tuh udah jam 8, buset.
0: Nah ini Sa, nih aku ada moto nih. Nih aku ada moto makanannya. Tapi aku gak tahu ini tempatnya nih. Jadi iganya tuh gede banget segini kan.
1: Iya,
0: bener-bener. Ini ada babat juga. Ini nasi jadi dia pakai nasi jagung juga.
1: Bener-bener.
0: Tuh. Aduh, kacau deh pokoknya.
1: Ih udah jam 8.
0: Oh ternyata udah jam 8 ya.
1: Ya
0: udah kalau gitu kita geser lagi ya guys.
1: Gesere aja kita ya.
0: Kita gesere dulu bentar ya guys. Kita gesere bentar. Kita ke ngobras dulu. Abis itu kita